98X Kota Denpasar. Masih sama Widya di sini cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Lucas Graham, Drunk in the Morning. Asik banget ya lagunya ya untuk kita chill di pagi hari, di hari weekend, hari libur gitu. Jadi bisa sambil ngopi, sambil minum teh atau minum air putih pun biar sehat gitu ya pagi-pagi, minum air putih yang banyak Foxian supaya metabolisme juga lancar. Dan hari ini selain tadi Widya mau ngajakin biar chill bareng, Widya mau juga bahas tentang satu hal, yaitu work from home. Jadi kalau misalnya Foxian udah dengar terkait dengan kebijakan ini atau sudah berlangsung juga ya, per bulan April 2026 yang lalu, di mana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ini menegaskan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau work from home sehari setiap minggu ini berlanjut sampai 2 bulan ke depan. Dan diketahui juga kebijakan ini sebelumnya ditetapkan berlaku mulai April ya 2026, dan ini dilakukan dalam rangka penghematan energi di tengah konflik Iran yang mempengaruhi pasokan minyak dan juga gas. Dan kenapa dilanjutkan? Jadi menurut pakar kebijakan publik juga dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa kebijakan work from home ini bagi aparatur sipil negara masih efektif diterapkan di kota-kota besar karena ini mampu mengurangi kepadatan mobilitas dan juga stres pekerja. Namun tetap diingatkan juga bahwa kebijakan ini juga beresiko menurunkan kualitas layanan publik apabila tidak diiringi pengaturan kerja dan standar operasional prosedur yang jelas di setiap instansi. Jadi tetap harus diawasi dan SOP-nya juga sudah harus jelas, di mana ini akan dilanjutkan ya selama 2 bulan ke depan. Katanya melihat situasi seperti apa 2 bulan ke depan. Mungkin aja tidak hanya 2 bulan, menurut Foxian apakah akan diperpanjang lagi?

0: whatever.
1: Fox Radio. Fox Radio.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Hoax Radio Bali, Simply the Best Station, sanga-sanga sing ada lawan. Setiap dengar lagu ini pasti inget banget sama ganteng-ganteng serigala, ya gak sih Foxian? Pada masanya ya. Dengan darah suci gitu. Dan emang sih kalau misalnya kita dengar lagu, kita nonton atau melihat visual, kita mencium aroma, dan juga dengan kita menyentuh sesuatu tekstur, itu bisa mengingatkan kita dengan momen-momen yang mungkin aja itu adalah momen yang berkesan buat Foxian. Yes, dan kalau misalnya Foxian pengen merasakan momen-momen yang pastinya ngebuat tenang, feel yang ngebuat kita fit gitu ya, bisa banget untuk coba deh rasakan sensasinya kalau kita ngebalurin produk sanga-sanga ke seluruh tubuh. Wah, itu pasti langsung ngerasa tenang, ngerasa fit, sehat gitu ya. Karena ini juga merupakan produk yang memang terdiri dari bahan-bahan herbal pilihan yang pastinya cocok untuk segala usia juga, dan gak perlu ragu lagi untuk menggunakan produk yang satu ini. Jadi ada dua varian, ada yang klasik dan juga ada yang ultimate, dengan racikan yang lebih ultimate juga. Dan usus yang klasik juga ini punya kekuatan gitu ya, atau keunggulan dimana kita bisa merasakan di dalamnya itu ada kandungan 77 tanaman herbal dalam satu balur. Di racik tradisional ini juga bekerja alami buat bantu ngeredain nyeri, pegal, sampai ngejaga keseimbangan tubuh gitu. Nyaman juga buat dipakai setiap harinya, dan ringan, dari ringan sampai kronis gitu Foxian. Dan ini saatnya kita untuk kembali ke yang alami. Jangan lupa untuk pesan sekarang juga, dan jangan sampai belinya itu yang asli-asli aja, jangan sampai ketipu sama produk yang palsu gitu ya. Jadi hati-hati, cek aja kemasannya. Kalau udah ada foto peracik aslinya yaitu Babe Bambang Pranoto, itu udah approve, adalah produk asli. Dan cek juga harga resminya, kalau misalnya sama dengan harga resmi yang beredar, itu adalah produk yang asli. Dan kalau misalnya Foxian biar gak ragu lagi, pengen yang pasti-pasti aja, langsung aja kunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali, atau bisa juga kunjungi websitenya di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Jangan lupa untuk borong sebanyak-banyaknya dan stok di rumah untuk kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang tersayang, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ada Widya di sini, coba di Fox Weekend Show. Show, show, show. Sampai nanti di jam 10 pagi. Foxin, apa kabar di hari minggunya? Di hari Sabtu minggunya gitu ya, weekendnya maksudnya. Gimana? Semoga hari-harinya makin berwarna, makin semangat juga ya. Di hari ini pasti dengan lagu-lagu keren, lagu-lagu asik di Fox Radio Bali. Yang mau request masih bisa ditungguin sampai jam 10 pagi di WhatsApp 087-8784x102. Ini sudah makin ramai juga yang gabungan. Jadi thank you untuk Kade Afika. Kemudian juga ada yang gabungan via aplikasi, ada Emon Genjing ya. Hai hai hai, selamat pagi. Ada juga Pak Ejer Sanga-Sanga, katanya Kak Widya selamat pagi. Selamat pagi juga, semangat pagi pokoknya ya. Hari ini kita buat paginya biar makin bergelora lagi dengan lagu-lagu yang asik-asik. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu pengen dengerin lagu apa, supaya perjalanannya Foxian di hari weekend itu bisa berjalan dengan lancar-lancar juga. Apalagi di luar cerah banget, semoga itu bisa membawa ya rejeki juga, hal-hal baik datang hari ini, amin, astungkara. Dan pastinya Foxian, kalau misalnya di Fox Weekend Show kita biasanya ada segmen ngopi ngobrol pagi. Sekarang Widya mau ajak Foxian untuk ngobrolin tentang satu hal. Sekarang itu kayaknya banyak banget yang tertarik sama kesehatan ya nggak sih? Banyak olahraga baru juga kayak padel dan lain-lain. Termasuk juga banyak yang suka untuk rutin nge-gym ataupun kayak lifestyle sehat itu lagi marak banget sekarang. Termasuk juga banyak yang suka lari ya. Sekarang gak cuman di jalanan aja, tapi banyak juga yang mengikuti trail run atau lari sambil hiking. Itu gak kebayang sih capeknya seberapa. Dan kalau ngomongin tentang lari ataupun olahraga, Foxian pernah gak sih lagi gak fit, lagi gak enak, terus memaksakan untuk olahraga? Sebenarnya aman gak sih kalau misalnya kita memaksakan pada saat kondisi lagi gak fit? Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi Foxian boleh sharing juga, pernah atau enggak nih untuk olahraga di kondisi yang lagi enggak fit, entah itu pilek, batuk, atau lagi dalam kondisi yang memang lagi enggak sehat gitu. Coba deh kasih tahu Widya, nanti kita akan bahas sebenarnya aman atau enggak sih

Station sanga-sanga sing ada lawan Cinta Laura Shoot Me spesial untuk Anda Foxian menemani masih di hari weekend di Fox Weekend Show sampai di jam 10 pagi. Semoga Foxian hari ini hari-harinya semakin berwarna, semakin semangat, semakin seru ditemenin sama Wanita FM Fox Radio Bali. By the way, kita mau ngebahas topik ngopi kita pada hari ini itu terkait dengan olahraga. Sebenarnya sebatas mana sih kita tuh aman untuk berolahraga? Kalau misalnya kondisi lagi gak fit, boleh gak sih untuk kita tetap lari ataupun tetap olahraga? Kita bahas yuk.

0: apakah the neck rule atau aturan leher, Foxian? Pernah dengar gak sih sama aturan ini? Jadi aturan ini dipakai buat ngelihat batas aman apakah tubuh itu masih bisa toleran sama aktivitas fisik pas lagi kurang fit. Jadi kalau misalnya mau ngecek juga caranya sederhana banget, tinggal lihat di lokasi mana gejala sakit yang paling berasa. Jadi kuncinya super simple, apakah di atas leher ataupun di bawah leher. Nah kalau misalnya di atas leher nih, kayak misalnya bersin atau hidungnya tuh meler, itu masih boleh kita lari. Kalau misalnya di bawah leher, kayak batuk berdahak, sesak nafas, atau nyeri dada, itu wajib untuk istirahat total, jadi jangan dipaksakan. Apalagi kalau misalnya suhu tubuh udah sampai 38 derajat Celcius atau lebih gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran sedikit pun untuk olahraga ataupun lari, apalagi kalau udah suhu tubuh yang sangat tinggi. Kenapa patokannya harus leher kalau kita bahas juga? Karena kenapa leher? Menurut Dr. David Neiman, efek olahraga ke imun itu hubungannya unik. Jadi dikenal sebagai teori kurva J, di mana aktivitas ringan itu berdampak positif buat bangunin pasukan imun buat patroli. Tapi kalau misalnya aktivitas berat, ini malah ngejatuhin fungsi imun secara drastis dan malah bikin virus itu makin agresif. Nah, kenapa sih aktivitas ringan itu bisa bikin badan kerasa enakan? Kalau misalnya kita lari santai gitu ya, nggak terlalu berat, gerakan kaki udah kayak pompa alami yang bisa mempercepat sirkulasi antibodi juga, supaya bisa patroli nih di seluruh tubuh. Ditambah adanya pelepasan hormon epinefrin, saluran hidung yang mampet juga otomatis langsung bisa ngerasa plong gitu, Foxian. Jadi kalau misalnya Foxian lagi pilek nih, lagi flu gitu ya, hidungnya meler, lari santai itu nggak dosa kok. Ini langkah cerdas buat ngaktifin sirkulasi imun tubuh ya, selama gejalanya itu nggak lewat dari leher. Tapi kalau misalnya nih badannya Foxian udah bilang istirahat dulu, istirahat, jangan pernah buat dipaksain.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
7: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
6: Travel size, mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok.
7: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Sangat-sangat sing ada lawan. Siapa yang gak kenal sama Lisa Blackpink? Jadi ada gebrakan lagi dari Lisa, di mana Lisa Blackpink, Anita dan juga Rema ini resmi merilis lagu Goals yang dipilih sebagai anthem resmi Piala Dunia FIFA 2026 nih Foxian. Jadi lagunya dirilis kemarin di tanggal 21 Mei 2026 ya, dan langsung menarik perhatian publik karena menghadirkan perpaduan musik K-pop, Latin pop dan Afrobeats dalam satu kolaborasi global. Keren banget sih. Di mana Goals ini bakal menjadi bagian dari soundtrack resmi FIFA World Cup 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan FIFA menyebut lagu ini membawa pesan persatuan dan keberagaman budaya lewat musik dan sepak bola, sekaligus menyatukan penggemar dari berbagai belahan dunia. Dan gak cuma rilis lagu, ada video musiknya juga, di mana Lisa, Anita dan Rema juga dipastikan bakal membawakan Goals secara langsung di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion SoFi Los Angeles di tanggal 12 Juni 2026 mendatang. Keren banget ya. Gak sabar deh untuk ngelihat perform langsungnya. Dan buat yang belum dengerin lagunya atau nonton videonya, coba deh untuk tonton dulu.

0: Fox Radio 102FM.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di main atrium level 21 Ball. Untuk

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Hai Foxian, balik lagi bareng Widya di sini cuma di Fox Weekend Show. Nggak kerasa udah setengah 10 aja, cepet banget nggak sih jam itu berganti. Dan pastinya kalau yang satu ini Foxian nggak boleh kelewatan. Nah kalau misalnya Foxian nih pengen banget untuk kerja di dunia hospitality, terutama atau punya mimpi buat kerja di hotel bintang 5, cruise line, ataupun pengen kuliah dengan program magang luar negeri, ini adalah informasi yang pas banget buat Foxian ya. Foxian bisa banget untuk gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Dan di bulan Mei ini ada promo spesial juga buat Foxian. Ada Easy Miracle yang penuh kejutan dan juga hadiah menarik. Jadi buat Foxian yang mengambil program 1 tahun itu bisa dapetin potongan biaya hingga Rp500.000. Dan buat yang pilih program 2 tahun itu bisa langsung auto cashback sampai Rp8.000.000. Bayangin, gede banget kan? Dan spesial juga khusus jurusan hotel digital marketing, Foxian juga bisa berkesempatan dapetin cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear dan live streaming equipment yang kece banget. Gak cuma itu aja Foxian, semua pendaftar juga bakal dapet voucher makan Rp100.000 dari KFC atau McD. Dan Elizabeth International pastinya udah tahu ya, ada di Denpasar, di Gianyar, dan Nusa Dua juga. Fasilitas kampusnya ini berstandar internasional, instrukturnya juga profesional tersertifikasi, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Jadi jangan sampai kelewatan promo Easy Miracle, cuma sampai 31 Mei 2026 aja. Jadi selama bulan Mei saja, wujudkan impian hebat ya Foxian bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

sama Widya cuma di Foxy Can Show sampai nanti di jam 10 pagi with you, Chris Brown, spesial untuk Anda Foxian. Hari ini masih with me ya. Jadi hari ini semoga harinya Foxian itu lancar-lancar, kegiatannya juga jadi makin semangat dan makin seru ya, ditemenin sama Wanita FM Fox Radio Bali. Dan biar makin happy lagi, ini ada satu kabar yang menggembirakan datang dari dunia perselancaran tanah air, di mana peselancar Indonesia yaitu Dea Natasha Novitasari ini resmi mencatat sejarah setelah memastikan diri lolos ke WSL Longboard Tour 2026-2027, dan ini didapat usai dirinya menjuarai ajang WSL Longboard Qualifying Series gitu di Hamamatsu Open 2026 di Jepang, Foxia, di mana di partai final ya Dea ini tampil dominan dan mengumpulkan total skor 15,87 dari dua ombak terbaiknya. Dan dia juga mencatat single wave terbaik sepanjang kompetisi dengan nilai 8,67. Dan pencapaian ini membuat Dea menjadi perempuan Indonesia pertama yang berhasil menembus kompetisi elite longboard dunia. Dan gak cuma itu aja, dia juga tercatat sebagai perempuan Asia keempat yang lolos ke WSL Longboard Tour, menyusul 3 atlet asal Jepang lainnya. Dimana Dea ini sebenarnya sudah cukup dikenal ya di dunia selancar Indonesia. Sebelumnya, dia juga berhasil meraih medali emas SEA Games 2019 dan menjuarai LQS Siheng Korea Open di tahun 2025. Jadi ini menjadi langkah besar ya bagi perkembangan selancar perempuan Indonesia di level internasional. So, congratulations for Dea.

Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Foxian, ini saatnya video untuk pamitan dulu karena gak kerasa sudah 56 menit lepas dari jam 9. Terima kasih untuk yang sudah menemani siaran dari jam 7. Besok bakal ketemu lagi ya jam 7 sampai jam 10 di Fox Weekend Show. Show, show, show. Sekarang video pulang dulu, thank you. Hati-hati di jalan untuk yang masih dalam perjalanan. Dan buat yang lagi me time, lagi santai-santai di rumah, jangan lupa untuk stay tune terus cuma di Wanuta FM Fox Radio Bali. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. Wanuta FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Bye Foxian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fox Radio.

Upgrade your game with 107.7 Fox Radio Bali. Hai Foxian, selamat hari Sabtu. Senang banget nih ya, Tari Halona bisa kembali hadir menemani Sabtu Anda 3 jam penuh sampai nanti di jam 1 siang seperti biasa di program kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibe. Anyway, selamat pagi dulu nih untuk Anda nih Foxian yang baru saja joinan, yang baru saja mendengarkan Fox Radio Bali. Jangan kemana-mana ya, 3 jam penuh kita bakal seru-seruan abis pastinya nih Foxian. Ada informasi banyak banget sudah tadi persiapkan yang sayang banget buat dilewatin. Terus ada juga cerita-cerita random ya, namanya juga weekend, gak usah yang terlalu serius-serius banget kali ya, biar otaknya bisa refresh ya kan, biar bisa recharge energi dan juga semangat. Setelah hari Senin sama Jumat udah ketemuan sama hal-hal yang hektik yang ngebuat penat banget, boleh deh di hari Sabtu, hari ini kita seru-seruan dengan hal-hal yang simple, yang gak terlalu harus mikir keras gitu ya, dan bisa ngebuat kita enjoy nih Foxian. Sambil mungkin masih ada di atas kasur jam segini gak masalah, nikmatin ya istirahat Anda Foxian. Atau mungkin udah lagi sarapan sama keluarga, atau lagi ngopi, lagi ngeteh, atau bahkan lagi on the way menuju ke satu tempat mau jalan-jalanin sama keluarga. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Pokoknya nikmatin weekend Anda bersama dengan orang-orang tersayang nih Foxian, ditemenin sama single-single favorit Anda yang tentu saja bisa di request ya, bisa di Facebook di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram di 102FM Fox Radio Bali, bisa juga di streaming aplikasi kita di Fox Radio. Kalau belum punya jangan lupa download ya, bisa di App Store ataupun Play Store, gratis gak berbayar. Atau bisa juga lewat WA di 087878-4x102. Request lagu kesayangan Anda, kirim-kirim salam sambil me-time bareng produk sangat-sangat.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox Good Vibes.

FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Emang ya, Foxian, kadang weekend itu bukan soal pergi jauhnya, tapi soal ngasih waktu ya kan, buat diri sendiri, buat bernafas lebih lega. Coba deh pagi ini Foxian lakukan hal-hal yang sederhana, gak harus yang berat langsung ya pagi hari ini. Misalnya dengan buka jendela kamar yang mungkin sekian lama pakai AC jendelanya selalu ketutup. Hari ini boleh kali ya cari angin sepoi-sepoi dari luar. Jadi buka jendela kamar, cari sinar matahari. Yang biasa suka minum berasa-rasa doang tiap harinya, sekarang minum air putih. Plus dengerin lagu-lagu favorit Anda di Fox Radio Bali. Karena ternyata ya, hal-hal kecil kayak gitu nih Foxian bisa membantu mood jadi lebih baik lagi. Dan tahu gak sih, menurut beberapa penelitian ya, mendengarkan musik upbeat di pagi hari itu bisa loh membantu otak untuk lebih semangat dan juga mengurangi stres. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba lagi dengerin Fox Good Vibes, terus ada lagu-lagu enak, lagu-lagu asik, lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Kok tiba-tiba pengen joget-joget sendiri. Loh, yang tadinya sedih kok jadi happy. Yang tadinya lagi kesel kok moodnya langsung baik gitu ya. Makanya pas banget kalau Anda tongkrongin terus nih Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang. Nah sekarang kalau tanya nih Foxian, kalau weekend Anda punya soundtrack, kira-kira lagu apa ya yang paling menggambarkan hidup Anda saat ini? Kalau tari sih soundtracknya sekarang yang ini nih, Your Side miliknya Weird Genius dan juga Novia Bahmid ya. Kenapa? Karena tari selalu berada di sisi Anda Foxian, Sabtu dan Minggu.

0: Fox Radio.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Duh, capek juga ya beresin kamar.
4: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
3: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
4: Ada, di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
3: Emang nggak jauh dari Renon?
4: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
3: Ada treatment apa aja emang?
4: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
3: Harganya affordable nggak?
4: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
3: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
4: Gas!
5: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
6: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih bareng Antari Halona ya, sampai nanti di jam 1 siang. Apa kabarnya Anda hari ini, Foxian? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik, gak ada yang sakit, gak ada yang lagi sedih, gak ada yang lagi patah hati ya. Vibes weekendnya biar happy, biar good vibes semuanya. Tapi kalau pada kenyataannya realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata hari ini ada yang lagi pegel-pegel, ada yang lagi meriang, ya kan? Ada yang lagi kangen sama seseorang. Ya, namanya juga manusia ya, Foxian ya. Nggak mungkin kan strong terus, nggak mungkin juga baik-baik saja terus, ya kan? Jadi kalau hari ini Anda butuh sesuatu yang bisa membuat diri Anda jadi lebih baik, jadi lebih nyaman badannya, pegel-pegelnya jadi hilang, jadi lebih hangat, apa perlu dipeluk sama Tari Halona? Jangan ya dek ya, mending dipeluk sama produknya sanga-sanga aja. Apalagi nih Foxian ya, yang masih mau ngedapetin promo spesial masih bisa banget. Periodenya masih berlangsung sampai dengan 30 Juni 2026. Caranya masih sama, langsung datang aja ke Kimia Farma terdekat dari tempat Anda tinggal. Karena promo menariknya masih menanti kedatangan Anda untuk dipinang nih Foxian. Beli 3 minyak balur klasik atau beli 2 minyak balur ultimate, atau beli 1 botol minyak Tanamilah Tanahmu klasik maupun ultimate, Anda bisa langsung membawa pulang 1 pieces natural cream secara gratis. Jadi nggak perlu bingung lagi kan ya, cari produknya sanga-sanga di mana, yang asli di mana? Karena pastinya produknya sanga-sanga yang asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto, sudah bisa Anda dapatkan di Kimia Farma terdekat dari tempat Anda tinggal di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi nggak hanya di Bali, di seluruh Indonesia sudah bisa Anda dapatkan ya. Sekali lagi, kalau mau weekendnya tidak jompo ya, tetap produktif, tetap aktif, tetap happy, pakai makanya produknya sanga-sanga. Kalau ada temen yang ngajakin berangkat party kita bro, langsung siapkan ya, bawa sanga-sanga juga. Kali-kali aja pas goyang agak encok kan ya.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran.

0: dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Folks, good vibe.

Fox Radio Bali, sembilan the best station, sangat-sangat sing adelawan. Yuk kita main imajinasi sebentar nih Foxian. Kalau sekarang tiba-tiba Anda dapat tiket gratis liburan gitu ya, pengen pergi liburan kemana Foxian? Kalau Tari mah udah jelas, pengen ke Jepang. Wishlist banget ya. Semoga bisa terrealisasi. Ada yang mau support mungkin buat Tari bisa segera berangkat ke Jepang. Tapi emang kenapa sih Tari? Kenapa sih pilihannya harus Jepang? Karena Tari tuh suka sama Pokemon, Foxian. Apa hubungannya? Doraemon kali dari Jepang, Tari kok Pokemon ya? Enggak, ini seriusan. Jadi buat para pecinta Pokemon kayak Tari Halona nih ya, Jepang itu kembali menghadirkan inovasi unik dan juga seru. Jadi mulai Juni 2026, Bandara Noto Satoyama akan disulap menjadi bandara bertema Pokemon pertama di dunia nih Foxian. Dengan nama sementaranya adalah Noto Satoyama Pokemon with Your Airport ya. Jadi seluruh area bandara itu bakal dipenuhi dekorasi karakternya Pokemon, termasuk ada juga balon raksasa Pikachu yang sedang menaiki pesawat di atrium utama. Bahkan ya, ada 111 Pokemon tipe terbang yang tersebar nih di berbagai sudut terminal. Jadi pengunjung bisa merasakan pengalaman seperti berburu Pokemon di dunia nyata. Dan proyek ini ya, Foxian, merupakan kerjasama Pokemon With You Foundation dan pemerintah Prefektur Ishikawa sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali kawasan Noto pasca gempa besar tahun 2024 kemarin. Jadi selain dekorasi, saking gak sabarnya pengen berangkat ke Jepang ya. Selain dekorasinya yang unik, pengunjung nih ya Foxian juga bisa menikmati restoran dan juga merchandise eksklusif bertema Pokemon, hingga bus wisata khusus Pokemon yang menghubungkan berbagai lokasi menarik di Semenanjung Noto. Dan bandara bertema Pokemon ini dijadwalkan akan resmi dibuka pada tanggal 7 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga September 2029. Tuh kan? Makanya ayo kita ke Jepang yuk. Pengen banget nih ngerasain sensasinya berburu Pokemon secara nyata. Yang pengen berangkat ke Jepang boleh ya, Tari Halona dikoperin aja gak apa-apa. Serem juga kalau dikoperin, dipangku kali ya.

0: Radio.
1: 1. Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Kesalahan. Wanita FM, Fox Radio Bali, sebelum The Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Ini dia Foxian Goals dari Lisa, Anita dan juga Rema ya. Dunia musik dan juga sepak bola kembali bersatu nih Foxian lewat lagu yang satu ini yang dikasih judul Goals, yang merupakan salah satu anthem resmi Piala Dunia 2026 juga yang baru aja dirilis pada 21 Mei 2026. Lagu ini ya menghadirkan kolaborasi spektakuler antara Lisa, Anita dan juga Rema yang pastinya mewakili Asia, Amerika Selatan dan juga Afrika dalam satu karya penuh energi nih Foxian. Dan Goals itu memadukan warna musiknya K-pop, Latin pop dan juga Afrobeats yang menciptakan nuansa semangat persatuan dan juga kemeriahan khasnya Piala Dunia. Dan lagu ini ya menjadi bagian dari album resmi multi lagu FIFA World Cup 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan berbeda Foxian dari edisi sebelumnya, tahun ini FIFA itu menghadirkan beberapa anthem resmi dari berbagai genre dan juga budaya dunia. Dan katanya sih mereka juga udah fix ya bakalan tampil di openingnya Piala Dunia 2026. Jadi gak sabar pengen lihat seperti apa. Tapi sebelum lihat penampilannya mereka, boleh tahu dong komentarnya Foxian nih. Cocok gak sih lagu yang tadi miliknya Lisa, Anita dan juga Rema masuk sebagai anthem resminya Piala Dunia 2026? Cocokan itu apa daidanya Shakira?

0: Radio. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu nih Foxian. Ada Fox Good Vibes. Barengan Tari Halona sampai nanti di jam 1 siang. Untuk Anda yang baru saja stay tune, baru saja mendengarkan Fox Radio Bali, selamat pagi menjelang siang. Sekarang sudah 16 menit lepas dari jam 11 pagi. Di luar sana nampak matahari bersinar dengan cerahnya. Cucian pasti cepat kering ibu-ibu. Senang ya rasanya ya. Karena Sabtu mulai baru bisa mengambil rutinitas pekerjaan di rumah. Jadi butuh banget sinar matahari yang gondreng macam ini ya. Biar cucian bu ibunya cepat kering. Jadi gak ada drama tuh menjelang Senin. Seragam kantor belum beres ya. Tapi kalau misalnya hari ini setelah capek nyuci, capek beraktivitas di rumah, capek berkebun sama anak-anak, istirahat sejenak nih Foxian ya, sambil memakai produknya sanga-sanga, me time dulu, ya kan? Luluran, mandi, masas pakai produknya sanga-sanga dijamin langsung seger. Apalagi nih sekarang sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sanga-sanga. Tersedia dalam berbagai pilihan produk nih Foxian, mulai dari minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai skincare spesial untuk memanjakan kulit Anda. Apalagi nih khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-sanga itu menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi pada tubuh. Ditambah dengan aroma yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang tentu akan membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Klop banget ya. Untuk informasi lebih lengkap tentang produknya sanga-sanga, apalagi yang terbaru yaitu sanga-sanga Ultimate, boleh langsung datang ke sini Foxian sambil ngobrol-ngobrol sama Tari Halona, sama yang lainnya juga dari Fox Radio Bali. Langsung aja datang ke sini ke Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa juga pesan di nomor telepon 081-993-100102. Tari ulangin lagi ya di 081-993-100102. Mumpung hari Sabtu lagi pada libur ya kan, sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan, atau sendirian aja gak masalah, kan ada Tari yang nemenin. Sambil dengerin Fox Good Vibes, sambil deh pakai produknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Good Vibe.

Fox Radio Bali, sembilan the best station, sanga-sanga sing adelawan. Kalau tadi kita jalan-jalan ke airportnya Jepang ya, Foxian ya. Dan bagi Anda yang suka traveling, sekarang tadi ajak Anda jalan-jalan ke Berlin, Jerman. Terutama Anda yang travelingnya sekaligus peduli sama lingkungan. Ada kabar baik banget nih buat Anda, Foxian. Sekarang ya, wisatawan yang berkunjung ke Berlin itu bisa mendapatkan tiket wisata gratis hingga voucher makan hanya dengan melakukan aksi peduli lingkungan. Jadi programnya bernama Berlin Pay, ini mengajak turis ya untuk ikut menjaga kebersihan kota, kayak mengut sampah plastik, membantu mempercantik lingkungan, hingga mendukung kegiatan sosial masyarakat lokal di sana. Dan sebagai imbalannya, wisatawan nih bakalan dapat berbagai keuntungan menarik, mulai dari diskon, voucher restoran, sampai akses gratis ke destinasi wisata tertentu nih, Foxian. Dan program ini ya terinspirasi dari kesuksesan Copenpay di Copenhagen, Denmark, yang sebelumnya sudah berhasil menarik banyak wisatawan untuk ikut nih ya menjaga lingkungan selama liburan mereka di sana. Dan lewat program ini, Berlin nih pengen mengubah konsep pariwisata menjadi lebih ramah lingkungan dan memberikan dampak positif bagi kota maupun masyarakat setempat gitu ya. Jadi sekarang ini liburan gak cuma soal jalan-jalan doang, tapi juga ikut menjaga bumi untuk tetap nyaman untuk kini dan masa depan kita gitu. Di luar negeri udah sekeren itu ya, Foxiannya. Mudah-mudahan negara kita tercinta bisa mengadaptasi hal tersebut, karena apa daya di mana-mana masyarakatnya masih buang sampah sembarangan. Kalau ditegur, tahu sendiri kan macam apa responnya.

Tari Halona di sini bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

1FM Fox Radio Bali, sebelum the best station, sangat-sangat sing Adelawan, Tokyo Drift, Blaster Jacks ini spesial tadi buat Kak Kade Afrika di selan bawah Kaja Marga ya, requestnya sudah keputar, semoga happy sudah mendengarkan, selamat liburan Kak Afrika. Selamat paginya Tari juga, selamat pagi menjelang siang ya untuk Kak Pasek Sugiana di seputaran Monang Maning. Ada juga Kak Cakra, selamat siang, happy weekend. Terus ada juga Kak Tupurwa di Sesetan sudah hadir, absen siang ya Kak katanya ya. Selamat bertugas Kak Tari Halona, terima kasih. Salam buat Kak Tari aja, sehat selalu, amin. Kak Tupurwa apa kabar? Semoga juga baik-baik aja ya. Kemudian ada juga Kak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salamnya katanya buat istrinya yang lagi maturan ngatag. Oh iya, hari ini tumpek ya. Sudah pada makan bubur. Kalau daerahnya Tari terutama orang tua ya, mama gitu ya, biasanya kalau tumpek ngatag ini kan untuk puji syukur kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang menciptakan adanya tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan kita sayur mayur, buah-buahan dan yang lain-lain. Jadi biasanya membantennya itu di kebun gitu ya, di pekarangan yang ada pohon-pohonnya. Katanya lagi maturan ngatag istrinya Kak Hendra. Apa semua daerah juga bikin bubur hari ini? Tari gak tahu ya, bubur sumsum ya Foxian ya. Biasanya kalau kita di Bali tuh nyebutnya bubuh gitu. Jadi lebih terkenalnya dengan tumpek bubuh kalau Tari daerah rumahnya. Gak tahu sama Foxian yang lain sama atau enggak, boleh di spill ya. Katanya Kak Hendra kirain, kan Tari tanya nih, banyak pohon buah ya Kak di rumahnya, udah makan bubur belum Kak? Katanya mantenin punya nyuh Kak Tari. Punya nyuh itu juga banyak buahnya, pohon kelapa Foxian. Katanya gitu kan, kalau disayang-sayang, diajak ngobrol, pohon-pohonnya, tanaman-tanamannya, katanya bakalan semakin subur. Benar nggak? Nyata nggak itu ya? Apa cuman ini aja, pengetahuan saya yang cetek ini aja? Selamat siang juga untuk Kak Katarina Baros dan juga Kak Sanda yang sudah mendengarkan Tari juga di streaming aplikasi kita ya. Nanti Tari salam-salamin lagi di Facebook belum kesapa. Tapi sekarang kita balik dulu ke single lah ya. Pasti udah gak sabar kan pengen dengerin single-single yang sudah di request satu persatu, mulai dari Raisa dan juga Roni Parulian. Jangan kemana-mana Foxian, stay tune terus sampai nanti di jam 1 siang.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Wanacaya FM Fox Radio Bali sambil the best station sanga-sanga sing adelawan. Ada Charlie Puth ya featuring Hikaru Utada dengan Home nih Fox Ian, yang sudah ngebawa kita ke 25 menit lepas dari jam 12 siang. Masih bersama dengan Tari Halona di Fox Good Vibes sampai jam 1 siang. Dan sekarang sambil Anda menikmati makan siang Anda, Tari mau ngingetin nih Foxian tentang reward umroh bersama dengan Sanga-Sanga. Masih ingat kan ya? Jadi programnya ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Udah ngumpulin berapa amplop nih Foxian? Kalau misalnya ngerasa masih belum banyak atau belum ada sama sekali nih Tari, ayo dong buruan ikutan, siapa tahu tahun ini adalah rezeki Anda. Dan caranya juga simpel banget nih Foxian. Pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau Tanamilah Tanahmu Klasik ataupun Ultimate ukuran 100 mili. Dan ingat ya, itu packagingnya wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Setelah itu, lampirkan juga fotokopi KTP Anda, nomor telepon yang masih aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap. Dan jangan lupa pilih juga kategori pesertanya, apakah sebagai karyawan, konsumen, ataukah sangasian ya. Dan tuliskan kategori pesertanya di amplop nih Foxian dan langsung dikirimkan ke sini, bisa ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Pokoknya ingat ya, semakin banyak Anda mengirim, otomatis semakin besar peluang Anda untuk menang. Jadi gak ada alasan buat gak ikutan Foxian, buruan pokoknya ya, pakai minyaknya, packagingnya digunting dan dikirim ya kan. Siapa tahu rezeki Anda sekarang ini adalah berangkat umroh bersama dengan Sanga-Sanga. Jangan sampai rezekinya ketuker sama orang lain Foxian.

0: Bising ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

1.2 FM, Fox Radio Bali, sebelum debat station, sanga-sanga, sing ada lawan. Ini dia, Brand New Day, BTS dan juga Zara Larsson. Ngomong-ngomong, kalau pengen tubuhnya tetap sehat, kesehatannya terjaga, gak gampang sakit, tentu ya Foxiannya asupannya, nutrisinya harus dijaga, termasuk asupan vitaminnya. Dan salah satunya adalah vitamin B nih Foxian. Kalau bingung, kira-kira vitamin B itu didapetinnya dari mana ya Tari? Nah, ternyata ada kok ya beberapa buah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin B harian tubuh kita nih Foxian. Dimana vitamin B ini penting banget ya untuk membantu menghasilkan energi menjadi fungsi saraf sampai membantu pembentukan sel tubuh kita. Dan salah satu buah yang terkenal kaya akan vitamin B itu adalah pisang. Jadi buah pisang itu mengandung vitamin B6 yang membantu metabolisme tubuh sekaligus menjaga stamina, Foxian. Lalu ada juga nih alpukat yang mengandung vitamin B5, B6 dan juga folat atau vitamin B9. Selain itu alpukat itu juga kaya lemak sehat ya yang bikin kenyang lebih lama. Makanya kalau orang diet nih pasti sering makannya alpukat untuk jadi sarapan, untuk jadi cemilan. Dan kalau jeruk itu bukan cuma kaya vitamin C ya ternyata, tapi juga mengandung folat yang baik untuk pembentukan sel tubuh kita nih Foxian ya. Dan semangka itu juga punya vitamin B5 dan juga B6 ditambah dengan kandungan air tinggi yang membantu tubuh tetap terhidrasi. Dan selanjutnya ada juga nih mangga yang mengandung vitamin B6 dan juga folat untuk membantu menjaga energi tubuh saat beraktivitas. Gak ketinggalan, kiwi juga termasuk buah kaya vitamin B, terutamanya adalah vitamin B3 dan juga biotin atau vitamin B7. Itu baik ya untuk metabolisme serta kesehatan kulit dan juga rambut. Jadi yang mau kulitnya shining, yang mau rambutnya juga shining, rajin-rajin makan buah kiwi. Lalu kita juga punya buah delima yang mengandung folat dan antioksidan tinggi nih Foxian, serta pepaya yang memiliki vitamin B1, B2 dan juga B3. Itu baik untuk metabolisme dan juga kesehatan pencernaan. Itu sebabnya kenapa kalau sembelit orang pasti nyuruhnya makan pepaya. Ternyata itu karena memiliki vitamin B1, B2 dan juga B3 yang baik untuk kesehatan pencernaan. Jadi Foxian yang ngerasa kurang vitamin B di tubuhnya, daripada dikit-dikit pakai suplemen vitamin, mending dari yang alami-alami aja makan buah. Selain enak dan juga segar ya, buah-buahan ini juga bisa membantu tubuh tetap sehat dan juga penuh energi setiap hari nih Foxian. Jadi silahkan dipilih aja. Anda kalau suka pisang boleh, suka delima juga boleh, alpukat, kiwi, pepaya, mangga, jeruk. Nah, semuanya enak-enak dan juga segar-segar. Tinggal pilih aja mau konsumsi yang mana siang hari ini.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah.
8: Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
8: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
8: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
8: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
9: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
10: Fox Good Vibes.

Your game with 102 FM Fox Radio Bali. Mepet di jam 1 siang Foxian. Ya, enggak apa-apa tapi ya walaupun hari ininya udahan, besok kan kita jumpa lagi ya di jam yang sama, jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Terima kasih untuk kalian sudah stay tune dari jam 10 pagi tadi Foxian. Semoga apapun yang tadi hadirkan selama kurang lebih 3 jam ini bisa membuat hari Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Selamat menikmati malam Minggu Anda. Yang sakit semoga langsung sembuh setelah dengerin Tari Halona dan gak sakit-sakit lagi. Pokoknya semuanya happy dan selalu good vibes. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Tarinya pulang dulu ya, kita jumpa lagi besok. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one. Dadah, Foxian.

Simply the best station, sangat-sangat sing adalah one Bruno Mars, The Lazy Song. Semoga hari ini gak lazy ya Foxian ya. Semoga di siang hari ini semangatnya meletup-letup gitu kan. Apalagi terpantau pada siang hari ini cuacanya menyalawi. Semangat kita juga jangan sampai kalah menyalanya sama sinar matahari di luar sana Foxian ya. Sangat menyalawi gitu. Gimana kabarnya Foxian pada siang hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga di hari Sabtu ini yang sangat cerah di siang hari ini ya Foxian ya. Bibi Hai Jasmine kembali hadir tentunya untuk menemani Anda selama 3 jam ke depan dengan lagu-lagu tahun 2000-an kesayangan Anda tentunya di program Break Time. Gipain nih jam segini. Asik, gipain tuh. Semoga Foxian semuanya yang sedang kegiatannya lancar-lancar ya sampai selesai nanti tentunya kegiatannya ya, supaya makin semangat lagi menjalani aktivitas, menjalani kegiatan pada siang hari ini. Baby Jasmine muncul ya tentunya untuk menambah energi Anda supaya makin semangat lagi. Semoga ya, mau gabungan boleh banget dong ya, gabungan bareng Baby Jasmine di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya boleh banget langsung aja gabungan, request lagu, kirim salam, boleh banget. Dan untuk Anda yang belum punya aplikasinya boleh di download dulu sekarang juga, di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja di download supaya bisa gabungan ya. Aplikasinya gratis, tidak dipungut biaya apapun, jadi langsung aja di download supaya bisa request lagu dan juga kirim salam. Jangan khawatir juga, Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087 84 kali 102. Dan gak lupa juga ya untuk selalu pantengin sosial media, karena sekarang apa-apa tuh di sosmed, supaya tetap up to date juga, supaya gak ketinggalan banyak informasi. Langsung aja di follow Instagramnya ya di 102FM Fox Radio Bali, dan Facebooknya di Fox Radio Bali. Apapun kegiatan Anda pada siang hari ini Foxian, mau berat, mau ringan, mau lama, mau sebentar, Bibi Jasmine akan tetap temenin Anda sampai nanti pukul 4 sore, only on Break Time.

0: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge.
0: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangken sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

0: pasangan Sing Adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Simple Plan, I'm Just a Kid, special to render hoax yang lalu ini baby hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya, di siang hari ini, di hari Sabtu ini yang sangat cerah ya cuacanya pada siang hari ini Foxian. Tapi tadi baby di jalan ya, ngelihat ada beberapa langit, asik beberapa langit gak tuh ya. Agak mendung ya, mendungnya tebel gitu. Cuman baby gak bisa memperkirakan itu daerah apa gitu ya. Karena baby itu agaknya gak bisa membaca kompas gitu ya, gak bisa membaca daerah gitu Foxian ya. Jadi untuk Anda sekiranya ya dibawa aja dulu untuk alat-alat melindungi diri dari hujannya ya. Siapa tahu nanti sore hujan gitu. Karena kan kita gak bisa menebak cuaca ini kayak apa. Cuaca ini gak bisa ditebak ya, seperti wanita ya. Seperti wanita atau seperti laki-laki nih, gak bisa ditebak ya. Pokoknya jaga-jaga aja ya, sedia payung sebelum hujan aja deh kata baby deh. Dan selain kita harus sedia payung sebelum hujan, kita harus juga mempersiapkan sedia sangat-sangat sebelum beraktivitas ya Foxian ya. Kalau sekiranya udah ngerasa wah kayaknya hari ini kegiatannya banyak nih, kayaknya hari ini kegiatannya bakal dar-der-der nih, kayaknya hari ini kegiatannya bakal padat nih, nah malamnya nih sebelum besoknya berkegiatan, dibalurin dulu badannya pakai minyak sangat-sangat supaya besok paginya bangun-bangun udah fit, udah ready banget ngelawan dunia gitu Foxian ya. Karena sekarang itu sudah ada juga nih sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi tentunya. Tapi Foxian harus waspada banget ya sama yang namanya produk palsu. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi supaya gak salah beli, malah kebelinya produk palsu, agaknya merugikan diri kita sendiri ya. Langsung aja mengunjungi Instagramnya supaya gak salah beli dan langsung tahu info harga resminya. Instagramnya di @sangat-sangat_bali dan juga di websitenya di www.balinghealingoil.com dan di www.sangat-sangatofficial.co.id. Sangat-sangat sing adalah wah.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Simply the best station, sangat-sangat sing adalah One akan lonely. Jangan sampai ya Foxy yang ngerasa lonely, karena masih ada Bibi Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 4 sore ya. Jadi jangan sampai merasa lonely ya Foxy. Dan Baby juga bakal menghadirkan dua lagu fresh release kita pada siang hari ini Foxy. Satu buah lagu dari lagu Indonesia dan satu buah lagu lagi dari lagu mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang di lagu fresh release kita pada siang hari ini supaya kita semua gak lonely ya. Langsung aja deh, tanpa berlama-lama lagi, tanpa babi bu bebo lagi, kita dengerin aja lagu fresh release kita pada siang hari ini.

dari Salsa Salsa Bill yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini dari Lagu Indonesia. Wow, lagunya keren ya, kayak ada plesetan-plesetan dikit gitu. Jadi Salsa Salsa Bill tuh kembali untuk menggebrak industri musik dengan merilis single terbarunya di tanggal 8 Mei 2026 ya Foxian. Ini sih masih fresh ya. Jadi lagu Hachu ini adalah lagu yang menghadirkan nuansa segar dan mengusung genre pop ballad modern yang dibadukan dengan satuan R&B ringan sehingga terdengar asyik dan jadi mood booster banget dong ya. Tapi jangan salah loh Foxian, di balik melodi yang ringan dan menyenangkan ini ya Foxian, lagu Hachu ini memotret realitas kerasnya kehidupan para pekerja kota nih ya, yang kerap berjuang di tengah tekanan rutinitas sehari-hari. Bikin banyak orang ngerasa relate setelah lagu ini didengerin gitu Foxian, apalagi untuk Anda para pekerja keras yang kerjanya tuh pagi, siang, sore, malam, Senin ketemu Senin lagi. Cocok banget nih kayak dengerin lagu ini Foxian ya. Dibungkus dengan sentuhan R&B yang ringan, lagu Hachu terdengar asik banget ya untuk dinikmati. Tapi dibalik lagu ini tuh ya justru menyimpan makna mendalam tentang kerasa kehidupan pekerja kota yang penuh tekanan dan juga rutinitas-rutinitas dibaliknya ya. Dari awal lagu kita udah langsung disajikan dengan lirik yang sederhana tapi rasanya tuh akrab banget gitu ya dengan keseharian kita, seperti bangun pagi, berangkat kerja, sampai kembali mengerjakan pekerjaan yang monoton. Dan pada akhirnya lagu Hachu ini gak hanya sekedar lagu ya, tapi juga menjadi potret tentang lelahnya bekerja dan kerasa kehidupan di kota. Tapi walaupun begitu ya, semuanya tetap harus dijalani karena setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Lagu ini mewakilkan banget ya untuk para pekerja yang lelah bekerja seharian, yang gak ada liburnya, bahkan kurangnya liburan. Cocok banget ya dengerin lagu Hachu dari Salma Salsabil ini yang dikemas dengan sangat sempurna ya. Lagunya asik didengerin tapi maknanya juga tersirat banget, asik. Dan lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali untuk menemani hari-hari kerja Anda supaya semangat lagi menjalankan ini aktivitas ya yang gak ada libur ya itu Foxian ya. Dan selanjutnya Bibi akan menghadirkan lagu fresh release kita dari lagu Manca.

Goals. Goals by Lisa and it's a Rema yang menjadi FIFA Sound ya untuk Piala Dunia tahun 2026. Jadi FIFA kembali mengumumkan single terbaru yang akan masuk jadi bagian theme song Piala Dunia 2026. Dan kali ini superstar asal Korea Selatan Lisa Blackpink bertemu dengan penyanyi Brazil Anitta dan rapper Rema yang berasal dari Nigeria untuk lagu berjudul Goals ini, Foxian. Jadi ketiganya menambah semarak line up pengisi theme song Piala Dunia 2026 yang sebelumnya ada nama-nama seperti Shakira, Eliana, hingga Jelly Roll. Lagunya mengusung tema kepercayaan diri nih, Foxian. Jadi lagu ini ya, walaupun judulnya kelihatan sepak bola banget, tapi sebenarnya lagu ini tuh menonjolkan tema kepercayaan diri atau perayaan terhadap diri sendiri. Jadi goals dalam konteks sepak bola menandakan bola yang masuk ke gawang, yang jadi tujuan sebuah tim untuk mendapatkan poin. Sementara di lagu ini, goals disebutkan sebagai istilah untuk sesuatu pencapaian yang layak untuk mendapatkan pujian. Lisa membuka lagu ini dengan vibes yang penuh energi ya tentunya, ngomongin soal belanja tanpa batas, kuasai momen hingga tampil percaya diri dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Disambut dengan bagian Anitta nih ya yang dinyanyikan pakai bahasa campuran Spanyol dan juga Portugis yang menonjolkan identitasnya sebagai penyanyi kandang Brazil ya, yang menyampaikan pesan kepada semua orang untuk menikmati hidup. Lalu Rema kemudian mengubah tone musik jadi lebih maskulin. Rapnya menyoroti tentang ambisi untuk memecahkan rekor, berjuang untuk diri sendiri, dan datang ke arena sebagai juara. Vibes yang cocok banget nih ya buat gelaran Piala Dunia. Wow, luar biasa banget ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa dari Lisa, Anitta, dan juga Rema. Cocok banget sih emang lagu ini ya. Vibes-nya tuh udah Piala Dunia banget gitu, Foxian ya. Dan lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali, dan lagu ini menjadi lagu fresh release kita.

dari lagu mancanegara di siang hari ini. Dan dua lagu freshly sudah Bibi hadirkan, Foxian. Tadi lagu Indonesia hadir dari Salma Salsabil dengan lagunya yang Hachu. Dan lagu mancanegara hadir dari Liza, Anita dan Rema dengan lagu Goals. Kedua lagu ini sudah bisa anda request di 102 FM Fox Radio Bali.

Bestie Hyun sangat-sangat sing adalah Wang. Adera, lebih indah. Semoga hari ini lebih indah ya Foxian dari hari-hari sebelumnya. Lebih ringan juga dari hari-hari berat sebelumnya juga. Semoga hari ini jadi hari yang lebih baik ya untuk kita semua ya Foxian. Ya pasti dong ya. Siapa sih yang gak mau lebih baik daripada sebelumnya kan? Apalagi ini ya Foxian ya. Kalau baby tuh tipikal kalau udah ke satu tempat terus baby dapet experience yang kurang, itu baby gak bakal balik lagi. Tapi kalau udah dapet experience yang luar biasa, terus udah treatmentnya bagus juga di tempat tersebut, lah baby sih bakal berkali-kali banget tur datang ke tempat tersebut ya Foxian ya. Sama halnya kayak baby datang ke Mangolangol Lake Resto, udah healing, terus sampai sana disuguhi pemandangan danau yang super tenang. Langsung aja untuk anda yang kepo, yang perlu healing tapi bingung mau kemana, langsung aja ke Mangolangol Lake Resto. Di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Kalau soal makanan, Mangolangol Lake punya menu yang paling lengkap ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harga juga masih terjangkau banget, pas banget untuk anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga atau quality time. Foxnya bisa langsung aja datang ke Mangolangol Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan anda untuk merasakan ambience dan makanan di Mangolangol Lake Resto. Mangolangol Lake Aesthetic Restaurant with a revealing view, part of Sanga Sanga.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 103.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Zemi Lovedo with confidence. Baru saya mudah untuk anda Foxy yang spesial ya di siang hari ini. Semoga bisa membangkitkan semangat anda di siang hari ini dengan lagu-lagu yang sudah Baby hadirkan. Dan setelah ini Baby akan memasuki segmen yang sangat spesial, karena di segmen ini Baby akan mengulik ya kebudayaan, keunikan-keunikan yang ada di Bali. Di segmen apa lagi kalau bukan di segmen Around Bali.
1: Budaya di Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
0: Oke, Foxian, jadi pada Round Bali kita pada siang hari ini, karena hari ini bertepatan juga dengan hari suci Tumpek Warige. Jadi pada hari ini Baby akan membahas tentang hari suci Tumpek Warige yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Jadi perayaan yang jatuh setiap 6 bulan sekali pada Sadisari Kliwon Wuku Warige ini menjadi momentum untuk memuliakan tumbuhan-tumbuhan sekaligus memperkuat komitmen menjaga kelestarian alam. Tumpek Warige juga dikenal dengan sebutan Tumpek Uduh, Tumpek Pangatak, Tumpek Pangarah atau Tumpek Bubuh. Jadi dalam lontar Sundari Gama, hari suci ini disebut sebagai Tumpek Panguduh, hari pemujaan kepada Sang Hyang Sangkara, manifestasi ide Sang Hyang Widi sebagai dewa penguasa kesuburan tumbuh-tumbuhan. Jadi menurut pemuka agama, Tumpek Warige merupakan perwujudan nilai trihita karana dalam menjaga harmoni hubungan manusia dengan alam. Jadi melalui upacara ini, umat mengaturkan syukur atas kehidupan yang ditopang oleh tumbuh-tumbuhan, sekaligus memohon agar tanaman tumbuh subur, berbunga, dan juga berbuah lebat, Foxian. Warige artinya yang berbuah. Jadi hari ini umat memohon kepada Sang Hyang Sangkara agar sarwa tumbuh, semua tumbuh mendapat anugerah dan juga kesuburan. Makna ekologis perayaan ini semakin relevan di tengah upaya konservasi yang dilakukan masyarakat. Jadi di kawasan Monumen Perjuangan Bangsal, Gunung Ayu, terdapat agro bela negara seluas hampir 2 hektare yang menjadi rumah sebagian 200 tanaman langka. Jadi perawatan dilakukan secara kontinu oleh Sitam, penanggung jawab penataan kebun dan tanaman di kawasan tersebut. Jadi ini bukan hanya soal upacara, tetapi kerja nyata menjaga keanekaragaman hayati. Setiap pohon langka yang dirawat adalah bagian dari warisan alam yang harus kita lindungi untuk generasi mendatang nih, Foxian. Jadi Foxian ya, pada hari ini juga bertepatan kan dengan hari Tumpek Warige. Maka dari itu Bibi akan membahas nih ya tradisi pangatak dan buboh. Jadi salah satu tradisi unik saat Tumpek Warige adalah pangatak atau pangarah sehari sebelum galungan. Jadi umat biasanya memberi pemberitahuan kepada tanaman unggulan di pekarangan agar berbuah dan juga berdaun lebat untuk sarana upakara. Doa sederhana seperti kaki bentuyung, buin selai di negalungan, mabuanyin apanget ya, jadi masih dilakukan oleh masyarakat Bali hingga saat ini. Jadi tradisi membuat bubur atau bubuh yang disajikan sebagai banten juga menjadi salah satu asal-usul sebutan tumpek bubuh sendiri. Dan itu dia Foxian Around Bali kita pada siang hari ini yang membahas tentang hari suci Tumpek Warige yang pas banget ya pada hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan sampai jumpa di Around Bali berikutnya.

0: bikin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
3: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
3: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
3: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

101.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah 1/32 to Mars, The Kill. Spesial untuk Anda nih Foxian, lagu ini Bibi hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya, dengan lagu-lagu yang sudah Bibi hadirkan. Nah, untuk Anda juga Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam dan juga request Anda melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali, atau melalui WhatsApp juga boleh banget ya, di 087 84 kali 102. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu nih untuk Foxy yang udah hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak loh ya yang udah bergabung bareng Bibi di sini. Di sini ada Kak Wayan Asoy. Asik Asoy. Terima kasih ya sudah ikutan hadir. Katanya hai ikutan ya, dan salam kenal katanya. Salam kenal kembali. Terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lalu di sini ada Kak Tio sudah ikutan hadir dari seputaran Tabanan. Salam-salamnya buat kakaknya aja yang lagi siaran, semangat terus. Okay, terima kasih loh ya kak ya. Kakaknya juga semangat melanjutkan aktivitas pada siang hari ini ya kak ya. Lanjut lagi Kak Basti Forever sudah ikutan hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak, kirim salamnya untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Dan untuk yang siaran, thank you juga nggak tuh ya, bahasanya campur-campur. Terima kasih banyak ya Kak Basti Forever. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah ikutan hadir juga. Siang baby girl katanya, siang juga Kak Cakra. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasok Sugiana sudah ikutan hadir dari seputaran Monang Maning. Lalu ada Kak Tupurwa termonitor ketua. Terima kasih ya sudah ikutan hadir, sudah absensi ya Kak Tupurwa ya. Untuk lagunya tadi sudah baby putarkan, semoga terhibur juga dengan lagunya. Lanjut lagi ada Chamboy sudah ikutan hadir juga. Terima kasih sudah absensi siang. Untuk lagunya tadi juga sudah Bibi putarkan ya. Salam buat Kak Beb aja, katanya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Ya, Stungkar, doanya juga berbalik lagi untuk Chamboys dan untuk Foxien semua tentunya ya. Lanjut lagi Kak Madin Rasa Putra sudah ikutan hadir juga dari seputaran Tabanan. Ini banyak sekali warga Tabanan ya, suka love. Terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lanjut lagi ada Borai Sukerti sudah ikutan hadir juga. Selamat siang menjelang sore katanya. Oh hai Mbok Rai, semangat siarannya sampai tuntas. Terima kasih Mbok Rai ya, semoga sehat selalu juga untuk Mbok Rai. Lanjut lagi di sini yang sudah ikutan nongol, sudah ikutan hadir bareng Bibi di sini, ada Kak Koming Suwarti dari seputaran Sibangkaje sudah ikutan nongol. Ada Di Apok dari seputaran Klungkung Tegak juga sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak. Ada Iwayan Brata dari seputaran Batu Bulan. Ada Pandet Tomong Nasrokade dari seputaran Surkadan Bangli. Terima kasih ya. Lanjut lagi ada Kamaden Rasa Putra, tadi sudah kita hadir, sudah absen juga. Ada Wayan Puspasari dari seputaran Klungkung. Ada Dewa Boncu dari seputaran Kedewatan Ubud sudah ikutan hadir juga. Ada Oka Mulerta dari seputaran Padang Sambia juga sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak. Ada Iwayan Siaje dari Mas Ubud sudah ikutan hadir ya, katanya berputar-putar di sekitar Ubud. Aduh, jangan berputar-putar ya, nanti takutnya pusing. Ada Wayan Sutamo dari Mengui sudah ikutan hadir. Ada Iketut Ari Sugina Dinastra juga sudah ikutan hadir ya, dari seputaran Padang Sabia. Terima kasih banyak. Ada Aba Waisel juga dari Samplangan. Dan ada Kade Alit Suryadi sudah ikutan hadir juga bareng Baby. Dan Baby juga mau ingetin ya, karena sudah memasuki pukul 3 sore menuju pukul 4 sore, itu artinya Baby sudah mulai intip-intip ya Titi DJ kita pada siang hari ini ya Foxian. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini adalah obat apa yang suka ngajak ribut? Obat apa ya yang suka ngajak ribut? Langsung aja ramein question box yang ada di Instagram atau melalui WhatsApp juga boleh banget ya. Jadi kira-kira obat apa sih yang suka ngajak ribut?

0: Voxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
1: Lagan ni pasti ngangge parfum manyar ni, cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ni mo. Len ni, len gati ni. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring DJ-DJ.
3: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng ngidang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok shop Fox Radio Bali.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresit ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

dari Virsa Besari. Untuk yang LDR-LDR aja, Zeng. Jadi untuk Anda yang gak LDR mungkin akan sangat tidak relate dengan lagu Celengan Rindu dari Virsa Besari ini gitu ya, Foxian ya. Karena orang-orang pada umumnya yang gak LDR itu kan yang ditabung itu adalah uang gitu ya. Tapi untuk para kaum-kaum LDR yang ditabung itu adalah rasa rindu. Asik. Emang iya, si paling tahu LDR deh. Tapi gak apa-apa ya, siapa tahu untuk Anda ada yang relate sama lagu ini, ada yang lagi LDR, terus tiba-tiba denger materi baby ini, asik materi, langsung kayak oh relate banget nih baby. Gak apa-apa, semangat ya untuk Anda semuanya yang sedang berjuang melawan LDR gitu ya, lelah dilanda rindu. Semangat-semangat aja sih ya, semoga berbuah manis gitu ya Foxian ya. Sama halnya nih dengan Anda ya yang udah lelah kerja seharian, pengen banget dong ya pulang kerja tuh yang berbuah manis gitu ya, ada yang menjambut gitu ya kan ya Foxian ya, walaupun masih jomblo juga sih sebetulnya gitu. Tapi rasa ingin ada yang nyambut tuh pengen gitu kan. Gak apa-apa, untuk saat ini yang menyambut produk sangat-sangat aja gimana. Sama-sama bikin hangat kok, sama-sama menghangatkan kok Foxian. Bahkan lebih menghangatkan gitu ya, bahkan lebih membuat Anda relax. Tapi untuk Anda yang belum punya nih ya produknya sangat-sangat, jangan khawatir. Apalagi sekarang itu lagi ada special promo nih dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 Juni 2026. Boleh langsung aja merapat nih ya ke Kimia Farma terdekat, karena promonya menarik banget nih Foxian. Beli 3 minyak balur klasik itu akan mendapatkan free natural cream, dan beli 2 minyak balur ultimate itu juga akan mendapatkan free natural cream, dan beli 1 botol minyak tanah mila tanahmu klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Gak perlu bingung lagi dong ya mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing and lawan.

0: antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

0: Kali Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah One With Life With My Love. Spesial lo kan deh nih para love-nya baby yang sudah hadir, yang udah gabungan. Terima kasih banyak Gemoxian dan yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya pada hari ini ya. Terima kasih. Wow, di luar perkiraan BMKG ya jawaban Titi DJ-nya pada siang hari ini Gemoxian. Karena sudah menunjukkan pukul 3 lewat 42 menit. Itu artinya kita sudah harus membahas tentang Titi DJ kita pada hari ini, Foxian. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini adalah obat apa yang suka ngajak ribut. Langsung aja ramein Titi DJ kita pada siang hari ini. Langsung aja ya, kita masuk ke segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's top dad jokes.
0: Okay, kita sudah memasuki segmen terakhir. Wow, segmen yang akan menguji kesabaran Anda. Jadi baby mau reminder dulu ya dari sekarang. Sekiranya kesabaran setipis tisu dibagi tiga, kata baby sabar-sabarin aja, minum air yang banyak. Dan untuk Anda yang udah siap banget dengerin jawaban Titi DJ, baby akan segera spill. Tapi sebelum itu baby mau baca-bacain dulu untuk Foxian yang udah mengirimkan jawaban Titi DJ pada siang hari ini. Di sini ada Kak Suarsini ya, sudah ikutan hadir bareng baby di sini, sudah menjawab Titi DJ juga. Jadi versi Kak Suarsini adalah obat apa yang suka ngajak ribut, katanya antangin. Kenapa tuh antangin, coba beri alasannya. Tiba-tiba buat antangin. Oke, terima kasih ya untuk Kak Suarsini jawabannya. Lanjut lagi ada Kak Bayu MBS juga sudah mengirimkan jawabannya. Versi Kak Bayu MBS adalah obat apa yang suka ngajak ribut, katanya obat nyamuk. Itu mah nyamuknya yang suka ngajak ribut, bukan obatnya ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih banyak jawabannya. Lalu ada Kak Tupurwa juga sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya pada siang hari ini. Versi Kak Tupurwa adalah obat apa yang suka ngajak ribut, versi Kata Purwa adalah antangin, plesetan dari nantangin. Oh iya, nah betul nih, harus ada alasan nih kenapa antangin ya. Jadi plesetan dari nantangin, makanya suka ribut gitu ya, suka nantangin. Terima kasih ya Kata Purwa sudah mengirimkan jawabannya. Lanjut lagi di sini ada Chamboys yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ juga sama baby. Terima kasih banyak. Versi Chamboys adalah obat apa yang suka ngajak ribut. Chamboys punya dua opsi. Wah, dua gak tuh jawabannya ya. Yang pertama, versi Chamboys adalah obat apa yang suka ngajak ribut, parasetampol. Parasetampol, boleh. Terima kasih banyak ya, di luar perkiraan ya. Sama katanya Chamboys, obat masuk angin juga bisa, obat nantangin katanya, alias antangin. Oke deh, terima kasih jawabannya ya. Lalu ada Kak Yowie juga sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya pada siang hari ini. Versi Kak Yowie adalah obat apa yang suka ngajak ribut. Versi Kak Yowie sama kayak Chamboys, parasetampol Kak Beb. Parasetampol katanya. Itu mah bukan suka ngajak ribut ya, nyari ribut ya. Bukan ngajak, tapi nyari ya. Itu dia Foxian, terima kasih banyak yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya pada siang hari ini. Jawabannya balance ya, antara parasetampol sama nantangin. Tapi tadi ada obat nyamuk juga, tapi kayaknya obat nyamuk kena diskualifikasi karena yang jawab cuma satu ya. Asik. Sekarang udah ada sistem diskualifikasi kah baby? Enggak, itu akal-akalannya baby aja sih sebetulnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi deh, supaya gak makin kepo, baby punya satu jawaban yang sudah baby kunci dari awal gitu ya. Versi Fox Radio Bali yang gak bisa diganggu-gugat ya, gak bisa diubah, jawabannya udah mutlak gitu. Jadi, obat apa sih yang suka ngajak ribut? Versi Fox Radio Bali, Obat apa ya? Jadi obat apa yang suka ngajak ribut? Versi Fox Radio Bali jawabannya adalah yes, parasetampol. Gimana tidak ribut kalau ditampol ya? Itu dia jawabannya Voxian. Terima kasih dan selamat dan semangat untuk Anda yang jawabannya benar dan udah ikut jawab kongres. Kalian semua hebat. Terima kasih sudah mengikuti Titi DJ kita pada siang hari ini. Jadi obat-obat apa yang suka ngajak ribut? Parasetampol. Sampai jumpa di Titi DJ berikutnya.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah Was. Gak kerasa nih Fox ini sudah hampir 3 jam Baby menemani Anda di program Break Time dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri. Wow, cepet banget ya Fox ini ya. Tapi sebelum itu, sebelum Baby pamit, Baby mengucapkan terima kasih banyak untuk Fox yang udah hadir, yang udah nemenin Baby selama hampir 3 jam. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada lagu-lagu yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan ya. Kita jumpa lagi besok, tentunya di hari Minggu di program Break Time dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Kalau gitu langsung aja Baby mau pulang dulu. Ah, emang iya pulang. Kalau gitu Baby pamit dulu ya Foxian dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you.

0: Aing ada lawan.
1: Bali Topics. The most influential chart in the Saleh.
2: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai, selamat sore Foxian. Wow, gak terasa ya. Sekarang udah di hari Sabtu aja, gak terasa juga hari-hari berlalu. Dan tepat di hari Sabtu di tanggal 23 Mei 2026, chart Bali Top Hits akan siap mengudara spesial untuk Anda. 20 single mancanegara yang bersaing ketat di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Dan Yuka Putri as host chart Bali Top Hits. And also Johan Wahyudi as music director compiler. Dewi and Hai as creative producer. And also Iya Sagib as production. So don't go anywhere.
1: Bali Top Hits. The most influential chart in the Saleh.
2: Gimana Foxy yang sudah siap mendengarkan 20 single yang bersaing ketat di chart Bali Top Hits? Gimana kalau kita mulai posisi paling bawah, nomor 20? Tapi sebelum Yuka memberitahukan siapa-siapa aja, seperti biasa ya, ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits dan sudah bertahan selama 20 pekan. Single milik Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club, Arras, Broken Angel, This is Lonely Club harus meninggalkan chart Bali Top Hits. Siapa ya yang akan masuk sebagai new entry chart Bali Top Hits?
1: Bali Top Hits. The most influential chart in the Saleh.
2: Lanjut di posisi paling bawah Foxian, posisi 20. Wow, sayang banget.

harus turun sebanyak 5 peringkat. Single dari One Republic, di mana single ini menjadi soundtrack dari game RPG Give Me Something, yang ternyata harus berada di posisi terakhir. Akankah sampai di minggu depan?

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Nah, itu dia di posisi paling bawah nomor 20. Dan kita lanjut di posisi ke-19, which is yang masuk sebagai new entry di chart Bali Top Hits, menggantikan single milik Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club, dan juga Rans. Siapa ya? Wow, ini adalah lagu yang ditunggu-tunggu ya, karena menjadi soundtrack resmi dari Piala Dunia 2026. Siapa lagi kalau bukan Shakira, Burna Boy, Die Die. Lagu ini berkolaborasi pop Latin dan juga Afrobeats dengan tema perjuangan dan semangat juara. Sinergi ini melahirkan sebuah karya multibahasa yang menggabungkan ritme Latin yang khas banget dengan ketukan Afrobeats yang dinamis, menciptakan harmoni yang membakar semangat para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Seperti apa lagunya? Langsung aja, please welcome new entry chart Bali Top Hits.
2: 19. New entry on Bali Top Hits.

0: Dalia Topics. The most influential chart in the salad.
1: Asik juga ya lagu yang menjadi semangat dan soundtrack resmi dari Piala Dunia 2026. Dan lagu Shakira dan Burna Boy Jai Jai tadi sudah Anda bisa request di Fox Radio Bali. Lanjutnya di posisi ke-18 ada siapa nih? Ow, ada yang naik sebanyak satu peringkat. Lagu Bring Your Love yang diproduseri oleh Madonna bersama produser legendaris Stuart Price. Dan lagu kolaborasi ini pertama kali diperkenalkan di panggung Coachella, di mana Sabrina Carpenter itu muncul sebagai tamu spesial dalam penampilan Madonna. Nah, di balik aransemennya, ini penuh energi banget dan lirik lagunya juga membawa pesan kuat untuk tetap berpegang pada keyakinan dan perasaan terdalam meski menghadapi resiko atau penilaian negatif. Langsung aja, ini dia Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about Belly Topics, the most influential chart in the salad.
1: Kita naik juga yuk sebanyak satu peringkat ke posisi 17 chart Bali Top Hits. Wow, single milik Thailand dan juga Zara Larsson, See It Again, berhasil berada di posisi 17. Nah, ternyata awal karir dari salah satu penyanyi cantik lagu ini, Thailand dikenal karena gaya musiknya yang mengusung amapiano. Kemudian, dia mulai mendapatkan perhatian internasional, mulai lagu-lagunya yang sangat catchy dan kolaborasi dengan artis lainnya.

0: Valley Point. The most influential chart in this island.
1: Masih bersama Yuka Putri di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Lanjut gimana nih? Lanjut dong. Di posisi ke-16 ada yang ikut juga naik sebanyak satu peringkat, sama seperti Tyla dan juga Zara Larsson. Lagu kolaborasi antara musisi elektronik DJ Anima dan penyanyi rapper Lisa. Dan lagu ini dirilis bulan April dan bergenre electronic techno untuk memadukan vokal khas dari Lisa yang kuat banget dengan melodi dan beat atmosferik cinematic khas dari Anima. Jika dilihat dari liriknya, Foxian, makna lagu Bad Angel itu menggambarkan tentang sosok yang percaya diri yang kuat, seperti malaikat tapi punya sisi nakal, dominan, dan berbahaya. Langsung aja, ini dia, di posisi ke-16, Anima Lisa, Bad Angel.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit perside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
7: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
6: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
7: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
6: Mimi, jek ulang tuni mau kelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikannya ne sampun aluh niki ke bakte hija-hija jek tempelur wat. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya ne 30 mili. Antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukurannya ne 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor.

0: pasangan sing ada lawan. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bali Pop. Most influential chart in the salad.
2: Wow, asik banget ya lagu Anima dan juga Lisa Blackpink Bad Angel di posisi 16. Tapi di posisi ke-15 harus turun sebanyak 6 peringkat. Kali ini Steve Aoki, KZ, Zara The Warden dengan singlenya Head Rush harus berada di posisi 15. Lagu utama Head Rush yang menampilkan vokal dari penyanyi yang berbasis di London, Zara The Warden. Ada judul lainnya yaitu Self Control dan juga Give It To Me yang dirilis bersamaan. 15.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: One FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ada yang sing ada lawan juga nih. Single milik Niall Horan dengan singlenya yang berjudul Dinner Party harus naik sebanyak 2 peringkat ke posisi 14. Lagu ini adalah album studio keempat Niall Horan yang dirilis di bulan Maret 2026. Lagu ini menceritakan tentang pertemuan yang gak terduga yang mengubah hidupnya dan menjadi awal dari kisah cintanya. Dan lagu ini juga diproduksi oleh After HRS dan Julian Brunetta. Dan lagu ini juga ditulis oleh Niall bersama Julian Brunetta, Len Franzino, Andrew House, and James Scott. 14.

0: Bali Topics. The most influential chart in the salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Ayo lanjut di posisi ke-13. Ada yang naik sebanyak 1 peringkat. 3 musisi dengan ya pasti banyak banget yang ngefans ya di berbagai penjuru dunia. Ini berkolaborasi lagi dan reuni mereka itu menghasilkan single yang berjudul Away Tonight. Udah tahu dong, udah sering dong request. Ya, single ini juga sudah begitu lama ya dinantikan dirilis di bulan April 2026. Suara penyanyi Sia yang khas banget dengan tekanan nada yang mengentak itu berpadu dengan komposisi dua DJ dari Eropa. Siapa lagi kalau bukan kolaborasi yang dulunya berjudul Titanium, Afrojack, David Guetta dan juga Sia kembali bersatu dengan single Away Tonight. Ini dia di posisi 13. 13.

0: Billy Bobby. The most influential chart in this hour.
1: Naik sebanyak satu peringkat ke posisi 12 chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Nah, kali ini penyanyi Sia sendirian, gak ngajak DJ-DJ yang lain. Sia dengan singlenya Fist Fighting a Sandstorm berhasil berada di posisi 12. Dan di pertengahan tahun 90-an, ternyata lagu ini berfungsi sebagai metafora mendalam tentang perjuangan melawan situasi yang sangat sia-sia, rasa kehilangan, dan juga dibungkus dengan melodi megah yang menjadi ciri khas dari Sia.

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: Sama seperti Sia tadi yang berhasil naik sebanyak satu peringkat. Kali ini Charlie Puth dan juga Coco Jones dengan singlenya Sideways berhasil berada di posisi 11. Sebelum dirilis secara resmi, ternyata lagu ini ternyata sempat diperkenalkan dalam penampilan langsung dari Charlie Puth dalam sejumlah pertunjukan eksklusif. Dan lagu ini kemudian menjadi salah satu lagu yang paling diperbincangkan dari album tersebut. Lagu Sideways itu merupakan bagian dari album keempat Charlie Puth yang bertajuk Whatever's Cleavers yang dirilis bulan Maret 2026. Number 11.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8x4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
3: Memasuki 10 besar chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Tentu saja ditemani sama Yuka Putri di sini. Kali ini di posisi ke-10 langsung diisi oleh Shakira dan juga Bailey dengan singlenya I'll Go To. Dirilis di bawah label Sony Music Latin, lagu ini memadukan ritme Latin pop, reggaeton, dan sentuhan musik afro. Bercerita tentang ketertarikan dan koneksi emosional yang mendalam.

0: most influential chart in this hour.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Masih di chart Bali Top Hits di edisi ke-21 tepat di tanggal 23 Mei 2026. Masih bersama Yuka yang akan meramalkan siapa aja di posisi 9 besar. Kali ini di posisi ke-9 sayang banget harus turun sebanyak 5 peringkat. Lagu I Just Might milik Bruno Mars dirilis di tanggal 9 Januari 2026. Dan lagu ini juga menjadi pembuka untuk album studio keempatnya yang bertajuk The Romantic. Lagu ini menandai rilisan solo studio pertamanya hampir satu dekade dan mengusung genre music R&B. Dan lagu ini bercerita tentang pencarian cinta di lantai dansa. So, gimana kalau kita dance?

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: One to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sick, ada lawan. Ada single yang sangat ada lawan juga karena naik sebanyak 2 peringkat ke posisi 8. Lagu milik AvaMax, Kill It Queen. Lagu ini ternyata rilisan solo pertama dari AvaMax setelah album Don't Click Play di tahun 2025. Single karya AvaMax dirilis di bulan Februari 2026 dan lagu Kill It Queen itu menjadi penanda era baru dalam karirnya karena dirilis secara independent dan menandai kebebasan kreatifnya setelah lepas dari label rekaman lamanya.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Next banyak satu peringkat, ada siapa nih Yuka? Di posisi ketujuh ada Jennifer Lopez dan juga David Guetta, Save It Tonight. Penyanyi Jennifer Lopez atau yang biasa kita sebut J-Lo itu berkolaborasi dengan DJ David Guetta lewat lagu terbarunya yang berjudul Save It Tonight. Dan lagu ini bergenre ancam dance pop yang sangat energik dan hasil collab antara J-Lo dan David Guetta. Lagu yang dirilis resmi di bulan Maret 2026 memadukan vokal khas dari J-Lo dengan aransemen musik dansa yang tentu saja sangat keren.

0: Lollipop. The most influential chart in the Southland.
1: Next, banyak satu peringkat ke posisi 6 chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Miles May dan juga Nayar Horan, Drive Safe. Lagu ini menjadi kolaborasi resmi pertama antara Miles May dan mantan anggota One Direction. Dalam single Drive Safe, keduanya itu menghadirkan perpaduan suara yang harmonis banget dengan aransemen musik yang lembut dan atmosfer yang sangat intim. Dan lagu ini diperkirakan akan menampilkan kekuatan vokal serta gaya penulisan lagu yang menjadi ciri khas dari masing-masing musisi.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Zaman yang serba modern ini, Foxian, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Tapi, lewat lagu ini menjelaskan perasaan yang kadang bisa meledak kapan saja. Yes, single yang berada di posisi kelima, Bieber Rexha, yang berjudul I Like You Better Than Me, berhasil naik sebanyak satu peringkat. Dan lagu ini tuh kayak, apa ya, menceritakan tentang perasaan insecure, atau mungkin rasa tidak percaya diri, dan membandingkan diri kepada orang lain. Lagu ini dirilis di tanggal 13 Februari 2026, di bawah label Empire.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Aduh, pegel banget. Di hari Sabtu ini emang adalah momen yang paling tepat banget untuk self-reward ya, me-time. Atau mungkin harus bersih-bersih. Semangat ya, Foxian, bagi Anda yang menjalani di weekend ini bersih-bersih rumah. Dan juga mungkin ada yang bekerja juga ya. Jangan lupa untuk selalu balurkan minyak sangat-sangat. Sehingga ada lawan, boleh Anda pakai yang varian klasik ataupun yang ultimate untuk menemani hari-hari Anda biar gak sakit-sakit lagi. Lanjut di posisi keempat, kali ini gak bikin sakit walaupun harus turun sebanyak 3 peringkat. Karena single milik Ed Sheeran yang berjudul Skeletons itu berceritakan tentang dua orang yang sedang berada dalam hubungan penuh luka lama. Konflik kecil yang tentu saja mudah meledak. Dan kayaknya ada masalah yang terus diungkit. Dan lagu pop ritmis yang emosional dari Ed Sheeran dirilis di bulan November 2025 sebagai bagian dari album Play Deluxe dan diproduseri langsung oleh Ed Sheeran. Seperti apa lagunya? Langsung aja, ini dia di posisi keempat. Number 4.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Masuk di posisi 3 besar kali ini ada yang naik sebanyak 2 peringkat. Lagu terakhir dari Zayn Malik yang bertajuk Die For Me itu sukses menjadi musik favorit dalam jajak pendapat yang dilakukan Billboard di bulan Februari 2026. Die For Me adalah lagu emosional dari Zayn yang dirilis sebagai single utama untuk album kelimanya, Konakol. Lagu ini memadukan vokal R&B khas dari Zayn Malik dengan elemen perkusi tradisional Asia Selatan dan menjadi sorotan utama penggemarnya karena sejarahnya itu ditulis sejak era One Direction.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Memasuki posisi runner-up chart Bali Top Hits edisi ke-21 di tanggal 23 Mei 2026. Kira-kira siapa ya yang berhasil menjadi runner-up chart Bali Top Hits? Yuk kasih tahu, kolaborasi yang mempertemukan Lake Anne dengan Valian yang dikenal sebagai salah satu figur penting dalam gelombang baru musik Jamaika di kancah global. Serta Rusian yang telah lama menjadi arsitek lagu-lagu crossover Karibia modern. Dan lagu Lake Anne, Valian and Rusian Most Wanted berhasil naik sebanyak satu peringkat ke posisi 2. Dan lagu ini merupakan bagian dari album debut Lake Anne yang bertajuk My Ego Told Me To.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Bali Pop, the most influential chart in the Southland.
8: 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, Sanga-Sanga Sing Adelawan. Masih bersama Yuka yang siap banget nih untuk kembali merecap dan flashback di posisi 10 besar chart Bali Top Hits di edisi ke-21 di tanggal 23 Mei 2026. Sebelum Yuka menggeber siapa jawara terbaru di edisi minggu ini, gimana kalau kita ulang untuk bernyanyi bersama di posisi 10 besar? Di posisi ke-10 ada Shakira, Belle, Algo.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus-kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
6: Oke, kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
7: A few moments later.
5: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
6: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
5: Ya ampun, bilang dong, dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Radio. Valley Pop. The most influential chart in this hour.
1: Yay, itu dia di posisi 10 besar chart Bali Top Hits di edisi ke-21 di hari Sabtu ceria ini. Yuk, kita mulai. Siapakah yang berada di posisi jawara chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali? Yuk mari, sudah bertahan 16 pekan di chart Bali Top Hits, di mana lagu ini berhasil naik sebanyak satu peringkat ke posisi jawara. Dan lewat lagu ini seakan kayak memberitahukan masa lalu dan masa kini, serta memperlihatkan evolusi tanpa menghilangkan identitas awal yang membesarkan nama penyanyi yang satu ini. So, please welcome Jennifer Lopez dengan singlenya Crazy Nobody Else yang bernuansa ceria dan tentu saja dirilis oleh J.Lo. Lagu ini dihadirkan sebagai lagu baru yang dirilis khusus untuk merayakan ulang tahun yang ke-25 dari album studio keduanya yang iconic, yaitu album J.Lo. So, congratulations Jennifer Lopez, Crazy and Nobody Else yang menjadi jawara chart Bali Top Hits.
2: Those are the best for a week. Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: Upgrade your game with 107 Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan. Gimana Fox Sian, 20 single mancanegara yang sing ada lawan juga sudah berhasil Yuka bongkar di chart Bali Top Hits di edisi minggu ini. Jangan lupa untuk download dulu aplikasi streaming Fox Radio Bali, karena tidak hanya mendengarkan radio di mobil aja ataupun di radio tape di rumah, Anda bisa dengarkan dengan satu aplikasi dan bisa menonton siaran live-nya juga. Tinggal download aplikasinya, tidak berbayar, gratis di Play Store dan juga App Store. Ketik aja VOKS Radio. Dan tentu saja jangan lupa ya, pilih yang 102 FM Bali. Atau mungkin Anda yang lagi bekerja di sore hari ini, semangat kerjanya, karena Yuka tugasnya udah selesai untuk menemani Anda. Yang masih bekerja, selamat bekerjanya. Dan bisa juga Anda streaming di foxradiobali.com. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore Wita. Langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, Yuka Putri as host chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi and Hai as creative producer, and also Iya Sagip as production. Sign out from chart Bali Top Hits. See you next week, everyone. Happy weekend. Bye-bye.
0: Bali Top Hits. The most influential chart in this island.

gitu-gitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Baru saya mendarat untuk Anda, Foxien, di malam minggu ini ya. Pada hari ini, pada kemana nih malam minggunya, Foxien? Yang kemana-mana, hati-hati di jalan ya. Kalau kena macet, semangat ya. Ingat, utamakan keselamatan juga loh ya. Jangan ngebut-ngebut, hati-hati aja. Tujuan Anda gak kemana-mana kok, tetap di sana. Jadi tetap hati-hati di jalan ya. Walaupun bukan Tulus yang ngomong hati-hati di jalan, tolong didengerin ya. Walaupun hanya baby yang bilang hati-hati, tolong didengerin ya Foxian ya. Gimana kabarnya sejauh ini Foxian pada hari ini, pada malam minggu ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Baby muncul lagi gitu ya di malam minggu ini. Kalau udah suaranya baby muncul, berarti artinya itu apa Foxian? Malam minggu. Kalau Anda masih mendengarkan baby, posisi masih di rumah, berarti memang harus di rumah ya Foxian ya. Jangan kemana-mana, udah malam minggu gak harus keluar. Dengerin baby aja sampai nanti pukul 9 malam ya. Tentunya dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Yang mau gabungan bareng baby boleh banget dong ya, gabungan bareng baby di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, silahkan langsung aja gabungan ya. Kirim salam-salam, request lagu, boleh banget. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, boleh langsung aja di download aplikasinya, di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti langsung muncul deh aplikasinya. Aplikasinya gratis ya, nggak bayar lagi, tidak ada lagi disuruh bayar-bayar lagi gitu kan. Langsung di download aja supaya bisa gabungan bareng baby di sini ya. Dan Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087 84 kali 102. Dan gak lupa juga dong ya Fox ya, selalu pantengin sosial media 102 FM Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, dan di Facebooknya Fox Radio Bali. Untuk Anda yang malam minggu gak kemana-mana, atau mungkin untuk Anda yang malam minggunya malah kejebak macet, don't be sad, don't worry, karena masih ada baby yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu Anda only on Fox Night Show.

0: Tengah Delawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Totally Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah One Marshmallow featuring Thomas Reid with Where We Go. Baru saya mudah untuk Anda Foxian di malam minggu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Plan kemana nih malam minggu Foxian? Jalan-jalan kemana? Atau mungkin ada nih yang malam minggunya malah harus menyelesaikan deadline, masih harus kerja juga ya. Tidak ada liburnya ya walaupun malam minggu. Tapi emang malam minggu kan gak tanggal merah gitu ya. Jadi mungkin ada yang malah malam minggu yang harusnya itu dipakai untuk jalan-jalan gitu, malah harus tetap bekerja. Tapi gak apa-apa untuk Anda yang lagi dengerin Baby, mungkin posisinya nih lagi kerja ya, semangat loh ya kerjanya. Semoga hari ini gak lembur. Pulangnya juga gak terlalu malam gitu, masih on time gitu ya Foxian ya. Tapi ngomong-ngomong kalau lembur gitu, pasti dong badan itu lelah sekali sepertinya ya, diajak tempur seharian bekerja. Maka dari itu untuk Anda yang kerja seharian, yang badannya udah pegel-pegel, udah jompo banget, jangan lupa ya pulang kerja sampai rumah mandi langsung dibalur badannya pakai minyak sanga-sanga. Apalagi ini ya, sanga-sanga itu kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu ultimate sanga-sanga yang hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai juga skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya sendiri, ultimate sanga-sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut, dengan santuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi ada sensasi masih hangat saat dibalurin. Woi, bayang dong ya gimana rasa hangatnya itu. Kemasannya juga modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk Anda yang mau order, bisa langsung aja datang ke Fox Radio Bali atau pesan di nomor telepon 081 993 100102. Satu kali lagi di 081 993 100102. Sangat-sangat sing adalah One.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Welcome to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah wah. B.O.B. so good. Special untuk anda, Foxian. Lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani malam minggu anda ya pada malam hari ini. Tapi ya untuk kaum introvert nih ya, hari Sabtu dan Minggu ini pasti digunakan untuk nge-recharge energi dengan cara diem di rumah aja gitu, atau mencari tempat yang gak terlalu rame gitu, gak yang terlalu crowded ya Foxian ya. Karena untuk para kaum introvert ya, boro-boro pergi ke tempat rame nih Foxian ya, ngobrol selama 1 jam aja bagi kaum introvert itu bisa terasa melelahkan kan lo Foxian, seperti habis berolahraga. Bayangin aja kalau kaum introvert itu disuruh pergi ke kerumunan gitu ya. Jadi pernah kan ngerasa lelah luar biasa setelah mengobrol lama? Nah, bagi introvert, interaksi sosial itu sangat menguras energi karena otak mereka memproses percakapan dan emosi lawan bicara dengan jauh lebih mendalam. Jadi fenomena inilah yang sering kita sebut dengan baterai sosial yang habis Foxian. Rasa lelah ini beneran ada loh, bukan sekedar perasaan aja ya. Jadi ada studi dari University of Helsinki mengungkapkan bahwa bersosialisasi beberapa jam aja bisa memicu kelelahan mental yang efeknya tuh mirip seperti abis olahraga fisik, karena otaknya tuh dipaksa bekerja ekstra keras. Itulah mengapa menyendiri setelah bersosialisasi sangat penting bagi kaum introvert untuk nge-recharge energi mereka. Jadi kalau anda nih butuh waktu sendiri setelah mengobrol panjang, itu adalah sinyal tubuh yang sangat normal dan juga sehat. Apalagi kalau anda tahu ya, diri anda itu adalah seorang introvert. Jadi untuk anda mungkin yang punya teman lagi main, tiba-tiba diem kayak patung, nah itu ya, itu cara kaum introvert untuk nge-recharge energi mereka.

0: ada lawan.
1: Ge, enggalin Mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang Montoro bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge karima Sayaga pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

dasa limang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep jane, langsung ke mantan order ring.

pasangan Sing Adelawan.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Imagine Dragons with Bad Liar. Special untuk anda yang gak bisa bohong gitu ya. Orangnya tipikal yang gak bisa bohong gitu ya. Diajak bohong dikit, hah? Hah? Hah? Ngangengong gitu ya. Susah diajak bohong. Ada gak sih Foxian punya teman, saudara atau orang terdekat? Atau mungkin Foxian sendiri nih ya, bener-bener tuh gak bisa diajak bohong gitu. Memang ya bohong itu gak baik. Tapi mungkin ada kita berbohong tuh demi kebaikan. Tapi gak tahu ya, itu termasuk baik atau enggak sih? Coba komen di kolom komentar. Tapi baby sih gak akan membahas tentang bohong-bohong itu ya. Foxian suka bohong-suka bohong itu ya. Tapi pernah gak sih bertemu orang ya Foxian, dan itu tuh kayak diajak ngomong tuh kayak suka hah? Hah? Kayak gitu ya. Agaknya pendengarannya kurang baik gitu ya. Jadi kalau diajak ngomong kebanyakan hahehohnya gitu Foxian. Pasti banyak dong ya. Tapi sadar gak sih Foxian kalau yang sering hahehoh itu bukan perempuan, padahal ya itu laki-laki. Karena ada studi yang mengatakan

0: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh.

0: urusannya.
1: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Becky G featuring Ozuna with No Drama. Emang males banget ya kalau udah terlalu banyak drama gitu. Kerja seharian aja udah capek banget, apalagi dikasih bumbu-bumbu drama lagi. Aduh, gak dulu deh, skip dulu deh. Yang biasa-biasa aja deh, yang gak isi drama-drama aja udah repot gitu ya. Apalagi yang isi dramanya ya, cukup sinetron aja yang isi drama-dramanya. Kehidupan ini no drama lah ya, diusahakan Foxian ya. Daripada yang diperbanyak adalah drama, mending yang diperbanyak, yang dikoleksi itu adalah produk sangat-sangat nih. Perlu banget untuk Anda yang mungkin kulitnya sensitif, produk sangat-sangat cocok banget untuk Anda karena bahan-bahannya juga alami, Foxian. Apalagi sekarang sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate lagi, produk dengan racikan yang lebih ultimate tentunya. Tapi harus waspada loh ya sama yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi yang pengen make sure supaya gak salah beli juga dan pengen tahu info harga resminya, boleh langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sanga-sanga_bali atau di websitenya di www.balinghealingoil.com dan di www.sanga-sangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks. Fox Radio.

Sing adalah One Galaxy featuring Hook and Sling Dalton with Never Fall a Love Like This. Spesial tuh kanda nih Foxian yang kalau lagi jalan masih sempet-sempetnya scroll HP, siapa nih ya, dimanapun, kapanpun nih ya, lagi ngapain selalu nyempetin untuk scroll HP gitu kan. Ya walaupun sekarang segala informasi bisa kita akses lewat internet, tapi diperhatiin juga ya, jangan sampai handphonemu itu bisa menghilangkan rasa fokus Anda atau mengalihkan rasa fokus Anda, Foxian ya. Selain bisa membahayakan diri Anda juga nih terkait kefokusan itu, ternyata ya Foxian, jalan kaki terlalu membungkuk sambil melihat handphone itu juga bisa mengakibatkan tekanan pada tulang leher. Harto, dengerin ya. Jadi menurut studi Remote Monitoring for Heart Failure Management at Home di GACC Scientific Statement yang diterbitkan di Journal of the American College of Cardiology di tahun 2023, berjalan sekitar 8.700 langkah sehari bisa mengurangi risiko kematian sebesar 60%. Berjalan sekitar 7.100 langkah dalam sehari dikaitkan dengan pengurangan risiko penyakit jantung sebesar 15%. Tapi keuntungan ini tuh gak bisa Anda dapetin kalau Anda kebiasaan berjalan sambil scrolling handphone. Jadi dilansir dari Time, Dr. David Sapgear, ahli jantung dan pendiri Walk with a Dog, sebuah organisasi nirlaba yang menyelenggarakan acara jalan kaki bersama para dokter di seluruh dunia, menjelaskan kebiasaan itu juga bisa menyebabkan masalah leher serta nyeri punggung dan juga pinggul. Jadi fenomena ini bahkan dikenal sebagai text neck, kondisi ketika kepala terus condong ke depan sehingga otot dan tulang leher bekerja lebih berat dari seharusnya. Semakin lama dilakukan, kebiasaan ini bisa memicu nyeri leher, bahu, sampai dengan sakit kepala. Jadi pasti ini Anda yang mau sehat, yang lagi berusaha hidup sehat dengan cara jalan kaki setiap harinya, itu diusahakan gak sambil scrolling HP ya. Angkat pandangan Anda, fokus pada jalan ke depan aja, dan biarkan lengan berayun bebas gitu Foxian. Jadi untuk Anda kan udah jalan capek-capek, niatnya untuk sehat, malah kalau sambil scroll HP malah bisa sakit leher gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau berolahraga gitu, yang mau memulai hidup sehat dengan cara berjalan kaki dan menghitung step setiap harinya, usahakan fokus di jalan aja, gak usah sambil main handphone. Thank you.

World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah why Cruella with Alive. Baru saja mengundang untuk Anda Volsien di malam minggu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk Anda Volsien yang mau request lagu, kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam dan juga request lagu Anda melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali atau melalui WhatsApp juga boleh banget ya di 087878 4x102. Sekarang Bibi mau sapa-sapa dulu nih untuk Foxy yang udah hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak yang udah hadir ya malam minggunya. Bibi selalu ditemenin sama Foxyan ya. Di sini ada Kak Gripa Susuyana sudah kita hadir ya dari seputar Monang Maning. Terima kasih banyak. Kemana nih malam minggu Kak? Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah kita hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih ya. Lalu ada Kak Tepurwa sudah absen malam. Thank you lo, matur thank you lo ya. Sudah absen malam, besok jangan lupa lagi absen siang, absen malam ya. Absen kapanpun baby mau nongol gitu, jangan lupa absen ya. Terima kasih Kak Tepurwa. Lanjut lagi, ada Kak Andi. Kak Andi kalau masih dengerin baby semangat ya. Hati-hati di jalan, semoga hari ini kerjaannya cepat kelar supaya bisa cepat istirahat. Semoga lagu-lagu yang baby hadirkan bisa menemani kegiatan Anda pada hari ini sampai nanti selesai ya pekerjaannya ya. Semangat semangat semangat ya. Lanjut lagi di sini ada Kak Madendra Saputra sudah ikutan hadir juga bareng baby. Terima kasih banyak Kak ya dari seputaran Tabanan. Ini semeton saya nih ya, semeton Tabanan ya. Lanjut lagi ada Bligus Bawa dari seputaran Batu Bulan ya sudah ikutan hadir juga. Katanya malam baby cantik asik dah disambut bersama Gen Z. Yes. Gen Z penguasa bumi ya. Penguasa bumi gak tuh ya. Lanjut lagi ada Chamboy sudah ikutan hadir. Hello hello hello. Selamat malam KB. Terima kasih loh ya Chamboy ya. Sudah absen malam. Tapi ini kemalaman sih nongolnya Chamboy ya, tapi enggak apa-apa. Terima kasih loh ya sudah absen malam. Katanya pokoknya kalau malam udah denger sore KB fix dah malming katanya. Iya. Siapa lagi yang malam mingguan siaran gitu ya. Kalau bukan baby gitu. Soalnya gak ada yang diajak malam mingguan. Jadi siaran aja. Biar gak berasa banget jomblonya gitu ya. Terima kasih Cak Boy sudah ikutan hadir ya. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah ikutan hadir juga bareng baby. Terima kasih banyak. Katanya Kak Andi masih kok. Waduh sampai jam berapa nih hari ini Kak Andi. Semangat ya. Jangan lupa makan juga. Ya kendaraannya juga jangan lupa dikasih makan. Supaya gak mogok agaknya ya. Semangat ya mencari pundi-pundi rupiah di malam minggu ini. Sama-sama sedang mencari pundi rupiah tapi dengan posisi yang berbeda gitu bahasanya. Kalau baby bercuap-cuap di sini untuk menemani Anda ya Foxian ya. Dan untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam dan juga request Anda. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Wonder FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wine. Alan Walker featuring Sabrina Carpenter with On My Way. Special untuk Anda Fox, yang lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani malam minggu Anda di malam hari ini ya. Di segala kegiatan Anda juga, ada yang lagi kerja, ada yang lagi kuliah, ada yang lagi kena macet ya malam minggu. Semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan bisa menemani segala kegiatan Anda ya di malam minggu ini Foxian. Dan Baby juga mau ngingetin untuk Anda supaya Anda juga gak kelupaan ya soal reward umroh bareng sanga-sanga ya. Masih pada inget dong ya, supaya gak lupa nih. Makanya Baby ingetin lagi, karena periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi Foxian, caranya lebih gampang lagi nih. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja diikutin. Foxian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, Tanamila Tanamo Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Lalu pilih nih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sanga siang. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau udah semua diikuti nih syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Begbakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxians, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng sanga-sanga.

0: Iki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga ge.
0: Travel size mbok. Jaktil long ukuran travel size nih mbok.
1: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Rajang semang gek.
3: Rajang semang mok gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih mok, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yen ing wajah tiange niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mok.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mok nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mok.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Asian sangat-sangat sing adalah One Just Blue featuring Williams with Mama. Special untuk anda di Foxian ya. Lagu ini baby hadirkan yang kalau setiap main sama teman ya, istilahnya tuh sampai mama nelpon baru pulang. Ada gak sih Foxiannya kayak gitu? Jam berapa pulang hari ini? Sampai mama telpon gitu ya. Until my mom call gitu ya Foxian ya. Tapi ngomong-ngomong soal main bareng teman, ternyata Foxian ya, ada studi yang mengatakan bahwa sering pergi main bareng teman itu bisa bikin fungsi otak jadi jauh lebih baik lagi. Jadi menghabiskan waktu bersama teman ternyata bukan sekedar hiburan aja. Sejumlah penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat mengaktifkan banyak area otak, mulai dari mengatur emosi sampai pengambilan keputusan. Jadi ada riset juga nih dari Northwestern University menemukan adanya jaringan khusus di otak untuk memahami orang lain yang aktif saat kita berbincang atau bercanda, layaknya latihan bagi otak. Selain itu, interaksi dengan teman dekat juga dapat membantu menurunkan stres hingga kemampuan mengingat, fokus, dan berpikir jernih meningkat. Sementara kurangnya hubungan sosial justru dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif. Jadi untuk anda yang ngerasa selama ini kurang main sama teman atau kurang keluar, kurang bergaul, ayo ya kita bergaul ya Foxian ya, supaya kita bisa tetap menjalin hubungan sosial antara manusia dan manusia.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Miss Independent by Neo, baru saja mudar untuk Anda Foxian, dan menjadi lagu yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, Bibi mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Foxian yang udah nemenin Baby hampir selama 3 jam. Terima kasih banyak ya. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan. Kita jumpa lagi besok tentunya di Fox Night Talk dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya semuanya. Untuk Anda yang sedang berkegiatan, semangat melanjutkan kegiatannya dan jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: Selamat malam, Babe.
1: Malam juga. Ada. Apa kabar ini semuanya?
0: Baik, Be, semua sehat selalu.
1: Saya udah absen 2 minggu ya.
0: Lebih, Be.
1: Lebih ya? Lebih. Oh, iya ya, sebelumnya saya ke Jogja. Ke Solo. Pulang dari sana belum siaran ya.
0: Belum siaran.
1: Kemarin mau siaran capek. Kita ulang tahun yang kedua.
0: Woi, selamat dulu nih, Be,
1: untuk terima kasih. Ada satu yang menarik.
0: Apa tuh, Be?
1: Tanggal 13 Mei ulang tahun saya yang ke-17.
0: Woi, selamat ulang tahun, Babe.
1: Ya, ke-17.
0: 17. Ya, sweet 7.
1: Bukan 17, tapi 17. Oke, tapi menarik ya. Karena satu, perjalanan kita ke Jogja Solo juga sukses ya. Anda bisa baca di FB saya ya.
0: Banyak timeline sih
1: ya, wah itu luar biasa. Dan berkesempatan diterima oleh Raja Jawa.
0: Raja.
1: Babe jadi ya, Jogja ketemu Ratu Jogja. Ke Solo ketemu Raja Mangkunegaran. Terus ada satu hari ketemu Raja Jawa.
0: Siapa tuh, Be?
1: Pak Jokowi.
0: Mantan presiden kita,
1: Be. Iya, mantan presiden. Yang itu acaranya gak terduga sebetulnya. Karena kita, nah, daripada hari kosong kan, nah, gimana caranya kita ketemu sama Pak Jokowi. Gak taunya sopir yang kita pakai itu adalah biasa dipakai oleh Satpol Pres. Dia emang spesial bawa mobil-mobil bagus gitu kan. Kita kan bawa mobil dari Jakarta nih.
0: Betul.
1: Nah, saya bilang gimana caranya bisa ketemu Pak Jokowi gitu. Ya antri ya tanya. Lah kalau antri enggak usah ngomong sama kamu.
0: Enggak ada sat-sat.
1: Iya, ada sat-satnya, masa suruh antri. Antrinya kan sepanjang Jalan Kenangan itu panjang banget gitu.
0: Oh, Bapak ikut antri akhirnya.
1: Kita istimewa dong.
0: Oh, tetap ada keistimewaan.
1: Oh, tetap. Kita ini kan politikus. Politikus.
0: Politikus.
1: Jadi gimana nyusup-nyusup akhirnya kita bisa dialog dengan para Satpol Pres yang menjaga Pak Jokowi. Gimana caranya kita seluman-selumun selamat ini. Bahasa Jawanya itu seluman-selumun selamat. Nah, atur-atur akhirnya kita sampailah di itu apa. Jadi pintunya kan cukup kecil ya. Jadi ada pintu, bukan pintu lah, arus masuk dan arus keluar. Kita ada di antara arus masuk dan arus keluar. Tapi di kepalanya, di ujungnya. Nah, begitu kita sudah kelihatan nongol, ini arus masuk ditahan sama Satpol Pres. Kita masuk.
0: Set gitu deh.
1: Set, iya.
0: Peralihan.
1: Nah, ini baru udah. Ternyata begitu kita masuk, handphone diambil sama Satpol Pres ya.
0: Oh, clear, Be.
1: Enggak boleh gitu. Oleh-oleh kita udah diambil di luar dulu. Nah, oleh-oleh hampersnya sangat-sangat ultimate ya.
0: Oh, Cendrawasih.
1: Udah diambil dulu. Oke. Nah, saya enggak duga kalau handphone juga diambil. Nah, ini siapa yang motret ini ya?
0: Bingung.
1: Bingung. Ternyata Satpol Presnya yang motret.
0: Memang ada khusus.
1: Ada, mereka langsung motret kita pakai tustel kita, pakai handphone kita. Cuman kan pas salaman dan sebagainya nggak ada kan. Dan waktu yang paling penting kan Pak Jokowi ngomong ya di situ, saya juga pakai kok gitu.
0: Wah,
1: itu kita nggak bisa rekam kan gitu.
0: Iya.
1: Waduh, udah deh nih. Hancur semuanya.
0: Itu momen yang bagus.
1: Iya, momen yang bagus. Dan kalau foto bertiga, semua orang yang datang ke Pak Jokowi juga foto
0: hal
1: yang sama ya. Duduk di kursi foto. Udah kan. Terus saya keluar, terus ada yang mau wawancarai. Saya juga gak tahu siapa dia. Ya saya jawab aja ngapain dan sebagainya dan sebagainya. Udah. Terus kita pulang kan. Pulang, udah parkirnya tuh. Kita tuh parkirnya, kalau orang penting itu parkirnya di depan pas rumahnya Pak Jokowi, ada tempat apa parkir besar di situ. Kita enggak di ujung jalan, jadi kita jalan kaki. Nah, selama jalan kaki ini ada yang wawancarai juga gitu loh. Nah,
0: ada nyamperin.
1: Iya, saya juga nggak tahu nih siapa nih. Selesai udah dengan hati yang sedikit kecewa, pulanglah kita kan. Begitu sampai hotel, udah geger nih. Katanya kita masuk di Solo Kini.
0: Masuk berita.
1: Masuk berita Solo Kini itu memang berita yang biasanya untuk mengcover orang-orang yang datang di tempat Pak Jokowi. Mm-hmm. Nah, tak lihat tuh fotonya lengkap.
0: Ya, foto babi.
1: Ada foto, ada salamannya. Saya lagi jalan, saya lagi antri, saya keluar juga ada fotonya. Termasuk wawancaranya, kok ada. Jadi orang itu ternyata wartawannya Solo Kini.
0: Gitu. Oke. Dan memang mungkin tahu itu babi mungkin ya.
1: Nah, saya sendiri nggak tahu kan. Ya, kita kan main nyelonong aja kan.
0: Iya.
1: Ternyata memang di situ di lingkaran Pak Jokowi itu Pak Jokowi sudah punya media apa namanya kontennya. Ya mungkin dikasih tahu nih sangat-sangat nih kalau bisa diupload gitu kan. Jadi ternyata itu. Jadi luar biasa tuh.
0: Iya.
1: Tidak kita kira bahwa kita dibikinin artikel ya. Dan artikelnya bagus, juga viewernya bagus. 450.000.
0: Ya, enggak rugi lah kesalahan ya.
1: Itu gila itu kalau kita bayar orang berapa tuh kita kemarin.
0: Ini sekalian dapat kunjungan, dapat berita juga.
1: Iya. Dan dikeluarkan dua kali.
0: Dua kali. Karena babi ditawain orang penting nih.
1: Saya sendiri nggak tahu. Orang di sana nggak minta foto saya kok. Artinya saya nggak penting dong.
0: Buktinya dijadiin artikel, nah, ditelusuri.
1: Mungkin. Iya, jadi kayaknya ini yang pinter Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan mengadakan ini apa?
0: Jumpa
1: dengan siapapun ya. Itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan pasukan yang masih pro Jokowi kan.
0: Gitu.
1: Jadi kalau ada orang penting-penting di blow up sama dia.
0: Oh.
1: Iya kan? Peluru tuh. Gitu. Maksud saya mau menggunakan Pak Jokowi.
0: Ini
1: Pak Jokowi lebih pintar. Pak Jokowi menggunakan saya.
0: Mutualisme.
1: Iya, ini. Akhirnya okelah, no problem. Jadi dua kali dikeluarin di Solo
0: gitu. Keren-keren sih. Keren. Berapa menit, Be? Hitungan menit enggak sih ngobrol sama Pak Jokowi?
1: Kalau dihitung menit mah dikit banget.
0: Dikit banget ya. Karena beliau memang mungkin banyak yang ingin mau berkunjung juga kan ya.
1: Dan dia kan ini berguna gak bagi saya kan gitu. Ada persoalan yang kira-kira membantu saya gak. Kalau gak kan cuman courtesy aja.
0: Iya, foto-foto gitu
1: ya. Cuman mau gak mau Pak Jokowi ngomong, saya juga pakai kok. Itu aja kata itu udah jadi udah okay lah. Selesai lah, misi saya selesai gitu.
0: Misi saya selesai. Tapi gak dapat ngasih M-first, Be?
1: Saya kasih M-first, tapi tidak difoto lah. Jadi lewat security di situ. Ada takut juga kan, nanti isinya apa gitu kan. Iya betul.
0: Harus steril sampai masuk ke sana.
1: Iya betul.
0: Wong handphone aja di sita ya.
1: Sita gitu. Saya pikir saya gagal tuh. Baru tahu sampai di hotel. Terus dari situ kan kita makan, habis makan kita ke hotel, baru ada yang info kita, jadi anak-anak sangat sian keluar di Solo Kiri, baru kita telusuri.
0: Mudah-mudahan ada infonya nanti Pak Jokowi memang menggunakan membalurkan.
1: Wah ya nggak sampai seperti itu, wah itu lebay itu,
0: lebay.
1: Malah nggak kena itu kalau gitu, lebay itu.
0: Aduh, seru ya perjalanan ini, Babi. Ketemu orang-orang penting berarti waktu itu ya.
1: Ya di Jogja kita ketemu GKR Mangkubumi. Ini anak sulungnya Sultan.
0: Sultan
1: ya,
0: Jogja.
1: Ya dicalonkan nanti kalau Sultan wafat dialah yang menggantikan Sultan Jogja.
0: Bukannya cewek Be ya?
1: Iya cewek, cewek ya? Itu GKR Mangkubumi itu cewek.
0: Berarti ini satu-satunya mungkin bakal yang
1: membuat. Iya yang ya? Di apa, digadang-gadang lah gitu. Jadi dia pakai strategi, katanya nih saya dengar-dengar aja.
0: Iya.
1: Jadi dia dulu, nanti dia mundurkan diri, anaknya dia yang tertua. Gitu, laki-laki.
0: Gitu.
1: Strategi aja.
0: Strategi aja.
1: Ini kan di Jogja Solo perebutan yang sangat ini kan, sangat intens kan. Gitu. Dan yang menarik juga waktu ketemu GKR Mangkubumi, ketemu saya, dia satu bilang, mas, itu apa, Omah Siliran cakep deh mas.
0: Tahu juga Be.
1: Ternyata dia tahu bener. Karena rumah beliau itu satu deretan sama kita. Walaupun dia yang halamannya sangat luas ya. kita kan pas di pojokan gitu. Hmm. Jadi kalau ada tamu dari luar kota, selalu saya sarankan nginep di Omah Siliran gitu.
0: Banyak nih dapat promosinya nih. Ya,
1: terima kasih Mbak. Ya kan? Terus juga kita ketemu Mbak Nurul Arifin.
0: Ya, Nurul Arifin.
1: Sama juga Mas Mayong suaminya. Hmm.
0: Gitu. Beliau apa nih, Nurul Arifin?
1: Nurul DPR Arifin anggota DPR.
0: DPR ya.
1: Mas Mayong tuh dulu wartawan Kompas kan. Hmm. Gak tahu sekarang ngapain dia kan.
0: Hmm. Banyaklah ketemu orang.
1: Ya, dan di sana kita menguasai Medan ternyata. Jadi yang saya kaget tuh Bu Rifa nih.
0: Apa nih sepak terjang?
1: Ya, ini? Jadi waktu ngomong tuh bagus dia. Akhirnya jadi bintang di antara tamu-tamu itu gitu. Dan yang paling eye-catching kan dibandingkan itu.
0: Paling glowing.
1: Iya, ya glowing dewe lah gitu lah. Okay. Nah, jadi di acara itu kan acara peringatan Hari Kartini ya kan.
0: Oh, pas banget momennya.
1: Pas banget. Sebetulnya ada acara juga yang hari yang sama dengan CNBC di Jakarta. Sama banyak menteri gitu. Nah, malam sebelum itu kita udah berantem tuh. Karena Bu Rifa kepengen ke Jakartanya
0: menghadiri itu.
1: Ya, daripada menghadiri di Jogja, saya bilang. Enggak, saya bilang Jogja gitu. Percaya aja nanti pasti ada sesuatu yang mengejutkan. Kalau di Jakarta sama menteri-menteri, apa sih ya? Hahaha ya kan? Enggak akan nggak abis gimana sih di antara bintang ya kan. Bintang yang kecil kan jadi lucu kan.
0: Iya. Sama pentingnya sih
1: ya, ya. Tapi kan nggak bisa apa menonjol kan.
0: Nah, gitu. Kita cari yang mana nih yang
1: nah bisa... yang satu menonjol dan kedua memang kita harus ketemu GKR Mangkubumi.
0: Ya betul.
1: Karena misinya kan bukan hanya misi langit misi dunia, ini ada misi langit nih.
0: Misi langit
1: ya, ya. Secara nggak sengaja saya kan mewakili Pajang.
0: Pajang
1: ya, apa ya? Pajang itu kerajaan dulu di Kartosuro yang akhirnya hilang dia. Gitu. Akhirnya jadilah Solo Jogja itu.
0: Oh iya.
1: Cakal bakalnya Solo Jogja.
0: Iya, Bapak kan pernah cerita juga. Awal-awal mulai.
1: Ya, itulah tugas kita. Harus berhadapan dengan Raja Jogja, ya kan?
0: Harus kesana.
1: Iya, karena mandat dari leluhur nih, ya kita harus ketemu muka.
0: Ah, harus berinteraksi, harus ketemu, ya. Ya.
1: Karena ini juga nanti ada hubungannya sama Solo.
0: Berkesinambungan sebenarnya.
1: Iya, jadi bayangin sekali serang. Tiga raja kita taklukkan istilahnya gitu loh.
0: Sekali dayung.
1: Iya, sekali dayung tiga pulau kita lewati.
0: Mantap.
1: Mantap. Mantap jiwa. Ah, kita ke Solo. Kita ketemulah Bre. Gusti Bre namanya ya. Itu Raja Mangkunegoro. Mangkunegoro. Itu kita menghadiri ulang tahun yang ke-269
0: Mangkunegoro.
1: Ya. Dan saya pikir saya ya cuman tamu aja lah, pokoknya tamu biasa lah, nggak ada yang perhatiin lah. Ya. Ya saya ya tak santai aja. Tapi sebelum perhelatan itu kan kita dikumpulin ada di satu tempat ya. Di situ banyak tokoh-tokoh nasional ya ada di situ, terutama tokoh perbankan. Kenal sama saya ini kan sangat-sangat loh.
0: Ada yang notice lagi.
1: Ada yang notice. Gimana mas perkaranya? Dari satu tempat saya terpaksa ngeladenin kan. Orang-orang direktur-direktur bank gitu. Enggak udah. Lo dikenal juga gue katanya. Ya kan udah ini habis itu kita masuklah ke perhelatan makan malam itu. Saya ditaruh apa meja yang agak pojok gitulah, yeah. nggak diperhatikan orang. Ya saya tenang aja lah. Nah selesai perhelatan, nyata panitia itu menyarankan saya untuk ketemu raja gitu. Nah waktu mau ketemu raja itu ngelewatin wali kota.
0: Wali kota.
1: Nah mas wali kota itu nyegat saya. Iman bapak ini ya kenalan dulu saya wali kota Solo. Oh ya.
0: Itu beliau yang duluan itu.
1: Iya, jadi yang berinisiatif untuk ngajak ngobrol kan Terus dia bilang, Kota Solo pengen mengembangkan wellness ya. Saya maunya sih pakai sanga-sanga katanya. Terima kasih. Bersedia mas? Bersedia. Pokoknya yes aja tau.
0: Yes aja dulu ya.
1: Yes dulu. Nah ngobrol mudah kita akhirnya kita ke Raja kan. Nah Rajanya, Mas Bambang, Pak, terima kasih segala supportnya gitu-gitu. Jadi rame lah. Padahal kalau foto sama yang lain tuh dia datang foto selesai. Ini kita wi-wi ngobrol dulu macam-macam. Jadi terus akhirnya foto. Foto tuh kayaknya gak bisa-bisa. Begitu foto ada lagi pop, belum, saya belum motret jadi potret lagi. Ada yang bilang, saya juga belum ya gitu. Jadi 3 kali kalau gak salah. Saya gak tahu siapa tuh yang motretin. Iya kan? Tapi paling tidak kita bersinergi dah dengan Mangkunegaran.
0: Kedepannya siapa tahu be ya. Iya.
1: Dan di acara itu kita buka stand loh di acara. Jadi itu ada pasar malam. UMKM terus juga besoknya ada run Mangkunegoro run.
0: Oh, ada acara event ya, di sana.
1: Betul. Dan yang saya kaget waktu acara itu hampersnya tuh sangat-sangat. Di acara makan malam itu.
0: Oh, itu Pak Beng enggak tahu.
1: Enggak tahu deh.
0: Oh. Wah, jadi semua kebagian nih sangat-sangat. Iya,
1: bagian semua. Ada pada tanya lah. Begitu habis tanya minta foto lah, baru rame di situ minta foto si ini, minta foto si itu, minta foto si ini, minta foto. Udahlah, senyum Pepsodent kita terus saja supaya enggak terasa menyenangkan.
0: Menjadi spotlight lah di situ.
1: Jadi spotlight. Dan ternyata baju saya dan bajunya Bu Riva tuh the best lah kata eh. Cocok gitu loh. Kan itu semua bajunya sama. Kita berdua nih matching gitu.
0: Best couple jadi.
1: Ya best couple lah kalau itu ada acara best couple dapat gitu. Makanya pada minta foto banyak gitu. Karena bagus kan gondrong terus rambutnya keluar gitu pakai blangkon kan gitu. Dan blangkon Solo itu kalau kepala kita enggak bagus itu bentuknya ngucup jelek gitu. Enggak tahu kok kepala saya jadi gitu loh, maju ke depan dan ke belakang gitu loh. Jadi enak gitu dilihat.
0: Pas ya, Be.
1: Pas. Coba lihat foto-fotonya kan bagus.
0: Gitu. Banyak perjalanan Be di sana Be, yang mengunjungi raja-raja.
1: Iya, udah ini dapat 2 raja. Habis itu ketemu Pak Jokowi tadi yang saya ceritakan. Itu masih kurang ternyata gitu.
0: Kurangnya gimana, Be?
1: Jadi Bu Riva minta dibeliin bolu apa ya? Bolu gulung tapi isi abon. Katanya itu lagi ngetop di Solo gitu.
0: Oke.
1: Kita cari kan di tokonya. Toko yang biasa memproduksi itu ternyata habis yang pesan banyak gitu.
0: Oke.
1: Terus sopir kita bilang, "Aduh, sana ada di sana." Nah, agak keluar sedikit dari Solo. Ya, tetap di kota tapi agak keluar. Terus saya lihat-lihat ini kan jalan menuju Kartosuro ya, menuju ke arah Klaten tapi ini jalan besar, di sini ada jalan kecilnya. Nah, di sinilah tempat sebetulnya keratonnya Pajang gitu.
0: Oh. Dekat-dekat situ.
1: Dekat-dekat situ. Nah, selesai Bu Riva dengan bolu gulungnya itu, saya bilang, "Yuk, kita cari apa petilasannya Pajang gitu." Jalan lah. Saya tahu, dia tahu kamu ya ikut kamu. Taunya salah dia. Dia masuk ke Keraton Kartosuro. Ya, jadi sebelum ada Solo itu ada keraton namanya Kartosuro. Tapi sekarang tinggal temboknya aja. Keratonnya udah hilang. Ya. Gitu. Saya tanya sama juru kuncinya, Pajang di ke selatan sedikit. Ke selatan sedikit. Ketemulah Pajang. Dan begitu masuk, loh kok sudah ada apa? Ada gapura dan sebagainya. Walaupun baru loh. Itu memang sudah lenyap semua, jadi ada penggemarnya Joko Tingkir itu bikin gapura baru. Dan yang menarik sebelum masuk itu ada lambangnya Majapahit.
0: Masih ada di situ.
1: Iya. Nah, akhirnya kita datang, ternyata dulu Joko Tingkir kalau apa meditasi di tempat itu. Ada pohon besar, terus ada sumber air gitu.
0: Gimana suasana di dalam, Be?
1: Ya, gitulah. Tempat persiaran kan gitu.
0: Masih ada gedung-gedung kayak gitu?
1: Gak ada gedung, itu bangunan baru semua.
0: Bangunan baru?
1: Maksudnya bukan baru sekali lah, mungkin gak tahu tahun berapa.
0: Pemugaran itu ya?
1: Iya, Karena kan Keraton Pajang totally dibakar kan, dihabisin, dihilangkan.
0: Oh iya, sama kayak cerita-cerita babe, sejarah kerajaan-kerajaan tuh di banyak dihapuskan gitu ya.
1: Ya sekarang Majapahit yang sehebat itu aja nggak ada bekasnya.
0: Betul.
1: Cuman tembok doang yang ada, hilang semuanya.
0: Dan cerita.
1: Iya, sama cerita. Gitu. Untung ditulis ya. Kalau nggak ditulis di Kertagama, kita nggak tahu negara Kertagama, nggak tahu bentuknya kerajaan Majapahit itu kayak apa.
0: Coba masih ada kan, enak gitu biar kita punya peninggalan segala macam bisa kita kunjungi.
1: Betul. Ya, hampir semua peninggalan raja-raja Jawa yang lama-lama sudah lenyap. Karena setiap gitu, setiap pergantian kerajaan yang lama pasti di bumi hanguskan.
0: Betul. Tidak ada sejarah yang mencatat jadi.
1: Iya. Dan menurut saya misinya sukses.
0: Gitu. Sukses. Ya. Mission complete.
1: Mission completion. Nah, Bu Rifa tuh baru tahu, baru merasakan setelah kita di atas pesawat pulang ke Bali.
0: Akhirnya langsung pulang ke Bali ya. Gimana perasaan Ibu Rifa? Senang maksudnya?
1: Ya, senang-senang gimana gitu ya. Enggak, saya bilang, "Mbok, kalau saya memberitahu tuh di apa diikuti, jangan dibantah."
0: Feelingnya babi beda ya. Nah,
1: feeling saya ini kan enggak tahulah memang. Pokoknya radar saya ini, terutama untuk radar di langit nih ya, top lah. Terutama untuk kelompok-kelompok yang di atasnya yang sedang memperhatikan kita itu rata-rata oke lah.
0: Pemancar kenceng.
1: Wah, sebetulnya bukan pemancar, receivernya ya, receiver. Saya tuh bagus.
0: Penerimaannya.
1: Iya, penerimaannya. Kita kan nggak mancarin, beliau-beliau yang di atas
0: kita
1: yang
0: nangkep ya.
1: Yang nangkep. Gitu.
0: Itu membawa angin apa namanya? Perjalanan sebelum melangkah ke ulang tahun, Be, ya.
1: Betul, kayak kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan, kayak mempersiapkan ulang tahun siarah untuk mempersiapkan ulang tahun itu.
0: Tapi memang ada ritual-ritual seperti itu, Be, kalau dari dulu-dulu.
1: Saya itu kan melakukan itu karena intuisi aja. Saya enggak khusus yuk kita siarah pas bulan ini misalnya.
0: Enggak ada.
1: Bulan Suro ini enggak pernah. Selalu nanti akan dikasih tahu gitu.
0: Oh, ya karena receiver-nya bagus ya, dan nunggu
1: aja. Iya, jadi karena beliau tuh tahu jadwal saya gitu loh. Oh, mau ke Jogja, ya udah sekalian disiapkan untuk yang lain. Walaupun kayak misalnya sama ketemu Pak Jokowi itu nggak ada di agenda saya.
0: Nggak ada di catatan itu ya. Langsung aja di situ.
1: Betul. Viewernya 450.000 udah gila tuh, gitu. Wah, setengah juta hampir.
0: Sekarang udah nambah mungkin ya.
1: Apa?
0: Sekarang udah
1: nambah. Saya nggak ngeliat lagi. Dan itu nggak ada di deket-deket saya ya, di kan tiap hari Solo ini kan buat. Nggak ada yang 450.000 viewer.
0: Jadi pas berarti langkahnya ke sana ya.
1: Bukan soal pas, Mas. Inilah yang disebut apa namanya? Skenario. Langitan.
0: Ya, berat kalau
1: ada ya, skenario gitu. Orang kalau melakukan apa-apa kan studi dulu ini anu segala macam gitu. Coba kalau itu memang betul-betul kita pakai EO ya untuk ketemu itu. Berapa miliar yang harus kita keluar?
0: Betul. Pasti di ini ya, beda lagi
1: persiapannya. Beda kan kalau lewat EO mereka juga mau ketemu ini segini, mau ketemu itu segitu kan gitu. Iya. Dan itu dari situ saya percaya bahwa ulang tahun kita akan berhasil gitu. Jadi kita datang ini kan udah deket-deket ulang tahun gitu.
0: Iya, hamin
1: iya,
0: berapa itu ya?
1: Seminggu ya, kayaknya? Hamin 2 atau hamin 3 ya. Tuh, saya bilang percaya pasti bagus. Saya tuh gak menentuh sama sekali acaranya nanti ada apa-apa, saya gak tahu.
0: Oh, babi lepasnya gitu.
1: Iya, itu Bu Rifa dan Mas Angga. Tim, ya, ya. Timnya, ketuanya Mas Angga. Dan apa yang terjadi, it's okay. Semuanya berjalan mulus gitu.
0: Having fun sebenarnya.
1: Bahkan pada gak mau pulang itu pengen jujing terus. Iya kan. Loh, kamu lihat orang jujingnya, gue ngeri kamu.
0: Wah, saya gak ikut jujing.
1: Sampai trans.
0: Trans.
1: Oh, sampai gitu. Ya, si siapa? Si Mancila numplok dua kali di panggung.
0: Kalau masih lama di mana-mana, Be.
1: Numplek dua kali dia. Jatuh dia saking terlalu
0: excitingnya. Ada Pak Mar, Pak Man.
1: Dan juga aneh juga. Sebelum acara itu tuh hadiah itu kita tuh enggak beli loh, Mas. Hadiah tuh dapat dari bank semua. Jumlahnya berapa? 48 ya? Hah? Ada berapa?
0: Ya. Banyak, Be.
1: 48 jenis-jenis hadiah. Hmm. Ada TV, ada handphone, ada segala 48. Weh. Dan itu semua bukan saya yang beli, tapi dari bank-bank itu.
0: Luar biasa supportnya bank-bank nih.
1: Itu dia.
0: Relasi-relasi itu dia.
1: Ya, relasinya itu juga luar biasa. Ya. Jadi kayak alam semesta itu mendukung ya. Di acara yang di mana di
0: Jimbaran.
1: Bukan, nanti kita mulai kan di pabrik ya pabrik. Tanggal 13 Mei itu acara potong tumpeng ulang tahun saya.
0: Oh jadi dipisah sekarang. Kalau dulu kan kita acara first anniversary itu sekalian Be ya menuju tanggal 14 itu.
1: Ya ini ada tanggal 13 ada, tanggal 14 siang ada juga di RV ya.
0: Hotel.
1: Dan semua berhasil lah, semua nyaman, semua seneng. Kan memang kita mau mengkibung ya. Tapi kalau mengkibung yang biasa itu kan pakai daun gitu, itu kan berantakan kan. Ternyata si bagian apa logistiknya, si cateringnya bagus. Jadi kasih besek, Mas. Mengkibung tapi pakai besek. Jadi tertib ya.
0: Tapi memang senang konsep-konsep seperti itu Bi ya. Dari kemarin-kemarin kan kita di Sunari juga konsepnya mengkibung-mengkibung gitu Bi.
1: Iya. Memang itu kan menarik dah dan menurut saya semua doyan, nggak ada yang nggak habis, semua habis. Dan waktu saya cek, wih masanya oke lah,
0: top lah, ya.
1: Top. Oke, nah, dari situ kan berangkat ke mana?
0: GWK.
1: GWK. Bu Diva nggak mau katanya nanti takut kosong katanya.
0: Oh itu masih sore?
1: Ya masih sore, ya. Kita yang ke GWK.
0: Itu kalau di GWK apa tuh acaranya, Be?
1: Ya, foto-foto.
0: Kunjungan-kunjungan
1: ya,
0: aja.
1: Ya, gitu ada dia tari-tarian gitu. Terus kita ketemunya kan di
0: sambil menunggu sunset.
1: Ya, menunggu sunset di Jimbaran. Saya emang bilang agak terlambat dikit lah gitu.
0: Iya.
1: Nah, udah makanan keluarin aja
0: gitu. Oh, sangat sian makan duluan gitu ya.
1: Tapi yang menarik itu cuaca bagus ya. Jadi sunsetnya dapat waktu sore mereka datang tuh sunsetnya, foto-fotonya banyak. Nah, habis itu makan, habis itu ada dua berita yang sangat penting kan. Satu bahwa Sanga-Sanga walaupun baru 2 tahun dapat super brand.
0: Wise, oleh tepuk tangan nih.
1: Ya kan ini penghargaan brand yang paling tertinggi lah di Indonesia.
0: Super
1: ini,
0: brand.
1: Ya super brand ini Oscar-nya lah gitulah. Jadi kita juga kaget. Padahal mereka tuh kan baru memberikan ke kita tuh di Agustus.
0: Nah, memberikan apa nih? Ya,
1: itunya hadiahnya itu super brand-nya itu. Nah, tapi Bu Riva diplomasi. Gimana karena kita ulang tahun 2 tahun bisa nggak di bulan Mei? Bisa, jadi kita udah langsung dikeluarin super brand-nya.
0: Oh, ya. Hadiah luar biasa di second anniversary.
1: Ya, ya. Saya sudah ngomong mungkin dari tahun 2024 gimana kita kalau bisa dapat super brand. Nah ternyata mereka nggak bisa kasih begitu saja sebelum survei. Setelah disurvei ternyata Sanga-Sanga ternyata di ChatGPT ataupun di Google itu kita melebihi kutus-kutus. Dari situ makanya dia memberikan super brand.
0: Dari segi apa aja sih Be, bisa dapat super brand itu Be?
1: Wah macam-macam kriterianya. Dan ini Nielsen loh yang bikin riset, yang biasa bikin riset radio itu loh. Nielsen. Dia nggak pernah bohong tuh Nielsen tuh. Ya kan.
0: Sudah kredibel lah
1: dia. Sudah kredibel.
0: Padahal baru 2 tahun Be.
1: Baru 2 tahun.
0: Dari segi kasihat segala macam lah, banyak lah faktor-faktor sana ya.
1: Betul. Jadi menurut saya itu fantastic hadiah ulang tahun kedua yang menurut saya paling tinggi yang pernah kita dapat gitu, adalah super brand.
0: The best
1: dan moment. Ya, super brand bisa kita tempelkan di kota.
0: Di semua produk
1: ya, sangat-sangat. Semua produk sangat-sangat bisa ditempelkan super brand.
0: Berarti sebenarnya nggak semua produk bisa dapat seperti ini, Be, ya?
1: Tidak, nggak semua produk.
0: Harus melalui
1: riset itu. Dan ya, menurut saya risetnya benar, karena dia juga kasih feedback kan hasil risetnya itu. Jadi hampir di semua platform digital memberikan apa bahwa kita nomor satu. Kan mereka bikin pertanyaan ke Kompas, ke Tempo, ke segala macam.
0: Kuesioner itu. Mantap, super brand.
1: Itu yang menurut saya paling hebat ya, di ulang tahun saya yang ke-17 tadi,
0: iya,
1: plus ulang tahun kedua sangat-sangat langsung dapat super brand. Itu zaman Kutus-Kutus, walaupun kita sangat terkenal, kita nggak pernah dapat itu super brand.
0: Oh belum be.
1: Ya kan mungkin kayak gitu tuh kan harus mendaftar ya.
0: Iya.
1: Jadi sepanjang tahun kedua kita sangat-sangat kan banyak hadiah yang sudah kita dapat. The best brand in Asia untuk industri herbal. Terus dapat dari detik.com waktu itu kan best innovative herbal. Ya kan. Terus juga kita dimasukkan ke apa semacam Encyclopedia yang dibuat oleh yang juga membuat British apa namanya Britannica apa gitu lah. Ini kita dimasukin sebagai tokoh di tahun 2026
0: ini ya.
1: Dan itu tokoh-tokoh yang hebat lah masuk ke situ. Ya kan? Jadi 2 tahun ini atau tahun kedua ini luar biasa. Kita ketemu dengan banyak orang ya, dan kita diapresiasi, dan mereka tahu loh cerita kita ribut-ribut di pengadilan dan sebagainya.
0: Malah tahu mereka. Ya. Jadi nggak usah ragu lagi nih, kalau ketek aja sangat-sangat nih udah banyak pasti, muncul bu
1: pasti,
0: ya.
1: Pasti, iya, dan itu yakin saya begitu sangat-sangat keluar pasti begitu banyak informasi di sosial media apapun.
0: Iya.
1: Ya bukan hanya Facebook tapi di Instagram. Semua ada lah.
0: Mau cari apa, kualitasnya seperti apa, sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Jangan ragu.
1: Dan bahkan perbandingannya mereka buat.
0: Perbandingan seperti apa?
1: Perbandingan dengan merek-merek lain gitu loh.
0: Oh, ada juga.
1: Ada.
0: Comparison.
1: Kalau di ChatGPT Anda tinggal ketik ya, atau tanya brand sangat-sangat gitu. Yang sama sekali saya nggak duga. Terus terang super brand itu benar-benar merupakan hadiah yang luar biasa bagi saya. Di ulang tahun saya yang ke-71. Aduh, benar-benar. Nah, itu pun masih dikasih tambahan.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Wah, bertubi-tubi.
1: Iya, nggak sengaja Wakil Menteri Agama itu lagi main ke Bali. Itu teman saya di Medan waktu zaman saya masih pacaran sama Bu Riva, saya pernah diajak ke rumahnya gitu loh.
0: Oh, bisa teman deket gitu Be?
1: Ya nggak deket sih, baru ketemu 2 kali.
0: Oh, cepat ketemu aja.
1: Ya tapi anu banget lah, apa simpatik lah dengan kita. Nah di situ dia bikin pernyataannya di restoran Cianjur habis kita makan, beliau menyatakan bahwa begini. Silahkan baca sendiri di artikel saya atau artikel yang lain di FB ya. Dan dia namanya Raden Safi'i. Dia satu-satunya orang di Departemen Agama yang rutin bikin di sosial media. Ngetop dia.
0: Aktif ya.
1: Aktif dia, terutama di Instagram. Dan bahkan dia bawa satu orang yang memang spesialis nulis dan motret.
0: Untuk buat artikel-artikelnya nanti.
1: Ya. Jadi sekarang orang nggak bisa lepas dari itu. Bahkan kalau saya lihat di Instagram saya, itu Pangeran Charles sama anaknya itu siapa namanya? Pangeran Charles anaknya siapa itu?
0: Coba cari.
1: Itu setiap hari keluar itu di Instagram saya gitu.
0: Timeline-nya
1: Bapak. Iya, timeline saya. Jadi tiga tokoh dunia yang sering keluar di saya itu Obama, Pangeran Charles, sama Pangeran William. Saya nggak tahu kenapa dia sering keluar di tempat saya. Mungkin saya sering keluar di tempat dia juga.
0: Kita dibaca terus aktivitasnya Bape.
1: Ikut. Jadi sekarang nih orang personal branding secara itu, terutama menceritakan kegiatan itu biasa itu, dan itu dipakai untuk ngisi IG, ngisi macam-macam.
0: Perlu tuh biaya kayak seperti
1: itu. Perlu. Kalau itu kan sudah saya lakukan sejak 2013 dulu, walaupun dulu hanya di Facebook.
0: Ya, awal-awal Facebook be ya. Nah, cara membuat artikel yang bagus tuh gimana be? Mengolah kata-kata, kadang-kadang kan kita dapat momen, satu momen dia paling singkat doang, gini-gini. Mengembangkan.
1: Iya, ya kembali lagi Anda mesti baca. Baca iklan yang bagus tuh kayak apa sih? Terus ada video bagus tuh gimana sih? Kan gitu. Itu enggak ada pelajarannya, Mas. Kalau ada pelajaran, yang beri pelajaran pasti mengada-ada. Itu adalah tumbuh dari diri kita. Saya senang nulis kan dari SMA, jadi nggak kalau saya nulis tuh udah bukan persoalan lah.
0: Ya bisa artikel babi kan dapat aja kata-kata yang panjang-panjang.
1: Iya, ya. Panjang, tapi saya nggak seneng panjang, saya selalu pendek tapi mengena gitu loh ya. Kan. Karena itu namanya copyright. Copyright itu nggak gampang. Misalnya sangat-sangat singa ada lawan tuh udah. Orang kalau ketemu saya sangat-sangat sih nggak ada lawan itu gitu loh, asik gitu.
0: Udah jadi trademark.
1: Udah ya. Jadi trademark. Kayak dulu kan kutus-kutus jos kan gitu. Ya. Kalau sekarang sangat-sangat sih nggak ada lawan. Gitu.
0: Itu sudah melekat. Kalau udah sangat-sangat ya udah sih nggak ada lawan.
1: Ya sih nggak ada lawan gitu. Ya. Oh iya ada juga belum pulang ke Jogja di airport. Ada dua orang.
0: Di mana, di Jakarta?
1: Di Jogja, di Jogja. Airport Jogja. Ya, Kulon Progo. Ada satu gondrong itu. Dia, salam hormat Mas. Terima kasih ya Mas ya, telah membuat sangat-sangat luar biasa gitu loh.
0: Sopo be?
1: Mbo, enggak ngerti aku.
0: Offense saja nih.
1: Iya, saya duduk di airport ada yang nyalamin ya saya sambut lah gitu. Nah, terus ada satu keluarga dengan anak kecil yang selalu nengok-nengok saya. Saya enggak ngerti siapa gitu. Saya nanti tahu-tahu nengok orang lain kan, nanti dikira kita apa namanya, dikira kita apa nih, GR ya. Terus waktu jalan mau menuju ke pesawat, dia teriak-teriak, om, saya adalah pemakai sangat-sangat, sangat-sangat sih gak ada lawan om, gitu. Teriak-teriak gitu dia. Saya atlet taekwondo, jadi bagi dia harus mau bertanding dan setelah bertanding harus dibalur dengan sangat-sangat. Dan ibunya juga bilang pokoknya kalau apa aja dia selalu minta sangat-sangat. Gatal dikit sangat-sangat. Minta ini pokoknya apa aja minta. Sambil teriak-teriak dia loncat-loncat, dia anak kecil kan tahu sendiri. Dan anak kecil kan enggak pernah bohong, Mas.
0: Betul. Ya. Masih murni.
1: Iya, saya enggak kenal siapa dia, dia ada orang tuanya, bapak ibu sama dia.
0: Nah, dia tahu muka Mbappe itu dari mana?
1: Enggak tahu dia. Dia nunjuk-nunjuk kan. Ini ngapain anak nih, aku bilang gitu. Ibunya juga senyum ya, saya balas senyum dong gitu. Enggak taunya dia mau ingin mengungkapkan betapa dia bangganya menggunakan sangat-sangat. Anak kecil mau naik pesawat, dia sedang menuju jalan apa di lorongnya itu ya. Lorong menuju ke pesawat.
0: Ini bapak-bapak yang ada di botol minyak itu.
1: Luar biasa. Cerita yang selanjutnya kita putar lagu dulu.
0: Oke, kita jeda dulu, break dulu.
1: Iya, terus kita sapa-sapa dong semua yang udah. Sapa yang udah.
0: Selamat malam ada Gede Pasak di Merpati Monang Maning. Terus ada Dek Jin, selamat malam Babe dan kru.
1: Iya,
0: bisa juga. Bisa request Ozzy Osbourne?
1: Waduh, entah apa nih dia.
0: Ozzy Osbourne aja deh, Be.
1: Ozzy Osbourne apa? Gak tahu ya. Okay. Ya yang saya suka sih Changes.
0: Changes, oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi. Nah. Selamat malam ada Hendra Saputra di Tua Marga Tabanan. Present Babe, kirim salam buat aku yang lagi santai bersantai.
1: Asoy. Okay. Asoy gay boy.
0: Terus ada lagi. Kak Sulia, selamat malam. Salam buat Babe dan kru-kru di Fox Radio Bali. Thank you. Udah Be, sudah semua
1: okay. Saya sapa. Kita putarkan Ozzy Osbourne ya. Ada enggak changes?
0: Yang changes, saya cari dulu changes.
1: Yeah. Black Sabbath itu.
0: Oh, Black Sabbath bukan Ozzy jadinya.
1: Ya, Ozzy ini kan penyanyinya Black Sabbath
0: gitu. Iya, iya. Black Sabbath. Kalau yang Mama itu Ozzy ya, sendiri ya.
1: Masa malam-malam panggil Mama? Changes itu changes. Kan perubahan,
0: perubahan. Wow,
1: transformasi.
0: Ah, sesuai dengan sangat-sangat nih.
1: Iya.
0: Changes. Oke, siap ya kita putarkan.
1: Oke.

0: Black Sabbath Babies Changes.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Rest in power, rest in love deh untuk Ozzy Osbourne.
1: Ozzy Osbourne almarhum.
0: Ya. Almarhum.
1: Sebelum meninggal sempat nyanyi di sebuah show-nya di atas kursi, luar biasa.
0: Wah, itu
1: kehormatan bagi musisi.
0: Mm-mm.
1: Meninggal di atas panggung itu ya.
0: Yeah, sambil
1: atau setelah di panggung itu luar biasa tuh.
0: Keren.
1: Dan Black Sabbath dulu saya enggak suka loh.
0: Hmm.
1: Terlalu mudah lagunya.
0: Terlalu mudah.
1: Iya. Kita waktu muda tuh kalau nyanyi lagu yang gampang nih apaan nih gitu.
0: Nah, yang ribet tuh yang mana?
1: Yang ribet Led Zeppelin gitu ya.
0: Gitu, okay.
1: Ribet ya kan. Atau Emerson Lake and Palmer atau Yes gitu. Bangga itu. Di Purple aja enggak saya sentuh dulu waktu saya ngerok dulu. Karena terlalu mudah diikuti gitu.
0: Hmm, termasuk simpel ya.
1: Karena lagu rumit, panjang lah itu baru asik tuh. Nah,
0: Beatles gimana, Be? Kategorinya
1: Beatles
0: apa
1: juga
0: nih?
1: Terlalu mudah.
0: Terlalu mudah.
1: Dan waktu itu kan era Beatles sudah tidak ada kan, jadi kita ke era musik-musik kontemporer lah istilahnya gitu. Antara rock, jazz, campur klasik lah itu baru seneng.
0: Ada tantangannya, ada challenge-nya ya.
1: Nyanyinya juga ada tantangan, pemain musiknya juga harus jago semua gitu.
0: Itulah dulu.
1: Ya, zaman dulu tuh kalau lagunya gampang lah, lagu gitu aja, sah gitu. Termasuk changes-nya sih. Ini dulu kan Black Sabbath namanya.
0: Iya. Ozzy kan juga solo be ya, ada solonya juga dia.
1: Ya solonya saya nggak ngikutin, saya ngikutin dia waktu dia masih bersama Black Sabbath.
0: Black Sabbath, the Prince of Darkness.
1: Itu kan omongannya, padahal dia nggak tuh.
0: Padahal dia lagunya dibilang melo ya juga ya.
1: Ya banyak melonya. Jadi dia itu ada satu grup lagi namanya Uriah Heep.
0: Uriah Heep.
1: Itu juga gitu. Lebih agak sulit tuh Uriah Heep.
0: Ininya ya, aransemen-aransemen ini ya.
1: Nanti kita puterin nah, Uriah Heep apa yang masih di.
0: Siap.
1: Nah, oke, kita lanjutkan kan?
0: Ya, obrolan jadi, terpotong
1: obrolan
0: tadi
1: terpotong. Itu kan tadi persiapan sebelum ulang tahun.
0: Uh-uh.
1: Nah, setelah ulang tahun tuh kok asik gitu menurut saya.
0: Masih ke bawah nih, Be. Energinya Be ya.
1: Energinya masih ya, terutama anak-anak lihat di artikel FB itu masih ngeluarin aja foto-foto
0: belum yang move on.
1: Iya, belum move on ya. Karena padahal cuma satu hari kan acaranya. Dan sangat sederhana dibandingkan acara-acara kita yang sebelumnya.
0: Wah, kalau udah ngomongin babe acara ulang tahun ya kemarin-kemarin.
1: Dan habisnya kan MM-an ya.
0: Iya.
1: Ini 1 M aja enggak nyampe. Enggak nyampe. Padahal udah nginep hotel udah kita siapin dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan anak-anak lebih seneng gitu loh.
0: Intimate-nya lebih terasa.
1: Intimate-nya lebih terasa. Dan gongnya itu si koplo siapa namanya? Not so koplo. Namanya aja udah mangkel itu, not so koplo. Nah, terus kalau not so koplo ngopo itu. Iya kan? Ya walaupun menurut saya lagunya lagu ya semua orang udah tahu lah.
0: Ya.
1: Lagu-lagu yang dikoploin lah istilahnya.
0: Lagu yang udah familiar lah dia.
1: Nah, terimbas itu ke restoran yang
0: sebelah-sebelah.
1: Ada satu rombongan bule ikut di kita.
0: Nah, saya lihat ambil, tuh.
1: Iya, Mbak Bil bawa botol bir.
0: Asik nih acara
1: iya,
0: apa nih?
1: Iya, ada acara apa nih? Akhirnya apa suasananya jadi apa rame ya karena terutama bule-bule ini yang ada di sekitar
0: Tebe
1: itu pada masuk ke tempat kita. Dan saya perhatiin kan ibu-ibu yang tertekan kalau di rumahnya
0: lepas di situ.
1: Di situ lepas pas. Gaspol.
0: Kebayang deh ibu-ibu di rumah.
1: Saya nonton sampai ketawa ya. Ternyata ibu-ibu tuh waduh luar biasa. Ada yang gak mau turun terus di panggung terus loh. Terus ya. Saya tanyain dari mana? Dari Lampung.
0: Benar-benar healing dia kembali nih.
1: Jadi semua tuh lepas dan gak ada wajah cemberut ya. Terima kasih acaranya sukses, semua seneng. Dan di sini kan pegawai kita ikutin. Dan pegawai juga senang dilibatkan kan gitu.
0: Iya, untuk semua lah, Be, ya.
1: Untuk acara. Dan mungkin nanti akan jadi tradisi seterusnya, ya. Bukan kayak yang kita biasa lakukan, undang band top gitu.
0: Iya.
1: Apa? Not cukup loh.
0: Iya.
1: Itu berapa? Kurang dari 10 juta. Kita mau bayar aja enggak enak.
0: Babe aja dulu satu band mungkin sampai satu
1: hampir 1M atau 1M, 1 M, kan? Ya 700 800 lah.

0: pas selesai udah langsung bubaran, langsung hujan.
1: Jadi seperti itu, tapi gak sampai hujan, jadi merintik-rintik aja. Dan kan kita takut tuh ombak makin apa naik terus ya. Nyatanya ya gak nyampe tuh, gak nyampe ke panggung. Saya takutnya nyampe ke panggung gitu.
0: Dan vibe-nya tuh di pantai kali B ya, lebih jadi gimana gitu.
1: Tapi kan kita bukan sekali itu bikin seperti itu. Ini kalau gak salah yang ketiga kali.
0: Maksudnya ketiga kali
1: ya, di pantai? Ya di pantai yang sama di sekitar situ.
0: Oh udah dulu, pernah juga?
1: Dulu pernah gitu.
0: Pas acara kapan B?
1: Dulu DM. Acara DM. Digital marketing.
0: Oh digital marketingnya di pantai.
1: Kita gak pakai band no, apa koplo-koploan itu gak. Jadi kita di situ kan ada yang ngamen. Ada yang ngamen tak suruh nyanyi lagu-lagu rada. Wih semua edan itu, fotonya bagus itu ada yang pokoknya seru deh.
0: Ya kebayang sih be, kemeriahan.
1: Ya jadi terima kasih terutama buat adik-adik panitia ya semuanya. Juga ini juga perform bagus nih siapa namanya MC-nya siapa namanya?
0: Oh Yuka dan Adrian.
1: Adrian sama
0: Yuka.
1: Yuka, it's okay, very good ya. Dia apa?
0: Membangkitkan.
1: Iya, dengan membangkitkan dengan cara smart gitu ya.
0: Yeah.
1: Kan bisa membangkitkan dengan cara bodoh ya.
0: Yeah.
1: Ini smart ya. Seneng saya gitu. Walaupun dia bilang pasti ada tambahan ini.
0: Itu lucu-lucuan aja.
1: Ini bukan urusan saya, urusannya Bu Riva. Tanya sama Bu Riva aja. Tapi itu bagus ya.
0: Habis itu pulang dari acara, ada satu lagi kayaknya B yang kemarin saya lihat itu ada launching B ya?
1: Iya, jadi kita launching produk baru. Itu sebetulnya sudah lama produknya, ya sudah saya buat lama. Itu karena Bu Riva sakit kan, gatelan itu kan. Di sini tuh banyak gatelannya tuh waktu di tidur di radio sini. Terus akhirnya dengan segala macam cara kan gak sembuh-sembuh, termasuk ke dokter, cek darah. Akhirnya saya bikinin. Nah bikinnya itu antara bikin sama gak bikin gitu lah.
0: Antara bikin gak bikin gimana tuh?
1: Jadi dari bahannya yang ada semua di kita. Jadi saya gak beli bahan baru. Yang ada di stok kita di tempat penyimpanan barang, tem jadilah.
0: Comot-comot aja.
1: Comot-comot jadi, lalu saya masak, lalu saya kasih apa essential oilnya juga comot aja, ada ini gak, ada, oh ada, masukin deng-deng-deng-deng, selesai, jadi saya balur seketika gatelnya hilang. Nah saya pikir satu orang aja kan gak mungkin, nah carilah pegawai, kebetulan ada di administrasi yang gatelan juga. Gatelan setiap jam 6 sore
0: jam 6 sore. Ada jam-jamnya.
1: Iya, saya kasih sembuh juga. Terus gitu. Saya sendiri sering kalau bangun tidur itu gatelan gitu loh. Jadi misalnya lagi tidur atau bangun tuh ada yang gatel gitu.
0: Iya.
1: Nah kalau dulu kan pakai minyak-minyak yang lain tuh walaupun udah gatelnya hilang tapi masih ada belum nyaman gitu ya. Nah dikasih minyak gatelin ini it's okay.
0: Jadi spesial untuk gatel.
1: Betul. Aja ya. Gitu. Nah ini tapi ini jadi kontroversi, kita kan punya minyak tanamilah tanahmu sama gatelin ini gimana? Nah apa gatelin ini hanya untuk rasa gatelnya.
0: Untuk rasa gatalnya.
1: Ya, aja. Jadi kalau dia herpes atau apa, ya herpesnya mesti disembuhin.
0: Bisa dikombinasikan itu, Be?
1: Bisa. Setelah gatalnya hilang, baru kalau pas herpes gatal kita garuk kan luka itu, ya kan. Nah itu gatalnya hilang, dia kering, baru kita kasih tanamilah tanahmu.
0: Ya itu bisa meremajakan kulit juga, Be ya.
1: Betul.
0: Bekas-bekas luka.
1: Ya, betul. Juga kalau orang apa sakit gula itu kan juga gatalan juga.
0: Oh iya betul. Muncul-muncul gatal.
1: Iya gatal. Saya pernah sampai punggung saya kering ya. Karena gatalan tuh saya garuk tuh saya kasih apa namanya, gak tahu minyak sanga-sanga atau yang tanamu-tanami terus jadi kering dia. Nanti ngelopak gitu. Dan itu waktu dikelopak itu sakit gitu. Nah kalau kita balur sama gatelin itu gak sampai kering kulitnya. Gatelnya udah hilang gitu. Kulit kalau digaruk terus kan lama-lama ada kayak sisik itu kan. Keluar sisik itu. Nah ini jadi dengan gatelin saya gak perlu garuk.

0: Walaupun gimana pun juga, gimana caranya si siapa namanya si diabetesnya itu di apa mesti diobatin juga kan. Dan obatinnya kan cuma diet gula aja kan.
1: Iya, yeah, kurangi gula lah.
0: Iya, kurangin gula. Kayak sekarang saya sudah pakai gula jagung terus ya enggak masalah, enggak keluar. Kalau gatal sedikit kasih Gatalin selesai gitu.
1: Oke. Okay. Nah, itu bisa direkomendasikan juga nih.
0: Dan harganya menarik kan. Di bawah 100.000. Jadi harga ecernya hanya 75.000.
1: 75.000
0: dengan 60 mili gitu. Dan waktu ulang tahun itu kan pada beli itu kan kita lagi promo. Dan setelah pulang tuh mereka banyak sekali testimoni kalau gatal tuh gatal-gatal di apapun yang gatal tuh sembuh.
1: Oke. Ini udah bisa dipesan berarti Bia?
0: Udah bisa.
1: Ada pre-order atau gimana?
0: Saya nggak tahu ya. Rasanya beli aja deh.
1: Beli.
0: Kan ada ini tuh apa namanya? Kita di TikTok kan ada ya?
1: TikTok Shop.
0: Ada ya Gatalin ya. Mungkin tinggal beli aja di Gatalin itu di TikTok Shop.
1: Ini banyak sering terjadi soalnya gatal-gatal seperti ini.
0: Ini ya. Di negara tropis ternyata gatal itu persoalan yang apa dimanapun juga gitu.
1: Iya. Apalagi biasanya kalau keringetan, kadang-kadang di leher itu.
0: Betul.
1: Iya keringet.
0: Karena di tropis itu kan bakteri merajalela kan. Begitu ada lekuk-lekuk sedikit, dia basah, dia datang lah. Nah, mulailah bekerja dia. Itulah yang bikin gatal. Tapi yang menarik, apapun gatal dikenain dia langsung hilang rasanya.
1: Oke. Ini penggunaannya habis mandi gitu ya?
0: Ya enggak lah, pas gatal aja.
1: Pas gatal aja nih.
0: Jangan habis mandi.
1: Mandi dulu, dioles kayak gitu.
0: Enggak usah. Enggak usah. Pas gatal sikat, selesai gitu. Nanti mau mandi ya sore lah gitu. Pokoknya apapun yang gatal sikat pakai Gatalin pasti sembuh. Dan hitungannya itu hitungan detik loh mas.
1: Woi detik
0: be. Detik. Bukan menit, detik.
1: Ini udah babe yang ngomong itu.
0: Iya, karena saya pakai terus kan. Saya ini ada problem mungkin karena diabetes itu ya. Jadi di tempat-tempat tertentu tuh suka gatal gitu. Dan gatalnya tuh nyelekit loh gitu.
1: Iya.
0: Begitu dikasih udah hilang aja nggak tahu kemana dia.
1: Pokoknya semua urusan gatal.
0: Semua urusan gatal beres gitu. Termasuk juga mertua saya di Medan kan. Dia dua orang kena apa namanya diabetes juga kan. Nah, itu kan digaruk-garuk terus luka. Nah lukanya ini kan kemana-mana gitu loh. Nah, sekarang dengan adanya Gatalin, udah sekali gatal kasih selesai gitu. Makanya waktu ketemu saya diminta tuh waktu saya ke mana namanya ke Medan kan. Ya nggak ada lah, kita belum produksi pada waktu itu. Sekarang ini sudah siap semuanya.
1: Sudah ready semua. Ya.
0: Dan ini sekarang jadi apa namanya jadi hit lah di kalangan sangas-sangasiannya. Jadi jangan lupa kalau gatel ingatlah Gatalin.
1: Gatalin. Simple namanya Gatalin.
0: Gatalin.
1: Harganya berapa tadi?
0: 75.000 untuk 60 mili.
1: Udah cukup.
0: Cukup tuh. Itu. Cukup. Dan itu disediakan karena gatal ini suka datangnya enggak bilang-bilang.
1: Betul.
0: Apa nongol aja gitu. Sikat itu selesai gitu. Dan ada rasa menggaruk.
1: Itu ya.
0: Ada sensasi menggaruk.
1: Walaupun kita enggak garuk.
0: Enggak garuk, tapi ada sensasi menggaruk kan enak kan?
1: Berarti itu tandanya bekerja ini.
0: Iya, bekerja. Tapi kalau enggak gatal dia enggak garuk dia. jadi jangan diolesin Anda mengharap digaruk ya. Enggak gatal dia enggak garuk. Jadi ternyata sensasinya tuh di situ. Kalau ada gatal baru terasa menggaruk.
1: Keren.
0: Keren banget keren, minyak keren. Itu keren. Dan saya buat ya kayak musik jazz aja gitu. Saya dikasih lagu, coba improvisasi, itu aja gitu. Kebetulan di depan saya piano, ya saya piano gitu. Akhirnya jadi. Dan baru dari situ saya catat, oh tadi saya bikin gini.
1: Langsung jadi.
0: Ya? Iya, dan kita percobaan-percobaan, dan berkali-kali setiap percobaan kita bagi, akhirnya semua bilang very good. Tidak usah dipertanyakan lagi. Disitulah gitu. Jadi karya salah satu yang terbaik di antara, kayaknya saya nggak pernah berkarya jelek deh. Ya, iya. Kayaknya dari dulu bikin bagus terus ya.
1: Pasti diminati ya.
0: Iya gitu. Dan itu untuk bikin sesuatu yang diminatin orang ini nggak gampang. Kan diminatin karena memang menyembuhkan ya.
1: Iya. Gitu. Kalau nggak ada efek nggak mungkin diminati. Gitu.
0: Dan salah satu dari kemarin pegawai itu datang ke kamar saya melaporkan tentang masalah spa dan sebagainya.
1: Iya.
0: Terus saya kasih itu kan, dia cium-cium. Mas, ini pilek saya kok jadi hilang nih.
1: Ini minyak yang mana nih? Sangat-sangat.
0: Gatelin. Oh, gatelin. Maaf, gatelin. Karena aromanya yang menyenangkan itu. Memang lebih seger daripada minyak sangat-sangat. Lebih seger dia.
1: Beda ininya.
0: Iya. Oke, okay, mungkin ada yang mau nanya ngobrol ya.
1: Boleh, silahkan. Ini sebentar, yang paling atas ya, Pak. Selamat malam, Mbak B. Ada selamat ulang tahun untuk Mbak B dan second anniversary buat Sanga-Sanga.
0: Oke, terima kasih.
1: Dari Ardi di Sedap Malam. Ini makasih banyak, B, Sanga-Sanga yang selalu menemani ketika pegal, katanya. Okay. Langsung sat-set, sembuh. Ya,
0: nah, nanti kalau gatel, pakailah minyak gatelin.
1: Tambah satu lagi koleksinya. Sekalian minta lagu Queen yang Ride to Bicycle gitu, B. Dirgahayu pokoknya untuk Mbak B.
0: Terima kasih.
1: Terus ada malam Babe Kadek di Aben Semal. Sebelumnya mau ngucapin selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Yeah.
1: Waktu itu sempat lihat di sosmed ngeluarin produk baru ya, Be. Saya penasaran apa produk yang sudah didapatkan, Be. Dan sekalian request lagu Bee Gees yang Words. Thank you, Babe.
0: Okay. Produk baru itu namanya Gatelin.
1: Gatelin.
0: Sudah Anda bisa beli. Kalau mau cepat beli langsung aja masuk TikToknya, sangat-sangat ya.
1: Oke, itu cara gampang. Beli.
0: Gampang banget, langsung tinggal check out and payment. Ya,
1: tunggu di rumah datang.
0: Nah, ya. Tunggu di rumah dia datang. Kalau nggak datang, komplain.
1: Oke, yang tadi ada Dek Jin minta lagunya Iron Maiden bisa. Judulnya Babe suka Ras nggak katanya? Ras yang dari Iron Maiden, Be.
0: Judulnya saya nggak tahu Iron Maiden ya, tapi Iron Maiden ini produsernya kan Rick Rubik ya namanya, itu biasanya nggak pernah bikin jelek lah gitu. Kalau di bawah Rick Rubin,
1: Rick Rubin,
0: nah, itu biasanya bagus ya.
1: Oke, yang mau nanya-tanya boleh silahkan di sini ataupun request lagu boleh di WhatsApp atau di media sosial Be ya.
0: Oke. Jadi sebelumnya tadi kan mintanya Queen, Ride on Bicycle ya, kita ganti Love of My Life ya.
1: Oh, okay.
0: Kayaknya nggak cocok kalau Ride Bicycle hari besok pagi kita putar lagu itu.
1: Besok pagi.
0: Ya. Kalau malam-malam gini masa naik sepeda ya kan?
1: Di CFD nanti. Ya.
0: Samber truk nanti.
1: Ganti Queen Be ya.
0: Ya, Queen yang Love of My Life. Okay. Terus tadi Bee Gees, Words okay lah, setuju saya. Terus yang Iron Maiden. Yang Rush saya nggak no comment, saya nggak tahu lagunya. Jadi kalau memang ini ya putar aja.
1: Oke, okay. Siap. Kita Queen dulu, Be.
0: Ya, Queen dulu.

0: Yeah. Gitu.
1: Iya. Minta maaf ya, ada satu lagu yang aneh. Demi pendengar.
0: Nah, kita akomodir semua. Iya. Bapak ingin dengerin Iron Maiden berarti ya? Suka lagu-lagu energik sering.
1: Iya, cuman saya yang lebih rumit gitu loh. Jadi apa namanya, lagu yang seperti itu, tapi yang lebih apa ya, ada unsur bluesnya lah, gitu. Atau ada unsur etnisnya, gitu. Baru saya suka
0: instrumentalnya nih, kira lebih menonjol itu.
1: Iya, jadi apa apa namanya, apa namanya, tidak gujuk-gujuk-gujuk gitu. Makanya sampai hari ini saya belum suka Dream Theater. Belum meyakinkan saya.
0: Belum meyakinkan. Spirit Carry On belum juga ya.
1: Masih belum ya. Seru aja, tapi menurut saya apa, kombinasi chord-nya itu masih belum, harus ada yang gitu lah. Enggak ada ahnya gitu. Gitu. Nah ini apa, salah satu yang memang sejak tahun 80 ke atas itu musik itu ahnya itu hilang
0: dari 80-an be.
1: Ya,
0: yang Babe rasakan
1: ya. Iya, ya, 80. Kalau 60 70 masih semua pada begitu. Begitu 80 tuh mulai deh. Yang namanya double bass drum,
0: double pedal tuh ya.
1: Iya, double bass drum itu. Ya apalagi semakin lama kan semakin tua saya. Jadi musik itu kalau bass drumnya dimainin dalam high speed terus double bass drum, mau ngapain kamu? Mau lari kemana kamu?
0: Jadi stuck di sana be di 80-an itu.
1: Iya, karena memang makanya saya lari ke namanya adat contemporary ya gitu. Musik-musik yang aneh tapi masih oke lah gitu. Jadi ada dua, Billie Eilish sama Adele misalnya gitu
0: ya. Itu masih masuk ya?
1: Masih masuk, karena di belakang mereka ya ternyata tokoh-tokoh tua semua gitu.
0: Yang menggarap di situ ya.
1: Jadi semakin usia kita bertambah, kita melihat waktu itu bukan untuk lari lagi. Nggak ada gunanya lari itu ternyata. Nggak ada. Jadi hasil itu tidak selalu berhubungan dengan misalnya kerja keras ya, terus kecepatan, nggak ada.
0: Itu justru nggak ada be.
1: Nggak ada. Dan bohong itu, bilang katanya cepat itu bagus.
0: Yang bagus itu gimana be jadi?
1: Karya yang memang betul-betul bagus. Mau dibikin dalam waktu 3 tahun boleh, 2 tahun boleh, 1 tahun boleh, 3 menit juga gak masalah.
0: Asal maksimal.
1: Karya itu bagus. Karya bagus itu yang kalau kita dengar lagi itu kita terasa gitu. Ada rasanya. Nah ini apa ya, kehilangan kita di 80-an, 90 apalagi ke 2000 nih ya. Terus muncullah lagu-lagu apa, hip hop dan sebagainya
0: ya kan. Nah, ya itu tergantung perkembangan zaman juga be ya, muncul-muncul.
1: Oh iya, iya pasti. Jadi misalnya kita lihat era Elvis Presley terus muncullah The Beatles.
0: Iya.
1: Nah itu Elvis Presley kan cikin. Beatles mah ding ding ding ding ding ding gitu. Cuman chordnya apa, penuh gitu ya. Disitulah unsur klasik masukkan gitu.
0: Mengikuti perkembangan.
1: Iya. Ini saya pernah baca videonya siapa? Gitarisnya Deep Purple, Ritchie Blackmore.
0: Iya.
1: Ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng. Itu sama ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng Beethoven simfoni kelima, cuman dibalik. Reverse daripada Beethoven jadilah Deep Purple.
0: Inspirasinya dari sana.
1: Gitu. Jadi tetap musisi-musisi yang hebat itu terinspirasi dari lagu-lagu klasik, Mas. Walaupun dirubah, dipotong atau di gitu. aja lah.
0: Sebenarnya adanya di situ-situ aja be ya.
1: Jadi nah, kenapa Beethoven dapat ya? Terus kenapa di Purple nggak dapat? Dia dapat sudah recycle-nya kan di. Nah ini memang karena kita ini waktunya dikejar-kejar gitu.
0: Diburu-buruin jadinya.
1: Tapi kalau Anda memang sudah master, itu karya itu nggak perlu lama, nggak perlu apa cepat, nggak ada timingnya. Dan timing itu tidak setiap hari ada.
0: Ya. Muncul nggak setiap hari?
1: Nggak setiap hari. Itu harus ada prakondisi yang membuat kita menjadi berkarya yang baik. Dan karya yang baik ini umurnya panjang.
0: Yang akan bisa selalu dinikmati ya.
1: Betul. Ya seperti saya membuat minyak sangat-sangat ultimate waktu itu.
0: Ya.
1: Karena saya lumpuh kan. 10 hari tetap ngeyel, saya enggak bikin-bikin. Merasakan kelumpuhannya, menikmati kelumpuhannya, panggil dokter dan sebagainya, enggak sembuh kan. Dan tahu-tahu saya harus cari gitu. Bangunlah dengan terseok-seok saya pergi ke pasar Bandung. Beli ono ini ono kumpulin nenek-nenek jadilah ultimate dan dalam waktu 15 menit sakit saya sembuh.
0: Recovery-nya cepat ya.
1: Jadi jangan dilihat waktu mulai ada. Biasanya ada prakondisi untuk mendapatkan situasi ya, itu ada prakondisi. Nah, kalau prakondisinya enggak ada hampir. Misalnya orang kalau mau bikin obat yang bagus tuh sakit dulu lah. Kalau nggak pernah sakit janganlah bicara obat yang bagus.
0: Iya, ya. Betul. Dia dari mana inspirasinya?
1: Iya, jadi inspirasinya mereka biasanya ngelihat orang lain bikin. Nah, dia coba bikin gitu. Dan dia merasa bikinan dia lebih bagus gitu. Tapi tuh nggak ada interaksi diri kan. Seperti lagu-lagu bagus itu kan biasanya misalnya lagu patah hati memang yang menciptakan pernah patah hati benar dan akhirnya muncul lagu itu gitu loh.
0: Pesannya nyampe.
1: Nyampe ya? Karena dia tahu patah hati rasanya gini. Diungkapkan dalam nada kan. Gitu. Tapi kalau enggak pernah patah hati terus bikin lagu patah hati ya ambiar.
0: Enggak ada soul-nya.
1: Enggak ada soul-nya gitu.
0: Berarti harus nunggu sesuatu nih baru kita.
1: Bukan nunggu. Anda harus menciptakan prakondisi untuk kreatif.
0: Nah, menciptakan itu gimana?
1: Ya, biasanya sendiri. Kalau kita lihat dari cerita seniman-seniman dulu, misalnya yang paling ngetop adalah Van Gogh ya. Nah. Ya dia jalan ke desa-desa di Paris Selatan.
0: Oh, dia mencoba kesana. Iya,
1: dan karena dia jalan-jalan kan butuh duit, nah dia utang. Jadi setiap dia nginap di ada penginapan murahan nanti dibayar pakai lukisannya itu. Dia nggak punya duit ya. Saking keselnya dia merasa lukisannya kok cuman diganti roti gitu loh. Dipotong kuping dia, motong kupingnya sendiri.
0: Kok bisa gitu beh?
1: Nah, iya, frustasi dia.
0: Oh karena frustasi.
1: Iya gitu. Nah setelah sekian tahun karyanya Van Gogh ini karya yang paling termahal. Harganya jutaan dolar. Dan yang kaya yang tadi apa yang punya persewaan rumah kan dia dapat terus kan?
0: Iya.
1: Keturunannya kaya raya karena dapat lukisannya tuh diborong sama sama kolektor dengan harga yang jutaan dolar. Coba. Hah? Masuk akal enggak tuh?
0: Iya sih. Iya,
1: untuk mendapatkan formula yang kreatif yang harus merasakan itu.
0: Berarti dia juga nggak tahu dirinya bahkan bakal sekata karena ya, itu ya.
1: Kalau Anda membuat sesuatu apa yang bagus itu mana kita tahu sih? Kita taunya membuat kan. Bagus apa tidak ini kan nanti sejarah yang akan mengatakan karya kita bagus. Nah sekarang orang merekayasa supaya bagus. Muncullah si Suno. Sumijan, Sumarno.
0: Sukiam.
1: Adiknya Suno, Sumarno. Sumanto. Dia kan muncul itu. Karena dia tahu bahwa lagu bagus itu adalah algoritmiknya kayak gitu. Jadi kita masukin permintaan dia langsung nyusun seperti itu. Tapi itu kan muncul dari algoritmik. Bukan dari rasa. Beda.
0: Beda. Kalau lagi dengerinnya pun pasti beda rasanya.
1: Beda. Beda. Jadi seperti itu. Jadi orang kalau mau berkarya bagus atau melakukan sesuatu bagus butuh ada waktunya perenungan. Dan perenungan itu biasanya terjadi karena kita mengalami.
0: Tapi kita nggak bisa menciptakan momen itu, Be, ya. Maksudnya,
1: ya nggak bisa. Momen itu nggak bisa kamu ciptakan. Natural. Misalnya kamu aja mau melarat, mau kamu. Ya, oke, coba ya kita ciptakan. Nggak makan 4 hari gitu. Mana ada orang mau seperti itu, ya kan? Anda harus melakukan sesuatu dan akhirnya 4 hari nggak makan. Nah, selama 4 hari nggak makan, Anda punya ide misalnya. Nah, ide itu biasanya cemerlang. Setelah 4 hari tidak makan, Anda menciptakan apa, masakan apa, ya nggak tahu lah. Itu pasti enak. Ini saya baca juga ya, kembali lagi di media, tentang ceritanya Huawei itu.
0: Oh, produk ini ya, elektronik.
1: Jadi, nah dia dulu cuma bikin saklar ya, on off itu. Dia ditinggalin istrinya karena hidupnya susah. Dikeluarkan dari pekerjaannya karena tidak menghasilkan. Akhirnya dia menciptakan saklar gitu. Nah begitu teknologi digital maju, dia pelajari. Nah, dia pelajari, dia buatlah segala macam alat-alat digital. Dan sekarang dia salah satu orang terkaya di Cina.
0: Ada HP segala macam produknya.
1: Ya mainnya macam-macam gitu. Jadi kalau si orang itu tidak dicerai sama istrinya, udah usianya udah 43 loh, nggak muda lagi ya. Dia nggak bakal menemukan gitu.
0: Itu triggernya, Be, ya.
1: Betul, kayak saya harus pindah ke Bali untuk mendapatkan minyak itu kan. 12 tahun dibikin susah saya, makan susah, nyari duit susah, pokoknya semuanya serba susah.
0: Berarti ibaratnya memang sudah diberi apa namanya, sengaja diberikan.
1: Tidak kaya. Sengaja. Tidak, karena ya, kamu bisa merekayasa matahari terbit?
0: Enggak
1: bisa. Itu adalah sejarah manusia. Cuman kita harus memperhatikan sejarah hidup kita. Kita kepengen sukses, pengen kaya dan sebagainya, ikan. Terus Anda lihat orang kaya, oh jadilah, coba kayak dia, mungkin jadi kaya. Ya gak bisa, karena tidak Anda belajar waktu dia kaya, tidak belajar waktu dia miskin. Hampir semua orang terkenal di muka bumi ini pasti selalu melewati fase seperti itu.
0: Masa-masa suram juga.
1: Ya, masa suram ya. Dan bahkan gak tahu makan dari mana. Ya waktu saya 12 tahun kan, saya salah belanja, akhirnya untuk beli beras gak ada.
0: Pernah seperti di pasar
1: itu. Pernah, iya. Jadi 3 hari kita gak bisa makan nasi. Ya, kan. Untung masih ada super mie sama sagu. Jadi untuk memperpanjang itu, super mie sama sagu. Oke, jalan. Ditambahin macam-macam lah, pokoknya perut kenyang lah gitu. Terus juga tambah, kebetulan di belakang rumah itu singkong juga bagus-bagus ya. Aneh, dulu waktu zaman susah duit, pisang berbuah, singkongnya gede-gede. Sekarang kemana tuh dia? Kok nggak ada? Saya lihat singkongnya kecil-kecil, habis itu daunnya aja yang bisa diambil, ya kan? Yang pisangnya begitu gede sedikit, mati. Ini apa ini, aku bilang.
0: Berarti alam udah ini, babe udah berkecukupan.
1: Ya kamu bisa beli, ngapain kamu nungguin saya kan gitu. Nah seperti itu. Dan waktu 12 tahun tuh gak singkat loh.
0: Wah, panjang, lama banget itu ya perjalanannya.
1: Betul. Iya kan, 6 tahun aja lulus SD ya. 6 tahun lagi lulus SMA. Ya kan kayak orang sekolah dari kelas 1 SD sampai SMA kelas 3. 12 tahun. Dan itu benar-benar enak diceritain, nggak enak dijalani.
0: Kalau sudah lewat enak diceritain.
1: Enak ya, kita heroik gitu kan. Wah, kita berhasil jadi sukses. Tapi waktu itu benar-benar kayak orang bego saya.
0: Menaklukkan perasaan frustasi itu gimana dulu, Be?
1: Lihat kali. Di depan rumah kan ada kali tuh.
0: Yeah.
1: Ya, saya duduk di tangga itu sambil lihat air berjalan. Air aja bisa berjalan, masa kita diem aja gitu loh.
0: Filosofis.
1: Iya, filosofinya gitu. air kan jalan terus tuh di kali di depan. Mungkin karena gravitasi atau karena apa, tapi paling tidak dia berjalan terus.
0: Semua harus ini jalan.
1: Iya, kan harus ada action, move on-nya. Air itu terus loh. Dan dia bergerak kan nggak tahu maksudnya apa, kan dia bergerak aja.
0: Iya.
1: Nggak mikirin nanti di sana untuk ngalirin sawah atau apa, atau jalannya lewat aja terus ke laut. Dijalanin aja. Di situ saya belajar. Seperti air, gitu. Mengalir aja.
0: Mengalir.
1: Jadi kita nggak tahu nanti mau jadi apa. Gitu.
0: Entah berapa tahun, entah berapa.
1: Nggak tahu saya. Ya. Kalau kita mikir, aduh.
0: Jadi apa ya nanti gitu. Ya.
1: Terus berencana. Nggak tahu saya.
0: Gitu. Yang penting berusaha gitu.
1: Iya. It's work gitu loh, kayak air aja. Dan waktu sudah melewati 12 tahun tuh saya, ini beneran mau ada sesuatu enggak gitu. Udah mulai capek, udah mulai bosan. Sementara kalau saya ke Jakarta, banyak perusahaan yang mau terima saya gitu pada waktu itu. Bahkan menawarkan jadi direktur gitu.
0: Oh itu kan seharusnya apa ya, solusi B ya?
1: Betul, cuman saya ini udah kelamaan melarat ya. Ya kalau cuman jadi direktur, jadi pegawai lagi ngapain gitu loh. Kenapa gak saya dari dulu kerja ya kan?
0: Udah ada di level itu pernah dulu.
1: Iya, dan saya pernah melakui beberapa pekerjaan yang sifatnya formal dan tidak pernah gagal, pasti berhasil. Jadi saya merasa nih kayaknya mau ada sesuatu gitu. Tapi kapan gitu.
0: Sudah ada feeling gitu ya.
1: Iya, ada feelingnya. Gitu. Tapi apa gitu. Nah, taunya malah dijeblosin ke lubang gitu ya. Terus lumpuh. Lagi malah menungguin sesuatu harusnya dapat yang hebat malah dilumpuhkan gitu.
0: Malah makin down ya.
1: Makin down. Akhirnya dalam perenungan saya, sudahlah. Sekarang kamu nggak mikirin yang lain, coba pikirin bagaimana menyembuhkan kelumpuhan kamu. Gitu. Nah, di situ muncullah ide buat minyak segala macam dan tung. Akhirnya jadilah percobaan awal dari minyak kutus-kutus.
0: Itu cikal bakal ya?
1: Iya. Tapi itu, ya itu saya udah mulai kesel sama diri saya sendiri. Kok saya sudah susah cari duit, kamu malah saya dibuat lumpuh gitu loh.
0: Tambah mangkel.
1: Woi, mangkel bener. Cuman ya saya itu kan sering ngadepin apa namanya, naik turun. Kita gak boleh mangkel. Karena dibalik segala masalah di dunia itu pasti ada rewardnya nanti. Kalau kita bisa menerima masalah itu sebagai sesuatu yang positif, itu memang jatah saya gitu. Kita terima dan kita nggak usah bertanya disebabkan apa dan sebagainya, kita terima dan dari situ biasanya timbul ide-ide baru.
0: Nah, mengelola emosi itu yang susah be ya.
1: Kenapa Anda emosi? Karena Anda kepengen A, baru emosi. Kalau Anda nggak kepengen A, Anda nggak emosi, benar nggak?
0: Ekspektasi be ya.
1: Iya, ekspektasi. Jadi kalau ini memang jatah saya, kita terima, kita keloni, ya udah. Enggak akan marah Anda.
0: Karena kita bayangan kita nih pengen seperti iya, ini, enggak kesampaian.
1: Enggak kesampaian. Dan akhirnya biasanya orang menyalahkan orang lain atau cari kambing hitam. Gitu. Pemerintah ke harga rupiah naik terus kayak gitu. Harga saham anjlok kayak harga beras naik. Jadi yang disalahin bukan diri kita, tapi yang disalahin adalah situasi. Pada situasi itu dibuat sedemikian rupa memang jatahmu. Ya. Seperti Anda melakukan ujian di sekolah, ya kan? Kalau Anda mau naik kelas, Anda harus selesaikan ujian itu. Anda masuk ke tempat ujian, terus Anda sobek-sobek itu kertas ujian, Anda keluar, ya Anda nggak lulus. Betul nggak?
0: Cat yang ada.
1: Ya cat ya, udah keluar aja. Iya kan? Ya. Masuk ujian, baca, susah, soalnya susah, robek-robek keluar. Bye-bye love, ya. Jadi manusia perak itu.
0: Di lampu merah sana.
1: Iya. Iya kan? Seperti itu. Anda harus lewati.
0: Semua
1: lulus
0: harus
1: dilalui. Lulus itu jatah Anda harus selesaikan soal itu.
0: penerimaan juga itu ya, menerima keadaan itu ya.
1: Betul, sebetulnya paling gampang itu, orang nggak bakal emosi kalau menerima, bukan nerimo ya,
0: yeah.
1: Menerima dalam masalah yang lebih aktif ya. Kita menerima masalah kan kita terus langsung analisa kan.
0: Iya. Yeah. Ya tapi itu perdebatannya dengan diri sendiri.
1: Iya di dalam ya. Diri gitu. Tapi unsur utamanya harus menerima dulu. Kalau nggak bakalan ada jalan keluar.
0: Bukan di luar yang salah sebenarnya.
1: Semua itu ada di dalam.
0: Iya.
1: Ya kan. Dan tubuh kita ini super komputer bisa ngapain aja sebetulnya. Cuman kita nggak pernah pakai karena kita terpesona dengan mata kita untuk lihat yang sukses gitu. Wah dia apa FYP
0: itu yang kejar gitu ya, ya FYP
1: sama padahal nggak pernah bikin FYP. Ya kayak saya cerita solo gini, saya kan nggak pikir bahwa viewernya sampai 450 ribu. Saya gelundung aja dan saya bahkan mungkin foto-foto yang penting nggak bakal dapat saya, wong saya nggak ada, nggak motret kan, apa HP-nya dipegang sama satpol pp. Ada orang yang motret, yang saya nggak tahu siapa dia, dan dikeluarkanlah di Solo kini. Nah, jekirlah seluruh dunia kanggo. Kita kalau mau bikin geger gitu kan harus bayar. Media sosial mana kita harus bayar sekali keluar sekian dan sebagainya. Ada harus ada koordinatornya. Ini kan enggak.
0: Itu kalau yang diciptakan be ya. Ini kalau ini natural beda lagi.
1: Ini jalan aja. Kalau memang ini saya datang ke tempatnya Pak Jokowi ini bakal booming atau jadi berita, ya nanti ya akan jadi berita saja.
0: Itu udah jatahnya babe itu sih.
1: Nah, mau jatah atau tidak jatah kan kita tidak tahu. Kan Tuhan nggak pernah bilang ini jatahmu gitu ya. Kalau kamu dibilangin gitu kamu nggak mau hidup pasti. Udah tahu dong jadinya apa kan?
0: Betul.
1: Iya kan. Justru tanda tanya, bimbang, ragu-ragu ini adalah energi kita untuk maju.
0: Penting ketidaktahuan itu berarti ya.
1: Kalau udah tahu ngapain hidup?
0: Iya.
1: Iya kan? Oh ini nanti istri saya ini bentuknya seperti ini. Nanti saya punya anak ini begini. Males Anda.
0: Diam aja.
1: Ya udah enggak usah aja. Ngapain udah
0: di umur sekian Anda sukses.
1: Oh, enggak ada gitu. Nah, kata sukses itu menurut saya yaitu kita bisa melihat masalah dan menerima masalah itu sebagai bagian dari hidup kita. Nah, otomatis kita punya otak yang menggerakkan tubuh kita secara otomatis. Itu yang nanti bekerja. Iya kan? Kayak Anda narik nafas kan Anda nggak usah ngatur kan?
0: Iya,
1: ngatur
0: automatically.
1: Gak? Automatically. Detak jantung Anda nggak ada yang automatically. Terus makanan kalau masuk di dalam perut kita, kamu bisa ngatur makanannya ini mesti diginiin, enggak bisa. Nah, otomatis ini sebetulnya sistem yang terbaik. Nah, kalau kita bisa masalah hidup bisa dimasukkan ke otomatis tadi, jadi bagus.
0: Itu kuncinya ya.
1: Iya.
0: Memenangkan diri sendirilah.
1: Bukan. Jadi kita mengerti diri kita ya? Siapa. Ada banyak orang ingin dimengerti tahu minta orang lain yang ngomong. Saya gimana sih?
0: Butuh validasi dari orang lain.
1: Iya, nah, butuh validasi itu Anda telah menyerahkan diri pada orang lain. Itulah menuju kehancuran kalau kita menyerahkan diri kepada situasi atau kepada orang lain.
0: Balik lagi ke diri sendiri.
1: Oke, coba kita cek.
0: Ya. Ini ada tambahan lagu satu nih katanya. Boleh minta lagu lagi B. Pink Floyd.
1: Pink Floyd apa?
0: Cuman nggak pernah dikasih tahu judulnya. Jadi Pink Floyd ya. Babe suka nggak kira-kira?
1: Oh iya kalau Pink Floyd saya suka. Wish You Were Here.
0: Wish You Were Here. Pink Floyd. Coba, Babe mau request? Kalau Babe
1: ya, saya mau apa namanya Yuria Hip yang tadi ya.
0: Yuria Hip.
1: July Morning.
0: Asik. July Morning. July Morning. Ya. Ntar lagi bulan Juli nih.
1: Iya, bulan lagi.
0: Oke, kita putarkan dulu yang Pink Floyd B ya.
1: Sama, tolong tuh lagunya sangat-sangat iklannya tuh.
0: Yang, ya,
1: yang
0: second
1: itu.
0: Yang second anniversary.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, kita dengarkan.
2: done neither would you, Derek, the star nonsense. Now which is it?
3: I'm sure of it.

0: Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Ini menyala nih energinya.
1: Iya. Jadi luar biasa juga ya. Saya juga gak tahu siapa yang bikin lagu ya.
0: Siapa Gip?
1: Gak tahu ya. Jadi saya seneng tuh. Cuman kok gak dikasih tahu saya siapa yang bikin gitu.
0: Kok jadi misteri sih.
1: Jadi misteri ya.
0: Tapi ini kayak pakai ini B.
1: Iya, pakai AI. Saya pakai tahu pakai Suno. Nah, pakai Suno tuh kalau kita tahu juga bagus lagunya. Cuman menurut saya ya itu soul-nya jadi kurang ya. Tapi anyway, kalau kita tahu caranya ya, walaupun semua itu diotomatisasikan, tapi kalau kita tahu caranya hasilnya juga bagus.
0: Prom-prom yang di inin B ya.
1: Iya.
0: Kalau ya, bikin-bikin AI sekarang.
1: Saya kan sering bikin lagu ya, bahkan ya, setiap hari. Nah itu saya berbagai metode yang saya lakukan gitu ya. Dan setiap metode yang saya lakukan ini belum tentu membuat bagus gitu.
0: Belum tentu bagus.
1: Belum tentu bagus. Jadi saya pernah coba ini kok bagus ya. Terus saya ulang lagi malah nggak bagus gitu. Jadi memang harus ada feel yang cukup ya. Walaupun sudah disediakan otomatisasi, misalnya kita main chord cuma pakai ujung jari aja ya, satu udah bisa main chord gede. Nah tapi kalau dari satu chord pindah ke chord lain, chordnya ini nggak bagus ya, jadinya jelek. Nah tapi kalau udah satu chord dan kita pindahnya bagus, bagus sekali gitu.
0: Transisinya itu.
1: Transisinya. Nah musik itu kan bukan hanya ada bunyinya, tapi pergantian dari satu bunyi ke bunyi lain itu akan sangat mempengaruhi.
0: Nggak jomplang tapi.
1: Nah, kenapa saya nggak berani atau saya tidak suka dengan Suno? Karena kita kan pakai kata-kata ininya, promnya itu.
0: Untuk menciptakan.
1: Ya, itu, kalau ya, saya kan pakai kuping. Nah, kalau kata-kata kan nggak bunyi di kuping saya. Jadi saya harus ada nada, harus ada chord, ya harus ada progression, namanya chord progression. Nah itu, chord progression itu wah jutaan
0: banyak
1: ya, ya. Nah saya cuma pakai kuping aja, kalau dari sini nih enaknya ke sini, dari sini enaknya ke sini gitu. Nah, akhirnya ketemulah sebuah komposisi gitu.
0: Tapi jadi lama nggak B?
1: Enggak tuh,
0: enggak
1: juga kalau ya, kita udah biasa.
0: Karena biasa
1: ya. Jadi tadi mau berangkat banget kan ada sore ada acara perkawinan
0: ya.
1: Jadi bekas duta besarnya Belanda dulu itu mantu ya, gitu. Nah sebelum saya berangkat ke sana saya buat satu lagu gitu. Dan menurut saya bagus, menurut saya ya. Nah, gitu. Tapi saya pernah bikin 3 lagu dalam waktu 1 jam 1 jam 1 jam. Itu yang bagus cuma satu. Gitu.
0: Hasilnya dapat satu yang
1: ya,
0: bagus.
1: Cuman kalau saya sih mau bagus mau enggak saya tetap cantolin di SoundCloud ya. Karena dari situ kita bisa belajar tuh gimana
0: progresnya seperti ya, apa ya. Nah kita nggak tahu juga ya, nanti kedepannya siapa tahu kayak Van Gogh.
1: Iya, jadi saya sekarang sudah 841 lagu.
0: Wow, 800 ya. Udah banyak banget itu.
1: Mana yang mau jadi terkenal, I don't care. Iya. Cuman kan kalau di SoundCloud orang yang dengerin kita dicatat gitu.
0: Tapi itu yang bagus nggak sih, be noting tulus aja berkarya gitu ya.
1: Iya. Karena bagi saya adalah ngetes saya gitu. Ngetes. Habis ini harus apa gitu. Ya kan, habis ini harus apa ini kan setengah blank kan gitu ya. Jadi kayak orang main judi ini mesti kartu apa yang mau diturunin kan gitu. Nah disitulah melatih saya untuk bisa memprediksi habis A, B. Habis A misalnya Z atau A, K misalnya gitu. Nah, semakin hari semakin halus yang saya lihat gitu.
0: Ada perubahan.
1: Ada perubahan, jadi perubahannya enggak kan orang kalau main gitu loh kan. Jadi
0: nah, gitu. Oh, ada proses pembelajaran.
1: Iya, ada pembelajaran. Ya. Nanti lama-lama kita apa harmoni itu kita paham bener.
0: Ini kayak mirip nih pas nih pertanyaannya nih.
1: Apa?
0: Kalau yang ini nih. Nih, selamat ulang tahun B sebelumnya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sehat selalu, semoga sangat-sangat tetap terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Mau tanya B, cara untuk bersemangat, semangat berkarya apa B? Masalahnya saya sering hadapi adalah mudian. Terima kasih. Lagunya boleh minta Gun N' Roses yang November-in. Thank you B. Yeah, okay.
1: Ini urusan bulan, tadi Juli, ini sekarang November. Makin jauh aja. Ya, untuk para kreator biasanya ada yang disebut apa namanya, situasi di mana kita namanya dead zone.
0: Dead zone.
1: Iya, jadi zone mati gitu, enggak tahu apa-apa gitu.
0: Ngeblank gitu.
1: Iya, ngeblank lah gitu. Itu banyak cara ya. Salah satu yang saya lakukan misalnya kalau dead zone seperti itu, baca buku saya.
0: Pengalihan ke sana.
1: Ya, ya enggak, bukan pengalihan, saya baca buku. Mungkin dari buku ini timbul inspirasi gitu. Atau nonton film misalnya ya.
0: Oke.
1: Nonton film gitu. Ini sekarang saya lagi keranjingan Viking.
0: Film
1: Viking. Iya, di Netflix ada serial Viking, udah serial lama sih.
0: Series atau film?
1: Serial gitu.
0: Berarti panjang.
1: Panjang, heeh. Nonton Viking ya. Gitu. Saya terasa semangat mereka ya. Dan mereka tuh kalau perang tuh nothing tulus. Bahkan mati itu adalah tujuan mulia dia bilang gitu. Ya, itu gila kan gitu. Yeah. Dan dari situlah mereka waktu itu menguasai Eropa Barat. Padahal mereka tuh dianggap apa, bangsa biadab lah gitu, pagan gitu ya, penyembah dewa dan segala macam. Tapi dia berhasil menguasai Eropa dengan kapal yang kapalnya itu bentuknya tuh sangat sederhana dibandingkan kapal-kapal Eropa. Dia tuh sederhana aja, pakai dayung lagi, layar ala kadarnya. Dia bisa mengarungi dari laut utara ke selatan. Itu kan laut utara terkenal dengan ombaknya yang
0: ganas, ya?
1: Luar biasa. Ya. Dan dia akhirnya menguasai, bukan Inggris dia kuasai, Perancis dia kuasai, sampai Spanyol dia kuasai.
0: Eropa.
1: Modalnya kampak dasar.
0: Itu doang.
1: Nah, karena dia punya di dalam hatinya, di dalam kepercayaannya, mati yang paling terhormat itu di medan perang. Gitu. Jadi semangatnya gila-gilaan kan. Anda kan nggak harus hidup dan mati ya.
0: Iya.
1: Masa kita masih sampai di dead zone ya. Iya. Anda kalau nggak berkarya kan bukan mati kan, nggak kan?
0: Ah, tetap hidup.
1: Iya. Kan? Tapi coba pepetkan diri Anda untuk Anda memulai apa gitu. Dan itu bisa Anda ambil di luar, misalnya Anda sedang melukis, ya, untuk bikin karya baru, tidak nonton lukisan orang, tapi misalnya nonton film tadi ya, atau dengerin musik misalnya gitu. Itu suka-suka dari situ ada percikan-percikan.
0: Gak mesti linear itu ya.
1: Gak, atau duduk di tepi pantai misalnya, lihat ombak silih berganti, timbul ide baru. Atau hanya melihat burung apa, wirawiri atau perkutut yang bunyi kayak gitu. Jadi banyak sekali. Tapi jangan mencari, misalnya kita bikin lagu frustasi terus kita dengerin lagu orang, makin frustasi.
0: Ya, kalau bisa di luar itu gitu
1: ya. Iya, di luar itu. Di luar gitu. Jadi biasanya kalau saya sih baca buku gitu. Atau kalau dengerin musik yang di luar genre saya.
0: Gitu. Itu work biasanya.
1: Iya, biasanya work gitu. Terus ada software baru ya, coba jajal gitu. Waktu jajal-jajal itu idenya keluar gitu. Karena justru jajal itu suka-suka yang murni itu keluar gitu.
0: Berarti tetap mengalami situasi itu pernah.
1: Iya betul. Tidak, kita tidak seperti mesin yang pokoknya berkarya nggak bisa. Manusia tuh pasti ada apa, naik turunnya ya. Nah kalau dead zone, carilah alternatif yang lain. Dan tidak harus cari alternatif di bidang yang sama. Gitu. Yeah. Ya. Kalau kita dengar ceritanya Einstein.
0: Albert Einstein.
1: Ya, Albert Einstein, seorang ahli fisika yang top. Dia itu sadar dengan teori yang waktu itu sudah dipikirkan sama dia. Tapi dia nggak bisa merasakan gimana. Masa apa namanya, waktu itu apa namanya tidak linear ya. Kita kan waktu linear, jam 1, jam 2, jam 3. Masa jam 1 terus bisa jam 4 gitu. Kan gak mungkin gitu.
0: Lompat.
1: Ya, lompat waktu tuh gak mungkin. Nah, dia baru sadar setelah dia naik tram. Nah, tram dia berhenti. tram 11-nya jalan. Kok rasanya dia jalan gitu.
0: Oh, berlawanan itu.
1: Enggak, dia diam yang satu tramnya jalan gitu. Yeah. Itu akan terasa kita ikut jalan juga.
0: Oh ya, sama kayak di lampu merah ya. Biasanya iya. Mobil samping tuh.
1: Ya, begitulah. Yeah. Jadi itu terasa bahwa kita jalan dipengaruhi oleh sebelah kita yang jalan, padahal kita diam.
0: Diam.
1: Itu akhirnya muncullah teori relativitas. Jadi semua itu relatif. Enggak linier lah gitu. Jam 1, jam 2, jam 3 enggak. Jam 1 bisa nanti habis itu bisa main 1 bisa gitu loh. Terjadi seperti itu. Nah, disitulah pengalaman dia hanya dengan duduk diam di tram yang sedang berhenti, dilewati tram yang berjalan, dia seakan-akan jalan.
0: Muncul
1: disini. Ya, jadi ide itu bisa dari pengalaman hidup, dari nonton sesuatu, baca sesuatu, atau dan sebagainya. Nah, dari situ, karena kita sudah waktu mau berkarya kan kita berpikir mesti begini, begini, begini. Ada semacam 30 konsekuensi kan. Nah, baru ada satu kejadian yang salah satu memilih dari 30 konsekuensi itu diambil, jadilah karya.
0: Ya, jadi perlu sesekali itu mungkin ibaratnya refreshing gitu ya.
1: Kalau saya bukan kata refreshing, orang seneng relax, refreshing itu bullshit. Ya. Ya bullshit ya. Gimana Anda bisa relax wong Anda begitu banyak persoalan, ya toh? Gimana Anda bisa relax ya? Besok makan apa nggak tahu. Sekarang suruh relax enakmu. Ya kan? Pasti mikir gitu. Tapi mikirnya yang konstruktif. Misalnya kita mikir A, nggak bisa jadi makanan misalnya. Kita mikir yang B misalnya. Coba dicoba mikir B. Kita lihat di sebelah tuh ada pisang tuh, udah mateng tetangga kita. Ntar malam gua ambil. Solusi ya kan. Solusi. Gitu. Tapi kalau kita gimana caranya kita makan, wah nggak ada duit ya. Kalau gitu kita pinjam. Nah kalau kita pinjam kan kita harus ngembaliin.
0: Yeah.
1: Padahal hari itu aja kita nggak bisa makan. Terus kita melakukan pinjaman, akhirnya terjadi masalah yang apa berbulat-bulat. Ya. Masalah yang paling gampang kan lihat tetangga ada pisang
0: nyolong.
1: Mungkin saja seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi ini masalah hidup mati, nyolong kan nggak masalah kan. Nanti kalau ketahuan, Pak saya ini udah 3 hari nggak makan, masa saya makan pisang bapak aja kok. Ya. Pasti orang itu akan.
0: Siap.
1: Nah itulah gitu. Mungkin menjawab ya.
0: Jawab.
1: Kalau nggak menjawab ya cari sendiri.
0: Ya ininya babe adalah nonton atau baca buku ya.
1: Ya artinya mengalihkan ke hal yang lain.
0: Oke, terima kasih. Terus ada lagi Pak Gede Mugira Harja be. Selamat malam babe. Tadi menyimak lagunya Yuri Yahip yang Julian Morning. Bisa nggak minta lagu Come Back to Me dari Yuri Yahip? Terus
1: nanti
0: ya.
1: Jangan Yuri Yahip terus. Nanti acara ini apa namanya istilahnya?
0: Tribute
1: album kenangan.
0: Pak Gede Mugi. Kalau mau yang lain boleh. Tadi sempat dengar babe menceritakan kisah pelukis Van Gogh. Wah, babe suka membaca kisah tokoh-tokoh seniman dunia. Salut buat babe.
1: Ya, jadi saya selalu ingin membaca orang-orang sukses. Mau dia pelukis kayak, mau dia ilmuwan kek atau siapapun gitu. Karena bagi saya pengalaman dia itu sangat berharga buat saya. Sebagai referensi ya. Bukan sebagai petunjuk ya.
0: Bagi referensi.
1: Masa untuk sukses kuping kita potong sendiri kan gak masuk akal itu ya. Ya kan ya kita gak ikutin dia, tapi cara dia untuk melukis itu dengan menaruh dirinya di tempat yang sulit.
0: Proses perjalanan hidupnya.
1: Iya betul. Jadi dan sampai meninggalnya Van Gogh tuh dia tidak cukup terkenal.
0: Belum terkenal.
1: Iya. Tidak cukup.
0: Tidak cukup.
1: Iya. Kalau Anda bilang belum kan nantinya ya ini enggak. Di kalau kita berpikir sebagai Van Gogh, dia merasa bahwa dia tidak berhasil gitu.
0: Iya.
1: Di saat dia hidup ya.
0: Bisa
1: nah, habis itu setelah meninggal mungkin berapa 50 atau 100 tahun lukisannya diuber-uber orang gitu. Bahkan di Belanda tuh ada khusus apa namanya museum untuk beliau.
0: Van Gogh.
1: Ya. Hmm. Dan museum itu selalu sold out. Hmm. Kan kalau masuk mesti beli karcis ya.
0: Iya.
1: Tidak selalu kita setiap datang ke situ bisa dapat karcis nonton museumnya Van Gogh. Hmm. Sering penuh. Ya. Oh,
0: sebegitu menariknya ya.
1: Iya. Ya. Dan kalau kita lihat lukisannya dibandingkan pelukis di zamannya, itu kayak anak SD ngoret-ngoret gitu kan. Tapi kok bermakna gitu loh.
0: Apa yang membuat itu ya?
1: Iya, itulah di situ karakternya itu. Dan itu nanti diteruskan sama Avandi ya. Avandi kan juga melakukan seperti itu dengan plototan, dengan jadi tidak rata, tidak. Jadi lukisannya itu bisa diraba, ada teksturnya gitu.
0: Jadi Babe itu senang baca-baca itu untuk apa ya? Apa tadi Bih?
1: Referensi.
0: Referensi ya. Begitu juga ya, Babe kan punya kisah nanti nih.
1: Iya.
0: Ini juga referensi nih nanti Bang Maksian. Iya.
1: Jadi saya tuh baca dari anak-anak SD itu. Saya ini satu-satunya pembaca perpustakaan di sekolah. Jadi gurunya tahu yang baca itu cuma si Bambang aja tuh. Yang lainnya mana mau baca?
0: Iya,
1: dulu anak-anak Balai Pustaka itu bikin serial orang-orang terkenal ya. Ada Louis Pasteur, ada Madame Curie, ada Einstein, ada semua. Dan akhirnya sekarang ada kan buku yang kecil-kecil gitu ya, bercerita tentang tokoh-tokoh itu. Nah, saya suka. Saya paling suka cerita tentang tokoh sama sejarah.
0: Tokoh sama sejarah ya. Kalau Babe enakan baca e-book atau buku langsung Babe?
1: Ya seneng buku langsung.
0: Langsung
1: kan.
0: Ya.
1: Kalau e-book kan mesti menonor gitu kan. Ya. Kalau buku kan buku beneran saya bisa orek-orek, bisa tambah catatan kaki dan sebagainya. Jadi buku yang saya suka itu udah isinya nggak karu-karuan itu. Bahkan sampai bukunya hancur gitu loh. Nah saya ini saya teko ini saya kasih catatan dan seterusnya,
0: Ada di note-note itu ya.
1: Karena sama buku tuh saya nggak pasif sifatnya, aktif. Jadi kayak berdiskusi sama buku itu.
0: Tiktokan.
1: Iya ya, tiktokan di situ. Jadi buku tuh apa namanya sebagai referensi saya untuk saya berantem lah dengan ide-ide.
0: Iya. Dan Bapak juga berapa ngeluarin buku, Beh? Udah
1: dua.
0: Dua ya? Ya. Itu ada kisah-kisahnya Babe.
1: Iya, betul. Tapi menurut saya terlalu, bau iklannya terlalu kuat. Yang nulis bukan saya sih. Ya, tapi ya menurut saya, terima kasih lah ada yang mau menuliskan untuk saya. Cuman agak berbau itu, jualan.
0: Berjualannya.
1: Jadi bukan apa, karakter saya gitu loh. Padahal yang saya inginkan karakter saya itu ditulis gitu. Dan saya tidak sukses terus menerus selalu berjuang jatuh bangun itu sering.
0: Dan itu justru jadi menarik ya, yang naik turun.
1: Betul. Jalan-jalan itu. Jadi kisah saya tuh kalau diomongin mungkin bisa jadi buku setebal bantal. Misalnya masalah apa? Spiritualitas ya.
0: Mengorek sisi ya, sananya ya.
1: Itu saya mulai dari kecil.
0: Ya.
1: Saya tertarik Islam karena saya lihat orang pakai sarung asik. Ya. Jadi tertarik Islam bukan karena Islam, karena kalau pergi ke masjid pakai sarung. Saya minta dibeliin ibu sarung, ya kan?
0: Itu masih kecil.
1: Itu masih kecil. Jadi saya di akhirnya belajar ngaji, dah. Kalau belajar ngaji itu otomatis pakai sarung kan,
0: iya.
1: Seksi menurut saya gitu. Dan saya ikutin terus belajar ngaji gitu. Terus. Nah, sekali waktu saya di dekat rumah itu ada hutan lindung kota gitu,
0: iya.
1: Di tengahnya ada sungai. Nah saya sering bikin apa namanya ya altar lah apa ya, pelinggih lah kalau orang Bali bilang. Iya. Jadi saya bikinin patung dari lempung. Saya hias gitu, jadi kayak pelinggih gitu loh. Saya di situ apa namanya menghormati patung itu, seakan dewa-dewa gitu. Itu pengalaman juga aneh gitu loh.
0: Apa yang ada di benak Babe? Sementara anak kecil kan ya main aja kayak.
1: Saya ini memang minta maaf dari kecil agak aneh.
0: agak
1: agak gitu loh. Terus saya juga kalau hari Minggu duduk di bawah pohon melihat pastor sedang upacara. Nah, pas di pohon saya duduk itu langsung pasturnya sedang melakukan upacara ya, melakukan ibadat.
0: Apa yang membuat Abe menarik?
1: Kok menarik gitu loh. Apa kok aneh gitu, ada orang. Kalau di Islam kan kita belajar ngaji. Kalau di situ kan pastor apa berkhotbah dan sebagainya, nyanyi. Menurut saya indah gitu loh. Terus pasturnya itu ngeliatin saya kan. Ini anak kecil ini ngapain setiap ada apa namanya, ada kebaktian kok duduk di bawah pohon. Dia datang sama saya.
0: Samperin.
1: Iya. Saya cuma nanya. Yang kamu sembah itu kan orang disalib kan? Orang disalib itu kan tandanya orang kalah kan?
0: Iya.
1: Lho kok disembah-sembah gitu loh.
0: Iya, itu pertanyaan anak kecil.
1: Pertanyaan anak kecil. Oh, kalau gitu kamu harus nonton ada film namanya King of King itu tentang Yesus pada waktu itu. Itu nanti malam diputer di aula di belakang gereja. Oh iya, saya mau nonton saya King. Di situ saya kenal Yesus pertama kali. Itu bagaimana, yaitu cerita soal Yesus yang diseksa dan segala macam. Nah di situ saya mulai tertarik ini tokoh satu ini. Diapain aja nggak pernah ngelawan ya, pokoknya yes aja. Gitu. Termasuk disalib ya yes aja.
0: Yes,
1: ya. Padahal dia kan sebagai orang suci punya kekuatan sebetulnya.
0: Iya.
1: Misalnya semua mati semua pasti gitu ya.
0: Bisa enggak, dia sebenarnya.
1: Iya gitu ya. Bisa melakukan itu, tapi dia serahkan dirinya. Ditutup dengan apa moksanya Yesus. Menarik di tokoh ini. Nah dari situlah saya tertarik ke agama Kristen. Di Islam tetap jalan ngaji, bahkan kalau pas Idul Adha tuh saya bagian apa kambing nomor 4 kambing nomor 7 jadi narikin kambing gitu untuk disembelih.
0: Ini jadi saya teringat film Life of Pi, film India tuh yang memang dari kecil mempertanyakan kenapa sih orang Islam, kenapa sih orang ini banyak kayak kisah babi.
1: Iya. Nah itu jadi bukannya saya agama agen, enggak, saya tuh nah setelah mulai ada agak dewasa saya mulai baca buku kan, gitu. SMP itu saya mulai baca buku dari sumber manapun saya baca.
0: Suka ada nonton be ya.
1: Nah juga kebetulan banyak film-film yang tentang itu kan. SMA lebih serius lagi karena di perpustakaan bukunya macam-macam.
0: Langsung baca-baca. Cuman,
1: agama saya dapat 3.
0: Gak naik kelas ya.
1: Agama kalau dapat 3 kan gak naik kelas kan. Sampai pastor pembimbing waktu itu kan saya sekolah di SMA Katolik. Nanyain, kenapa kamu tuh dapat 3? Saya juga gak tahu. Saya pikir jawaban saya sih masuk akal kan. Karena saya menanyakan Trinitas.
0: Trinitas.
1: Itu Bapak, Anak dan Roh Kudus. Kok bisa gitu loh. Tiga apa? Enggak tunggal gitu loh. Coba Anda jelaskan secara logik gitu. Waktu pastor guru agama saya tanya itu marah dia bilang, "Kamu tidak percaya namanya."
0: Namanya penasaran anak kecil ya.
1: Ya enggak anak kecil, udah SMA.
0: SMA ya. Udah mulai kritis.
1: Kritis saya. Nah akhirnya belajar dan saya mengerti kenapa itu namanya Trinitas. Saya bisa mengerti. Gini aja lah, kan Anda sering lihat burung terbang ya, rame-rame itu ya, kan pasti ada yang satu di depannya, semua ikut kan gitu. Itu kan dari satu menjadi ribuan mungkin. Bahkan suka bikin formasi yang aneh-aneh, bulat muter-muter. Jadi
0: betul.
1: Ada semacam keterikatan antara satu ini menjadi yang lain.
0: Itu keterikatan. Dan ketertarikan itu ke Bali juga kayak ini be ya, Babe juga apa namanya tentang adat-adat istiadat Bali itu juga be.
1: Saya dari dulu memang suka Bali.
0: Oh.
1: Jadi kisahnya itu di rumah ada patung laki sama perempuan tuh ya, yang setengah dada nih, segini nih ya. Kan ada kan?
0: Di rumah maksudnya?
1: Di rumah saya. Jadi bapak saya tahun 50 sekian itu pergi ke Bali, dia beli patung, ditaruh di atas radio. Ya. Kok ada sesuatu gitu. Itu ukirannya tuh say something gitu loh, kayak menarik.
0: Hal-hal seperti itu.
1: Betul, ya. Iya. Terus tahun 84 itu kebetulan ada duit, ya, kan? Saya ngajak anak sama istri, pergilah kita ke Bali.
0: Tahun 84. Iya.
1: 84 tuh yang ramai cuma Sanur.
0: Oh, justru Sanur dulu.
1: Sanur, ya? Yang paling ramai Sanur.
0: Kita tahunya kan Kuta.
1: Iya, Kuta nggak ada apa-apa waktu itu. Kuta itu cuma hotel aja waktu itu, namanya Sahid Hotel itu lagi dibangun, belum ada hotel. Ada itu cuma Melasti, Losmen Melasti, yang sekarang apa nama hotel ya?
0: Iya.
1: Masih ada kan Melasti itu. Kita nginep di Melasti.
0: Jaman-jaman itu.
1: Nah, itu saya rasa ada sesuatu gitu Bali. Kok rasanya beda ya gitu. Waktu itu ada apa, pembakaran apa mayat itu.
0: Ngaben.
1: Oh, ngaben. Kok saya jadi ikut dredeg ya, ikut dunia ada apa ini? Apa ini? Gitu. Ada magic namanya. Ya, orang bilang namanya taksu Bali.
0: Ya, berarti itu memang ada be getaran itu be.
1: Getaran ya? Itu ada dan itu terpelihara. Akhirnya sejak itulah saya suka mempelajari budaya Bali. Ya. Saya baca tentang Bali, banyak buku tentang Bali, terutama tentang arsitekturnya, ya kan. Karena saya suka arsitek kan, gambar-gambar rumah gitu. Kok begini, kok begitu, saya pertanyakan. Dan sejak itu kayaknya hampir setiap bisa liburan saya usahakan pergi ke Bali. Saya usahakan. Cuman pergi ke Bali waktu itu mahal, mahal sekali.
0: Karena pesawat
1: itu
0: ya?
1: Iya, pesawatnya itu 1,5 juta.
0: Hah?
1: Iya, zaman itu 1,5 juta rupiah.
0: B, saya di 2006 tuh Jakarta, Bali itu 300-an.
1: Nah iya, makanya itu. Dulu ini sebagai penerbangan internasional. Jakarta ke Jogja dan Jakarta ke Bali itu penerbangan internasional.
0: Mahal pasti.
1: Mahal sekali. Gitu. Mulai dari situlah saya sering belajar tentang Bali, ya kan? Terus baca kisah-kisah Bali, terus juga baca tentang Calonara, kayak gitu-gitulah. Dan ada satu apa namanya film, namanya Jaya Prana waktu itu.
0: Jaya Prana Layang Sari.
1: Iya, itu di film yang Melem itu ada salah satu sutradara terkenal, saya lupa namanya. Dan saya tercekam kalau nonton film itu. Ini Bali ini mistik banget gitu menurut saya.
0: Energinya ini beda.
1: Beda, beda gitu loh. Dan saya mulai belajar apa meditasi gitu.
0: Be, kalau dari Babe apa sih sebenarnya Be yang membuat energi itu beda? Padahal kita sama semua nih, pulau-pulau segala macam.
1: Begini Mas. Jadi setiap tempat itu punya energi yang berbeda. Nah yang menyebabkan saya tidak tahu ya, tapi berbeda misalnya ya kan. Dulu awal-awal saya kesini kalau saya naik pesawat atau naik mobil lah ya,
0: ya.
1: Kebetulan lewat Gilimanuk kan, jadi Ketapang naik mobil. Nah ya, begitu sampai Gilimanuk turun dari mobil itu ada beda Mas.
0: Aura yang beda.
1: Aura yang berbeda. Nah di tahun 98 setelah ada peristiwa 98 itu kan pekerjaan saya ambruk semuanya. Kita supply film ke TPI, ke RCTI, ke SCTV hampir 80% gak dibayar. Padahal kita sudah produksi, artinya kita sudah harus bayar artis dan sebagainya, sebagainya. Nah saya frustasi, biasa kerja dari pokoknya dari sore bahkan mungkin dari pagi sampai kurang lebih jam 3, jam 4 terus gak ada kerjaan.
0: Kayak post-power syndrome gitu jadi
1: gak bingung. Gak tahu, ya bingung pokoknya. Nah nggak sengaja saya ketemu buku kecil karangan Imade Titip.
0: Imade Titip.
1: Iya, judulnya Gayatri Mantram.
0: Gayatri Sandia nih.
1: Wah, Gayatri Mantram. Saya baca kalau Anda bisa melantunkan sekian kali, Anda akan sekian akan. Ini beneran apa cuman gojekan? Nah, saya lakukan itu. Jadi setiap jam 7 malam selesai makan, istirahat sebentar, saya meditasi dengan melantunkan Gayatri Mantra.
0: Apa yang ini terjadi?
1: Ngomel pertama kan masih ngomong ya, tapi lama-lama udah hati yang ngomong ya. Kalau kita melantunkan sebuah mantra itu pertama pakai mulut ya.
0: Iya.
1: Lama-lama kepala udah nggak dipakai, pakai hati ngomong itu.
0: Di dalam sini.
1: Iya, di dalam. Hari ke-40 itu, 40 atau 41 itu kebetulan rumah ini kan temboknya cuma separuh. Jadi separuhnya itu kosong. Jadi ada kelelawar bisa masuk. Pokoknya binatang tuh bisa masuk lah. Rumah saya juga style Bali lah, pakai alang-alang itu.
0: Ini yang di Darmagiri.
1: Bukan, beda masih lagi. Di Jakarta, masih di Depok nih, di Studio Alam Depok. Nah, hari ke-40 atau 41 itu semua binatang yang di atas kepala saya jatuh.
0: Yang lewat ya,
1: Bapak. Ya lewat ataupun ada di sana, ada cecak, ada anak apa, anak tikus ya kan, mereka bersarang di dan rumahnya tuh limasan gitu loh. Nah, di sini nih jatuh. Istri ngamuk-ngamuk dong. Jadi setiap malam kita nyapuin itu. Binatang yang jatuh itu. Dibilang nih ilmu apa itu. Kok binatang pada jatuh?
0: Kanuragan.
1: Iya, kanuragan apa? Padahal saya cuman hanya melantunkan Gayatri Mantra aja. Nah, kalau enggak salah setelah hari ke-41 itu saya, kalau orang meditasi bilang trans. Jadi tubuh saya dan jiwa saya pisah. Jadi saya tuh kayak lihat tubuh loh, kok tubuh saya diem aja di situ. Di atas.
0: Ngeri juga,
1: saya.
0: Ngeri juga.
1: Iya, ngeri juga. Terpisah dari tubuh kan. Tahu-tahu mati lah kita.
0: Iya.
1: Logika saya seperti itu. Nah, saya dibawa ke sebuah alam yang menurut saya apa, orang Jawa bilang alam gung liwang liwung.
0: Tapi itu kesadaran, Be. Maksudnya ini kayak mimpi atau gimana?
1: Saya nggak bisa mengatakan itu ya. Pokoknya kita masih punya kesadaran dan kita diri kita ikuti dengan kesadaran. Jadi saya dikasih ruangan kosong, semua cuma titik-titik cahaya.
0: Oke.
1: Dan saya juga jadi titik cahaya. Tapi nyamannya itu luar biasa. Nyaman itu yang sampai hari ini saya kejar pakai meditasi nggak dapat.
0: Dapat.
1: Nyamannya dia luar biasa. Ada kenyamanan yang kayaknya tuh semua tuh fulfill, semua tuh sudah tersedia. Jadi kita nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa. Padahal dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu kan ada periode ngantuk ya.
0: Iya.
1: Ya. Ini nggak ada sama sekali. Waduh, ngeri ini saya. Saya diajak dialog. Kamu pengen di sini terus atau harus turun? Mulai saya sadar, iya ya. Ini enak. Tapi saya ninggalkan tubuh saya loh di bawah tuh. Kalau saya di sini, tubuh saya kan mati tuh ya.
0: Mati.
1: Bayangkan syoknya istri dan anak yang ngelihat saya sedang meditasi tapi udah tak bernyawa. Dan saya punya tanggung jawab kan, anak sama istri. Saya bilang saya nggak mau, saya mau turun. Itu ya pilihanmu, ya saya turun. Boleh kan? Boleh turun. Ya, turun, masuk lagi ke tubuh saya. Cuman ada kecewa banget. Lu tadi enak banget lu.
0: Ya mungkin itu orang-orang ya dikejar be ya, nah, mencari itu biar
1: ya,
0: susah.
1: Dan saya melihat waktu itu ya, saya melihat semuanya tuh berkilauan. Jadi rumah tuh kayak dari emas semua. Orang termasuk istri saya juga berkilauan kayak emas. Si Paijo itu juga kayak emas dikala itu.
0: Dikala itu.
1: Ya, jadi saya sayang banget sama semuanya itu. Terus saya kembali lagi meditasi, terus disadarkan ya dunia itu ya itu cuman itu kan. Jadi kamu ngejar sesuatu sampai setengah mati ya cuman kamu nanti ya cuman jadi titik cahaya itu. Beruntung Anda titik cahayanya itu tetap di ruangan itu. Bisa-bisa kamu diturunin lagi untuk ngalamin kesusahan segala macam. Jadi manusia ini kan gak gampang. Nah, ya, tapi sejak turun itu the way of thinking saya udah berbeda gitu. Cara berpikir saya udah berbeda.
0: Agak ngeri sih.
1: Terus dia bilang the morning of the world itu adanya di timur.
0: Oh, sudah ada petunjuk nih.
1: Ya, ke timur. Nah, mulailah saya perjalanan ke timur, nyari the morning of the world. Jalan kan dari Jakarta, tak pikir di apa Gunung Padang yang ada piramid.
0: Iya.
1: Gak ada di sana.
0: Oh, sempat sana.
1: Sempat sana. Terus ke Prambanan. Katanya Prambanan kan pusat kebudayaan dulu.
0: Iya.
1: Ada candi besar Borobudur dan Prambanan. Gak ada juga.
0: Lewat lagi.
1: Lewat. Nah, sebelum ke arah timur lagi, saya ketemu seseorang yang saya pikir teman saya gitu loh. Namanya Bram. Saya punya teman SMA namanya Bram juga. Tak pikir dia tuh tahu-tahu telepon saya gitu loh. Gak tahu dia dapat nomor telepon dari siapa. Telepon saya untuk ketemu gitu. Nah, saya sedang kan ketemu teman lama ya kan. Nah, saya cariin alamatnya ternyata istrinya dokter, terus dia sendiri enggak tahu profesinya apa. Kok di situ banyak orang nunggu. Kayak dukun gitulah. Jadi banyak orang nunggu. Nah, saya datang. Saya kenalan sama istrinya. Ya kan enggak mungkin istrinya Bram nih kayak begini. Katanya istrinya Bram tuh bule, saya dengar-dengar kan gitu. Kok ini Indonesia banget. Nah, sampai Mas Bram itu datang gitu. Ngomong buat kayak teman lama dah saya. Loh, kok ini ya bukan teman-teman saya yang dulu. Kaget-kaget itu saya. Tapi karena dia begitu akrabnya, saya akhirnya juga kehilangan apa? Kontrol diri juga akhirnya akrab. Nah, ngomong ngalur gitu tentang filosofi, tentang meditasi dan segala macam.
0: Ternyata bukan temannya babi yang bukan. Dulu.
1: Sampai itu tamu yang nunggu yang katanya mau berobat sih. Nah, Mas Bram bilang, "Udahlah, kalau bisa besok aja nih. Saya ada tamu dan saya perlu ngobrol panjang."
0: Dia dapat info nomor babe itu maksudnya gimana, Be?
1: Sampai hari ini saya enggak tahu dia dapat nomor telepon dari saya tuh dari mana, saya enggak jelas.
0: Dan tujuannya apa, Be?
1: Nah, ini dia. Nah. Dia langsung nebak, "Mas Bambang mau ke Bali." "Enggak, saya tuh mau ke timur." "Enggak, ke Bali," dia bilang gitu. Itu pergi ke Bali gitu. "Mas, tolong jalannya yang kuat ya, Mas ya. Nanti Mas Bambang akan dapat ikan mas kuning besar. Tapi harus jalannya kuat." Nah, sebelum ke Bali nanti mampir di Trowulan. Ya, di Trowulan itu ada tempat sembahyangnya Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi itu ibunya Hayam Wuruk. Pernah jadi raja sebentar lalu diganti anaknya kan gitu. Ya. Berangkatlah saya ke timur kan. Mampirlah Trowulan, saya cari-cari itu tempatnya Tribuana Tunggadewi. Sampai pusing saya. Nyata di desa gitu, masuk gitu, bukan di jalan besar. Nah, di situ ada Lingga Yoni, tapi ya atasnya udah hilang. Dan dari Lingga Yoni itu ada air keluar. Lingga Yoni kan tinggi. Nah, ini airnya keluar nih dari sana. Patungnya Tribuana Tunggadewi sudah dibawa ke Museum Jakarta. Udah gak ada di situ. Yang ada cuma landasannya. Ya, saya ngikutin juru kuncinya ini suruh gini-gini ngikutin aja. Tapi sekarang kok saya mesti kesini gitu.
0: Ada dapat petunjuk, Wi?
1: Iya. Gak tahu lah pokoknya. Nah, dari situ saya diberitahu juga nanti kalau sudah masuk Bali jangan terus menuju mana Denpasar, tapi belok ke kiri katanya.
0: Singaraja.
1: Nanti ada pura Pulaki.
0: Oh ya, pinggir pantai.
1: Mampir di sana, ambil tanahnya. Nanti tanah itu kamu apa taruh di tempat di mana kamu akan tinggal. Gitu.
0: Sana lah be.
1: Nah, ke sana. Ya. Jadi setelah sembahyang di situ kita nyebrang. Nah yang lucu begitu nyebrang, kaki saya nempak bumi Bali itu langit tuh kayak dibuka berat gitu. Langsung saya bisa lihat bintang-bintang semuanya. Ada siang hari loh mas.
0: Iya iya. Magic sih.
1: Magic. Terus, oh mana ya belokannya? Terus dikasih tahu ke kiri, ke kiri. Akhirnya masuklah di Pulaki.
0: Pulaki.
1: Saya itu kan nggak bawa apa-apa. Jadi saya beli sarung pantai itu yang warna-warni itu.
0: Pakai kamen.
1: Ya kamennya kamen sarung pantai itu ya. Dan waktu saya apa masuk ke dalam itu kan di situ monyetnya ganas ya.
0: Iya, galak-galak.
1: Itu galak-galak. Itu monyet itu baris kayak tentara itu ngikutin saya di belakang saya.
0: Kayak pasukan.
1: Iya, ya, kayak pasukan ngiring rajanya gitu loh. Ya. Saya sendiri juga kaget. Ini monyet itu ngapain ya gue? Ya udahlah. Jadi kebetulan saya bawa teman Bali yang bimbing apa musper. Habis muspa, saya balik tuh. Monyetnya juga bubar udah. Kayak tentara bubar habis upacara itu ya. Nah yang menarik kejadian itu adalah pemangkunya. Ini ada orang yang diikutin monyet ini gitu.
0: Ada orang yang diikutin, ini ada apa nih gitu.
1: Betul. Dan itu juga terjadi waktu saya naik Gua Kip.
0: Gua Kip
1: itu di Kuala Lumpur, agak keluar tuh ada patung apa siwo yang besar, besar dan ada tangga dan masuk. Itu juga monyetnya ngikutin saya kayak tentara.
0: Ada sesuatu nih. Iya.
1: Nah, udah terus di ngobrol lah sama pemangku yang ada di situ. Dia bilang baru satu orang ini yang diikutin tentara monyet. Mas Bambang sakti. Sakti dari mana? Saya enggak belajar gitu-gitu. Dipikir saya apa seorang spiritualis gitu.
0: Iya.
1: Ini lihat ini sarungnya, iya kan? Sarung pantai ya. Saya mohon izin boleh ambil. Oh, silakan. Nah, tanah itu akhirnya nanti ditanam di Dharma Giri.
0: Berarti Babe merasa benar benar berarti perjalanan saya gitu enggak, Babe?
1: Saya enggak pernah mengatakan. Gak saya jalanin.
0: Jalan aja.
1: Saya enggak tahu benar apa salah gitu.
0: Ikutin aja gitu.
1: Iya, ikutin aja. Tapi sejak itu beda lah saya melihat Bali itu udah beda, udah beda. Ada rencana besar Tuhan buat saya nggak tahu rencananya, kita ikutin aja. Nah selama 12 tahun tuh mas sekolahnya.
0: Lulusnya 12 tahun.
1: 12 tahun. Nggak tahu mau dijadiin apa kan. Tapi saya mulai ikut. Jadi kalau ada apa namanya teman yang ngajak sembahyang, saya ikut. Pokoknya gitulah sampai. Pokoknya ada upacara besar, saya datang. Dan setiap ada upacara itu ada yang aneh gitu lah. Kayak dulu kan saya bantuin Talisman tuh, restoran yang ada di Go Gajah tuh.
0: Iya.
1: Nah, saya ikut sembahyang di, kan rame-rame tuh sama tiga. Kan antri tuh kan. Saya tuh dipanggil sama mangku, diajak masuk lewat pintu khusus itu, terus disuruh diantar, disuruh sembahyang dulu kan. Jadi mas jangan ikut-ikutan, yang rame-rame mas sembahyang dulu. Saya nggak tahu tuh siapa yang ngajak, tahu-tahu disuruh sembahyang. Bahkan untuk sembahyang aja udah disiapin, ada dupa, ada segala macam. Habis sembahyang diajak makan. Jadi ada kayak satu apa tempat buat makan para mangkunya di situ. Saya tuh pelongo. Iya. Kan pegawai Talisman banyak yang muspa juga. Dia juga bingung nih Pak Bambang nih ngapain di sini. Saya juga nggak tahu, saya ikutin aja. Gitu. Kok diistimewakan gitu loh. Padahal saya nggak kenal sama sekali. Nah dari situ saya udah merasa nih kayaknya ada sesuatu.
0: Ada something lah.
1: Saya something. Gitu. Jadi banyaklah peristiwa aneh-aneh segala macam. kelahiran Ukita yang aneh gitu. Tahu-tahu Ukita bisa lahir padahal dia secara teknis dia tuh nggak bisa gitu, karena ditekan sama Kisto dan sebagainya. Terus tahu-tahu ada duit datang untuk membayar semua tagihan saya, jalanin aja. Saya nggak tahu mau kemana nih. Cuma setiap ada kesulitan tuh selalu ada jalan keluar gitu. Tapi harus sampai orang tuh kayak naik bambu tuh ya, sampai di atas yang gila. Nah, helikopter datang ngambil jus gitu. Peristiwanya tuh berulang-ulang seperti itu. Makanya si bilang ini pasti ada sesuatu di bawah. Dugaan saya.
0: Feeling ya babe ya, ya.
1: Cuman 12 tahun.
0: Berat
1: dikasih ya. Anak enggak punya pendapatan ya toh. Mau makan dari mana enggak tahu ya kan. Akhirnya bikin restoran yang ya akhirnya ya bisa hidup lah dengan restoran itu. Tapi ya pas-pasan enggak pernah lebih.
0: Yang penting jalani, ikuti ujiannya ikutnya, gitu ya.
1: Dan saya enggak mau apa mengklaim bahwa begini enggak, saya jalanin aja. Ketemu orang, tahu-tahu orangnya waktu itu kebetulan apa namanya ibunya Mbak Yani meninggal, saya enggak punya uang gimana mau berangkat ke Klaten ya. Tahu-tahu ada orang datang ngasih duit, ya udah kamu berangkat dulu. Pokoknya setiap ada masalah ada aja.
0: Ada solusinya. Ya?
1: Betul. Sampai kita oh ternyata itulah awal dari lahirnya Kutus-Kutus. Dan kita enggak menyangka kan. Dulu tuh buat makan aja susah, apalagi buat bikin Kutus-Kutus kan. Jadi saya bingung gimana nih. Waktu percobaan enggak kerasa sih, karena percobaan kan enggak banyak.
0: Iya.
1: Nah begitu sudah dijual kan kita harus bikin banyak. Ternyata duitnya enggak kecil. Nah saya minta utang sama BRI, utang KUR 20 juta. Enggak dikasih.
0: Zaman itu enggak dikasih.
1: Enggak dikasih. Rasain lu nanti kalau dapat duit.
0: Belum tahu.
1: Belum tahu siapa ini. Jadi saya akhirnya memilih cari distributor. Makanya itulah distributor kita dulu yang sekarang jadi Minyak itulah gitu. Karena sebelum dia pesan saya minta kirim duit dulu
0: gitu. Yeah.
1: Semua ditentuin di harganya berapa dan sebagainya. Kita terima uang baru saya bikinin. Itu hanya sampai 5 kali. Nah setelah itu saya udah punya uang. Jadi saya tidak pernah minta lagi dia. Bahkan saya bilang sama dia nanti laku baru dibayar gitu.
0: Panjang nih perjalanan.
1: Iya itu 2013 sampai 2016 ternyata distributor saya bikin minyak sendiri kan gitu. Akhirnya saya bikin sendiri dan saya jual sendiri. Nah dari situ baru Kutus-Kutus terbang. Dari hanya 5.000 per bulan, dari situ bulan pertama itu sudah 28.000.
0: 28.000.
1: Dan itu naik terus sampai kita nyari botol udah habis. Nyari botol di mana-mana enggak ada. Terus tutupnya juga enggak ada. Ya kan? Pokoknya sulit banget lah, dibikin sulit. Terus juga bahannya itu juga enggak ada. Jadi hampir semua resource makin besar kita makin tidak ada bahan dan sebagainya. Waktu itu ada kita pergi ke Klaten, siang saya nyari di Solo enggak ada, nyari di Sukoharjo enggak ada, nyari di Jogja enggak ada. Kok saya siang-siang masuk pasar di Klaten. Nah, pasar jual jejamuan tuh kalau siang masih buka. Satu-satunya yang buka tuh yang jual jamu. Saya ngobrol-ngobrol, saya tanya punya ini. Jadi semua bahan yang kita butuhkan dia punya.
0: Oh, justru nyari di sana dulu ya.
1: Iya, padahal kita udah keliling tuh Jogja, Solo, Sukoharjo. Sukoharjo itu kan terkenal pasar jamu di Jawa Tengah. Dia punya semua. Dan sampai hari ini saya masih pakai dia supplier. Sampai hari ini.
0: Awet ya.
1: Awet. Dan dia enggak pernah bilang enggak ada, Pak, enggak. Pasti ada.
0: Diusahakan.
1: Ah, pasti ada. Dan jumlahnya juga sesuai dengan apa yang kita minta.
0: Itu 12 tahun tadi berapa mengalami susah itu, Bu ya?
1: Iya. Banyak cerita tuh, tapi kalau diceritain nanti 2 hari lagi baru habis.
0: Ini juga udah 12 tahun sebenarnya dari penciptaan minyak B ya.
1: Betul.
0: Kan yang kedua sekarang.
1: Iya, yang kedua. Ya, kan. Kita udah bagus, udah segala macam, sampai laku, pernah laku 1 juta botol sebulan. Terus kita ngadepin masalah ini. Yang masalahnya tuh gak bermutu gitu. Akhirnya kita bertransformasi di 2023 menjadi sanga-sanga. Nah, waktu mau jadi sanga-sanga dan perjuangan awal-awal sanga-sanga setengah mati gitu. Kan kita harus daftarin semua ya kan,
0: ulang.
1: Baik BPOM maupun apa namanya, dari mana namanya, dari halal, haki dan sebagainya. Itu hampir lebih 10 miliar itu habis duit. Sementara kita tidak bisa produksi, Mas.
0: Karena oh iya memang.
1: Ya karena kan masih sengketa.
0: Iya, sengketa. Itu berat situ juga.
1: Wah, itu lagi berat ya. Banget. Cuman kan Anda enggak bisa, enggak pernah lihat saya berat kan? Benar ya?
0: Iya, betul
1: ya, betul. Ketawa aja, betul. Ngomong optimis aja ya kan. Itulah saya gitu. Si Edi pernah cerita dulu waktu 12 tahun susah itu, Pak Bambang tuh gak pernah kelihatan susah katanya. Optimis aja gitu.
0: Iya. Tapi masalah ini kayak balik lagi ya, Babe menerima itu ya udah.
1: Nah itu menerima. Sekarang kalau kamu memang udah gak bisa, kamu mau ngapain?
0: Iya.
1: Mau teriak-teriak, siapa yang mau diteriakin?
0: Iya.
1: Mau keliling lapangan puputan telanjang juga gak ada yang perhatiin ya, malah dianggap orang gila kan. Bener gak?
0: Iya. Penerimaan diri itu berhasil akhirnya melewati ya, perlahan-perlahan.
1: Ya seperti juga bangkitan sanga-sanga kan, kita gak duga kan. Itu saya nekat loh. Saya sama Bu Rifa berantem. Bu Rifa bilang kalau gak ada kutus-kutus ambiar kita. Enggak, sangat-sangat bisa gitu. Dan bersikukuh saya. Dan semua itu kayaknya berawal di sini justru.
0: Iya.
1: Di kamar sini. Sebelah itu. Itu berawalnya di situ.
0: Iya, kayak kan membangun brand baru, citra baru kan. Emang apalah yang ciptaan Babi sebelumnya. Betul. Udah melekat banget.
1: Udah gitu radio ada masalah lagi. Ya kan? Iya. Dibubarin semua tuh, nggak ada penyiar semua, tinggal dia aja yang masih mau bantuin saya. Kita nyari penyiar ya,

0: adanya kutus-kutus bertransformasi jadi sangat-sangat kita bisa dapat apa namanya piagam begitu banyak. Dulu zaman kutus-kutus mana dia ngasih piagam saya? Nggak ada. Padahal kutus-kutus hebat loh.
1: Iya.
0: Mana ada yang ngasih apa apa namanya terbaik di pengharum mana nggak ada. Cuman penjualan memang gila-gilaan, jadi kita mau dihargain terserah, mau dihargain juga nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Dan ini kembali lagi, ini ulang tahun kedua. Jadi itu apa yang saya katakan tadi, itulah ilmunya gitu. Dan ingat, saya bikin kutus-kutus bukan modal saya.
1: Bukan.
0: Modalnya distributor.
1: Mereka yang ini Be ya, berjasa juga Be ya.
0: Ya, ya sebetulnya ya tidak berjasa, atau dia juga akhirnya jualannya bagus juga.
1: Iya.
0: Dan dia mendapatkan keuntungan
1: dari itu.
0: Iya. Cuman di sini kan si BRI ini yang kurang ajar
1: kan. Kan digait ininya.
0: Nah, akhirnya makanya BRI juga yang harus nyelesain itu. Jadi seperti itu. Yang menurut saya memang kehidupan tuh jangan dilihat suksesnya aja.
1: Prosesnya Be.
0: Prosesnya itu luar biasa. Makanya sejak usia ke-70 saya bilang sama Bu Riva, mungkin saya tidak incas di operating, saya incas saja di produksi dan produk baru. Dan apa yang terjadi, iya kan, kita dulu kan cuma punya minyak tanamu-tanami sama kutus-kutus. Sekarang kan
1: skincare
0: segala macam. Harusnya kalau kita sedang berperkara, kita kan nggak produktif.
1: Gitu. Iya. Yeah. Mandek lah
0: ini. Mandek. Ini enggak. Kita bisa ganti nama, kita bisa punya produk banyak,
1: mengembangkan
0: bahkan setiap ada masalah kita bikin produk baru seperti minyak Gatalin kan. Dan minyaknya bagus lagi. Kalau bikin produk enggak bagus ya semua orang enggak bisa ya.
1: Betul. Sekedar bikin ini aja.
0: Nah, saya sendiri tidak bisa menyimpulkan karena saya yang menjalani. Jadi saya pakai ilmu Jawa kuno. Ya, orang Jawa kuno itu ngelakoni. Ya,
1: Ngelakoni, ngelakuin aja.
0: Iya, hidup ini harus dijalanin aja. Gitu. Nah, kalau kita ngelakoni beneran, kita akan menuju jalan yang benar. Gitu. Tapi kalau ngelakoninya enggak beneran, bahkan mentertawai ya wes
1: melenceng
0: terjun laut. Dan terima kasih sampai hari ini kita survive ya.
1: Yeah.
0: Walaupun banyak sekali masalah, apalagi urusan pengadilan, urusan saya dilaporin polisi segala macam gitu.
1: Yeah.
0: Tapi saya bilang ya ini memang harus dilakoni gitu.
1: Show must go on.
0: Bukan hanya show must go on, tapi you must know the show.
1: You must know the show.
0: Ya. Kalau kamu cuman pokoknya apalanya Led Zeppelin, Hulotelop, nggak bisa. Kenapa kamu nyanyi Hulotelop? Kamu harus tahu. Jadi you must know.
1: Harus tahu gitu ya. Ya
0: gitu. Karena tanpa Anda tahu, Anda akan kehilangan jalan. Ya ngeri.
1: Perjalanan spiritualnya baru nih kita ceritakan.
0: Iya, seperti ini. Itu. Jadi tentunya dalam fragmen kecil-kecil saya sering, tapi ini kan diruntutkan nih.
1: Yeah.
0: Dari SD gitu. Dan saya tidak pernah berpikiran seperti sekarang. Tidak pernah. Tidak pernah punya cita-cita. Punya sekian banyak villa, hotel, radio. Ya. Ya. Itu kan harus sebesar Prambos ya. Ini enggak ya, cuma kampret begini ya. Iya kan, sekian banyak radio, Fox Radio sampai terkenal sekarang di Indonesia itu kan.
1: Iya.
0: Adalah walaupun tidak pakai perencanaan, tidak pakai. Jadi kalau ada masalah kita cari, ada masalah kita cari. Akhirnya membentuk sebuah sistem. Apakah sistem benar atau salah saya enggak tahu, kita jalani.
1: Jalanin aja ya. Itu kuatnya, jalan saja.
0: Iya, jadi mudah-mudahan cerita saya menggugah semua teman-teman yang sekarang sedang bingung ya. Lakoni wae.
1: Lakoni wae. Itu kuatnya dari
0: Iya, pokoknya kuat hari ini lakoni wae.
1: Lakoni wae.
0: Jalankan saja. Gitu.

0: Ini Pak Mugi B tadi yang minta urea hemp, masa suset bisa nggak B dari bijis?
1: Oke. Nah ini meja suset ya. Oke, tadi bijis sudah ada ya. Nah abis meja suset baru urea hemp apa? Apa namanya dia minta apa tadi?
0: Come back to me.
1: Come back to me. Ya, kayaknya ini udah lagu terakhir ya. Karena udah jam 00.09 kata telepon saya. Saya bisa percaya bisa enggak sama dia. Jadi terima kasih atas semua partisipasinya.
0: Iya.
1: Ya, tetap jangan lupa ya. Sanga-sanga. Sing ada lawan.

Benang teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajam.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

102 FM. Fox Weekend Show. Radio Bali. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi sama Widya cuma di Fox Weekend Show. Sampai nanti di jam 10 pagi kita bakal seru-seruan bareng. Jadi jangan lupa untuk joinan sekarang juga. Stay tune.

Simply the best station, sanga-sanga sing adalah One Lonely dari Aiken, spesial untuk Anda Foxian. Jangan pernah merasa lonely atau alone ya Foxian, karena Fox Radio Bali bakal terus nemenin kapanpun, dimanapun, cuma di Wanuta FM Fox Radio Bali pastinya. Sekarang kita sudah berada di weekend, di hari Minggu gitu ya, ditemenin sama Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi bareng Widya di sini. Jadi buat yang mau ikut meramaikan, boleh banget langsung aja kasih tahu pengen request lagu apa. Langsung aja di 087-8784-102 atau bisa juga ke sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook, di Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk download aplikasi Fox Radio di App Store ataupun di Play Store. Aplikasinya gratis. Jadi Foxian wajib banget ya untuk selalu ikutin update dan keseruan di Fox Radio Bali, karena nanti juga akan Widya spill beberapa informasi menarik terkait dengan berbagai hal. Jadi buat yang kepo-kepo, yang penasaran, yang mau gabungan, yang masih merasa lonely supaya nggak sendiri lagi, boleh banget langsung aja stay tune selama 3 jam ke depan, karena kita bakal seru-seruan bareng. Jadi jangan lupa ya untuk pantengin terus bareng Widya di sini, dan kita dengerin dulu satu single dari Bruno Mars, Marry You.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi, nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Station Sanga-Sanga Sing Adelawan. Balik lagi sama Widya di sini dan ditemenin selama 3 jam ke depan ya, sampai di jam 10 pagi. Gimana kabarnya di hari weekend, Foxian? Semoga kabar baik dan siap untuk menerima banyak kabar menggembirakan hari ini ya. Amin. Semoga banyak banget rezeki-rezeki yang datang, cuan-cuan yang berlimpah juga untuk di hari weekend ini pastinya. Sebelum Foxian beraktivitas, jangan lupa juga ya untuk tetap jaga semangatnya, tetap jaga biar tetap fit juga setiap saat, setiap waktunya. Karena kalau misalnya kita kurang enak badan, itu kita aktivitasnya jadi gak maksimal. Dan takutnya Foxian jadi gak peka nih untuk melihat banyaknya pintu-pintu kesempatan yang terbuka di sekitar kita. Nah, kalau misalnya Foxian biar makin cedang lagi gitu ya pagi-pagi, jangan lupa nih untuk selalu bawa bekal produk dari Sanga-Sanga. Kenapa sih penting banget untuk kita bawa produk dari Sanga-Sanga? Karena ini bisa nemenin setiap aktivitasnya Foxian menuju hidup yang lebih sehat, segar, dan penuh energi gitu. Jadi ini adalah satu produk yang pastinya bisa banget Foxian gunakan, dan gak cuma untuk diri sendiri aja, karena bisa juga untuk keluarga tercinta, termasuk untuk anak-anak, keponakan, atau untuk orang tua sekalipun. Ini pas banget karena aman, semuanya terdiri dari bahan-bahan herbal alami pilihan juga yang pastinya diracik khusus untuk menciptakan kenyamanan ya dalam tubuhnya Foxian. Nah, selain minyak balur juga ada beberapa produk lainnya yang bisa Foxian coba dan gunakan keseharian gitu ya. Ada sabun, ada bubuk Sanga-Sanga, skincare series juga lengkap. Jadi gak cuman untuk kesehatan aja atau ngebuat hangat aja, tapi ini juga bisa ngejaga kesehatan kulitnya Foxian juga. Pokoknya lengkap dan komplit banget deh. Jadi buat Foxian yang mungkin pengguna Sanga-Sanga, kalau misalnya produk di rumah sudah hampir habis dan juga menipis gitu ya, jangan lupa stok sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita bahas tentang minyak balur, ini Foxian Ultimate Sanga-Sanga, ini terdiri dari 140 bahan alami pilihan, di mana bisa buat nyaman, buat relax gitu ya. Aromanya juga ada aroma khas bunga lavender juga yang bisa bantu buat nenangin pikiran. Pas banget kan? Buat yang lagi burnout, yang lagi banyak pikiran, ini bisa banget untuk digunakan supaya lebih tenang, lebih calm down gitu ya. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap ngebawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga juga yang udah terpercaya pastinya. Kalau misalnya mau kepo-kepo informasi lebih lengkapnya, jangan lupa untuk mampir ke sini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa langsung pesan aja di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

it against me. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, bareng Widya di sini, cuma di Foxian Show, show, show, show. Foxian pagi hari ini jangan bosan-bosan ya ditemenin di Fox Radio Bali. Dan lagu-lagu asik juga udah Widya siapin spesial untuk mewarnai pagi harinya Foxian yang di luar lagi di jalan, lagi silau gitu ya, karena cahaya matahari pelan-pelan mulai naik. Dan itu artinya kita harus mulai semangat juga untuk menjalani hari sebelum besok kembali ketemu sama hari Senin gitu Foxian ya. Dan pastinya selagi kita masih dapat waktu untuk me time, untuk istirahat, untuk santai-santai, manfaatkan waktu semaksimal mungkin Foxian. Dan walaupun nanti di minggu depan ini bakal ada tanggal merah lagi, yaitu Idul Adha, ditambah cuti bersama ya tanggal 28-nya. Sekarang saatnya kita untuk nikmatin dulu waktu liburnya sebelum nanti libur lagi. Jadi kita mau ngebahas juga tentang Idul Adha yang nanti bakal kita rayakan bareng-bareng ya, dimana identik sama kurban. Dan tahu gak sih Foxian, selain sapi, kambing, unta juga sah digunakan sebagai hewan kurban dalam syariat Islam. Yang menarik adalah kalau kita berangkat ke Pakistan nih Foxian, ada tradisi unik menyambut Idul Adha yang kembali digelar di kota Karachi, Pakistan, di mana sejumlah unta dipangkas bulunya dengan berbagai ukiran artistik sebagai bagian dari tradisi tahunan jelang pasar ternak Idul Adha. Jadi ini juga dikutip ya dari Metro Siang, Metro TV, di mana para tukang cukur unta ini menciptakan beragam motif rumit pada tubuh unta, mulai dari pola geometris sampai desain simbolik juga. Jadi tradisi ini menjadi perpaduan antara seni, budaya, dan perayaan keagamaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di Pakistan. Dan salah satu seniman cukur unta juga menerima pesanan khusus dari para pemilik unta dengan tarif mulai dari 10.000 sampai 50.000 rupiah Pakistan gitu ya, tergantung tingkat kerumitan desain yang diinginkan. Dimana bulu unta itu benar-benar dipangkas, benar-benar dibuat ukiran yang cantik, yang rumit juga. Dan tradisi menghias unta ini biasanya semakin ramai juga menjelang Idul Adha, karena ini selain jadi daya tarik budaya, unta dengan ukiran artistik juga dinilai punya nilai jual yang lebih tinggi di pasar hewan kurban. Dan ini bertepatan juga ya berakhirnya ibadah haji di Mekah, sehingga memiliki makna spiritual tersendiri bagi umat muslim di Pakistan. Menarik ya, kalau misalnya Foxian kira-kira pengen request ukiran apa nih di tubuh unta?

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Ragani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
5: Kan beli dikit yang nganggen produk sangat-sangat mantan Sunny Travel Size.
6: Mi jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
5: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
6: Tapi gini mo, travel size ini males sing mo.
5: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
6: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijen yang ngidang beli mo. Coba info malu.
5: Dados nih ke matumbasan makin ring Vox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok shop Vox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Vox Radio Bali utawi TikTok shop Vox Radio Bali.

dari Maroon 5, She Will Be Loved, spesial untuk menemani pagi harinya Foxian. Yang mau gabungan masih bisa ya sampai jam 10 pagi. Udah mau sapa-sapa dulu nih yang udah stay tune morning person kita di hari Minggu gitu ya. Jadi yang mau gabungan bisa di WhatsApp 087-8784x102. Kita mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan. Ada Mbok Rai, katanya selamat pagi di kerobokan nyarengin. Suksma, semangat siarannya sampai tuntas. Terima kasih sudah nyarengin untuk Mbok Rai ya. Dan juga Foxian, thank you. Ada Camboes juga di Poh Gading, tadi lagunya udah Widya putarin yang Firza tentang rindu. Katanya buat Kak Widya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Terima kasih, thank you. Jangan bye-bye dulu ya, tetap stay tune terus pokoknya. Ada Made Hendra Saputra juga yang gabungan dari Desa Tua Marga Tabanan yang hadir. Tadi Coldplay Paradise sudah kita luncurkan dan udarakan juga. Ada Agus Bawa juga yang gabungan, lagunya juga udah kita masukin playlist ya, atau udah kita puterin juga tadi. Thank you sudah gabungan. Ada Kayan Yan juga yang gabungan, thank you sudah selalu stay tune di Fox Weekend Show. Kemudian request lagunya sudah masuk playlist semua, nanti bakal kita putarin satu persatu. Dan ada juga Anto Brasta yang gabungan di aplikasi Pajar Sangat-Sangat juga. Jadi Foxian gak cuman dari WhatsApp aja bisa gabungan sekarang di aplikasinya Fox Radio. Kita bisa ketemu virtual dan ada fitur live chat juga, bisa salam-salam, bisa request lagu juga. Jadi jangan lupa ya untuk gabungan sampai nanti di jam 10 pagi. Ada Komang juga yang baru aja stay tune. Hai. Selamat pagi, lagi ngapain tuh? Lagi di rumah kah atau masih di perjalanan? Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya gak usah bosan-bosan dengerin Fox Radio Bali, cuma di sini di Fox Weekend Show.